0: Verifikasi Pengurusan Hak Guna Bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusran Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusran menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusran memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
1: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
0: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
0: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samira, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
8: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan minggu depan. Dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that Delivers for All.
7: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
9: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
10: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
7: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
11: IT Initiative. I will carry their word work forward.
12: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
11: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
7: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan

0: United Nations that delivers for all. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Imah Arya.
5: Pendengar, babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
6: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
5: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat

0: digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
1: Ya, alhamdulillah hari ini masih di final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, yang kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas lagi. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final, setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
3: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
2: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Bali Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPU Tebet Jakarta Selatan, JPU Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan CPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan CPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalangan tren traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Twenty One Days, Change Your Habits and Change Your Life, karya Margaret Law, adalah sebuah karya buku panduan perubahan diri yang bertujuan untuk membentuk kebiasaan positif dalam 21 hari. Penulis meyakini bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu 21 hari dapat membawa transformasi besar dalam hidup seseorang. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa kebiasaan membentuk karakter dan membentuk jalan hidup. Mark Reklam menggarisbawahi bahwa kebiasaan yang baik dapat mengarahkan seseorang ke kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sukses. Salah satu poin utama yang diangkat adalah pentingnya disiplin dalam mengubah kebiasaan. Penulis menekankan bahwa untuk mencapai perubahan positif, seseorang perlu memiliki tekad kuat, fokus, dan konsisten dalam menjalani proses perubahan. Buku ini menyediakan langkah-langkah praktis dan metode yang terstruktur untuk membantu pembaca mencapai tujuan perubahan kebiasaan. Mark Reklam menguraikan bagaimana memulai dengan menentukan tujuan yang jelas, merencanakan perubahan, dan membangun rutinitas harian yang mendukung. Selain itu, penekanan diberikan pada pentingnya mengelola waktu dengan baik. Penulis menyarankan agar membentuk kebiasaan produktif dan efisien untuk memaksimalkan potensi diri. Dalam buku ini, pembaca akan mempelajari strategi untuk bisa meningkatkan produktivitas, menghilangkan kebiasaan buruk, dan membangun kebiasaan baru yang lebih baik. Mark Reklam juga membahas pentingnya mentalitas yang positif dalam mencapai perubahan. Keyakinan diri, motivasi, dan kepercayaan pada diri sendiri dianggap sebagai faktor kunci untuk meraih sukses dalam mengubah kebiasaan. Kesimpulannya, 21 Days, Change Your Habits and Change Your Life adalah panduan yang menginspirasi dan praktis bagi mereka yang ingin mengubah kehidupan mereka melalui perubahan kecil namun berkelanjutan dalam 21 hari. Dengan disiplin, tekad, dan fokus yang tepat, pembaca dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan positif yang membawa dampak positif dalam hidup mereka. 21 Days, Change Your Habits and Change Your Life, karya Mark Reklam.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru stay tune di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Oke, tampaknya memang hujan yang turun di musim kemarau ini sesuatu banget gitu ya. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk menyimak informasi perakiraan cuaca atau laporan cuaca pagi ini yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar, kita akan menyimak informasi selengkapnya bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Ada Mbak Restiana Fitri. Silakan Mbak Restiana Fitri.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia Pro1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Restiana Fitri sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 19 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Dengan kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, Perairan Kepulauan Seribu, Perairan Bekasi Karawang, Perairan Subang, Perairan Tasikmalaya, dan Perairan Pangandaran. Selanjutnya waspada terhadap peningkatan kecepatan angin hingga mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi di Perairan Indramayu, Perairan Cirebon, Perairan Sukabumi, Perairan Cianjur, dan Perairan Garut. Selanjutnya untuk gelombang laut berada dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, Perairan Kepulauan Seribu, Perairan Bekasi Karawang, Perairan Subang, Perairan Indramayu, dan Perairan Cirebon. Serta waspada terhadap peningkatan gelombang laut dengan kategori sedang yaitu pada ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang terjadi di Perairan Sukabumi, Perairan Cianjur, Perairan Garut, Perairan Tasikmalaya, dan Perairan Pangandaran. Kemudian kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat pada siang hari ini. Dan ketinggian pasang minimum dengan ketinggian mencapai 0,2 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 1 waktu Indonesia Barat pada esok dini hari. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini kami melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Restiana Fitri dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Mudah-mudahan informasi cuaca yang sudah disampaikan bisa memberikan gambaran buat kita untuk melakukan aktivitas hari ini. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

0: Kamu tahu Rio kan?
1: Iya tahu Put.
0: Dia baru saja kena tipu gara-gara lowongan kerja loh.
1: Hah? Gimana ceritanya itu?
0: Jadi awalnya Rio dapat tawaran kerja di perusahaan asing dari platform pencari kerja.
1: Terus?
0: Nah setelah lolos wawancara, HR yang mengaku dari perusahaan itu mengirim tautan untuk proses onboarding.
1: Terus?
0: Nah terus Rio diminta melakukan verifikasi identitas lewat situs di luar platform resmi.
1: Oh gitu?
0: Iya katanya sih wajib scan wajah untuk membuat akun karyawan. Jadi karena mengira prosedurnya resmi, ya dia ikutilah semua instruksi. Kedap-kedip, buka mulut, sampai menoleh ke kanan dan ke kiri.
1: Dan ternyata?
0: Nah, sebulan kemudian muncul deh tuh tagihan pinjaman daring atas namanya. Sampai belasan juta rupiah.
1: Waduh.
0: Padahal Rio gak pernah mengajukan pinjaman. Belakangan baru ketahuan Yud, perusahaan dan HR-nya itu palsu.
1: Oh gitu?
0: Iya, jadi data wajahnya ternyata dimanfaatkan untuk penipuan.
1: Duh, bahaya juga ya. Berarti data wajah kita bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan kita dong ya?
0: Betul. Jadi kita jangan mudah percaya deh pada tawaran kerja yang meminta verifikasi identitas melalui tautan di luar platform resmi.
1: Betul Put.
0: Jadi kita mesti memastikan perusahaan dan proses rekrutmen itu benar-benar resmi deh. Dan juga jangan sembarang memberikan data pribadi dan biometrik. Karena satu kali scan wajah bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah Yud.
1: Iya Put, betul. Kita mesti waspada ya.
0: Iya. Habis makan, tinggal bungkusnya. Habis belanja, tinggal plastiknya. Habis nebang pohon, tinggal tunggulnya.
2: Iya, kita emang jago meninggalkan sisa.
0: Terus kenapa? Namanya juga hidup. Makan, ya ada bungkusnya. Belanja, ya ada plastiknya.
2: Masalahnya bukan cuma soal sisa. Tapi kita sering lupa kemana semua sisa itu pergi.
0: Lah, kan tinggal dibuang. Beres.
2: Beres buat kita, belum tentu beres buat bumi loh.
0: Waduh, mulai ceramah nih.
2: Bukan ceramah, coba bayangin. Setelah kita makan, tersisa bungkus. Setelah kita belanja, tersisa plastik. Setelah kita menebang, tersisa tunggul. Setelah kita mencemari, tersisa air yang gak lagi jernih.
0: Terus?
2: Ketika semuanya habis, apa yang akan tersisa untuk anak-anak kita?
0: Benar juga ya.
2: Sebab yang kita sisakan hari ini adalah dunia yang akan mereka tinggali besok. Jangan sampai yang tersisa dari alam hanyalah cerita.
3: Alam bukan tempat untuk meninggalkan sisa. Mulai dari kita, jaga bumi agar tetap menjadi rumah bagi generasi berikutnya.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dan terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya di 0811 797 27912. Ada Bang Ismail Hasan di Randu Dongkal, Pemalang. Wah, jauh sekali di Pemalang ya. Terima kasih untuk WhatsApp-nya. Gimana kabarnya Pemalang, khususnya cuaca untuk hari ini? Boleh nanti disampaikan kembali ya. Sementara Ibu Dini di Dewi Sartika. Selamat pagi Mas Yudi, apa kabar? Wah, ikut seneng dong di Condet. Oh, di Condet belum hujan, kirain udah hujan. Selamat bertugas, sehat dan bahagia dari Ibu Dini di Alba Residence, Jakarta Timur. Bu Dini, ditunggu aja, mudah-mudahan secepatnya turun hujan ya, biar lebih seger gitu kan. Oke, tapi terima kasih sudah menyampaikan kalau di Condet belum hujan. Ya karena memang musimnya belum memasuki ya. Oke. Tapi pagi ini aktivitasnya apa? Sudah sarapankah? Boleh disampaikan kembali untuk pendengar persatu yang lainnya ya. Nih kalau update lengkap dari Mbak Eca atau Teh Eca Hamid ya. Wih, ini nasi goreng bikinan rumah kadang-kadang ngangenin ya. Oke, alhamdulillah akhirnya selesai juga. Mari kita sarapan yuk Mas Syut. Nasgor tomat cabe bakwan goreng dan ketimun. Oke, terima kasih. Tapi saya jarang-jarang banget pagi-pagi makan nasi goreng gitu ya. Dulu waktu zaman SMA atau zaman kuliah suka dibikinin orang tua. Kalau sekarang jarang banget bikin sendiri nasi goreng. Bukan jarang banget, hampir gak pernah ya selama di Jakarta ini. Selamat menikmati sarapan paginya ya. Maaf sampai lupa lagi ribet. Aman. Mbak Eca Hamid yang ada di Bogor. Pendengar Pro 1 yang lainnya silahkan loh, saya tunggu update informasi di tempat Anda. Karena memang tadi malam itu hujan ya, meskipun ada yang deres, ada yang enggak, ada yang hujan ringan, tapi memberikan kesegaran tersendiri dan pada akhirnya banyak komen begitu ya. Baik, kita lanjutkan kebersamaan di Jakarta pagi ini. Dan kalau Anda juga mau update informasi sarapannya, jarang-jarang memang ya sarapan. Kalau tadi saya sempat ada sayur sop, kemudian tempe kering sama telur ceplok. Baiklah kalau begitu, sampai melayang gitu kan. Kalau kata Andre Hanusa sih. Lagu yang dirilis di tahun 96 untuk Anda semua. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Melayang, sekali lagi Andre Hanusa untuk Anda.

0: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
1: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
2: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
1: Terus saya harus gimana dong, Bu?
2: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
1: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
2: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
1: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
3: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
4: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kalau hari ini Anda punya waktu untuk ini ya, perpanjangan STNK dan lain sebagainya, atau barangkali untuk Anda yang juga ingin membayar pajak kendaraan bermotor. Nah, kalau baru sempat hari ini, Polda Metro Jaya menyediakan layanan sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT keliling untuk membantu para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi hari ini. Melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya, akun X-nya ya, sejumlah wilayahnya sebagai berikut. Untuk kota Tangerang, adanya di Apartemen Ayodhya Tangerang di dan Alun-Alun Cibodas pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian Serpong, ada di halaman parkir Samsat Serpong pukul 9 sampai pukul 11 dan Mall ITC BSD Serpong. Sementara di Samsat Kelurahan Pondok Betung pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian di Cinere adanya di kantor Kelurahan Pasir Putih pukul 8 sampai pukul 11. Sementara kalau di Bekasi, ada di kantor Kecamatan Bekasi Barat pukul 9 sampai pukul 11 juga. Hanya 2 jam ya, rata-rata untuk hari

Sabtu. Untuk kawasan Depok, di halaman parkir Samsat dan kantor Kelurahan Cipayung pukul 8 sampai pukul 11. Kita masih terus bersama-sama menemani Anda, saudara pendengar, dan saya Yudi Ismail masih terus menemani Anda tentunya. Untuk Anda yang baru bergabung di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi, silakan Anda juga bisa membagikan kabar Anda. Barangkali di tempat Anda ada kegiatan atau ada aktivitas yang dikerjakan bersama teman-teman di kompleks Anda. Bersih-bersih lingkungan mungkin ya. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa tentunya. Seperti kata Katon Bagaskara untuk Anda dalam single luar biasa di tahun 2000.

0: Eh, Ros, aku sering khawatir sama orang tuaku. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Tapi tahu nggak, mereka itu masih mau olahraga, bepergian, bahkan ikut berbagai kegiatan. Menurutku, sebaiknya mereka lebih banyak istirahat deh.
1: Loh, Mar, orang tua itu kan memang harus menjaga kondisi tubuh. Tapi bukan berarti usia lansia, mereka harus berhenti melakukan hal yang mereka sukai loh.
0: Iya sih, tapi bukannya semakin tua semakin banyak keterbatasannya ya?
1: Nah, makanya cari kegiatan yang sesuai dengan kemampuan. Mereka masih tetap bisa olahraga, kumpul sama teman-teman, belajar hal baru, jalan-jalan, dan menikmati waktu sama keluarga.
0: Oh, berarti yang penting itu bukan memaksakan diri, tapi tetap punya semangat dan tujuan, gitu kan?
1: Iya dong, selama mereka sehat dan mampu, biarkan mereka tetap aktif. Kita juga bisa kok mendukung dan nemenin mereka. Hitung-hitung kan kita sekalian olahraga juga.
0: Iya ya, benar juga. Ternyata bertambah usia bukan alasan untuk kehilangan kebahagiaan ya.
1: Iya dong, makanya biar panjang umur, yuk dukung orang tua kita untuk tetap aktif, menikmati kehidupan sehat dan bahagia.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar karena pelan tapi pasti pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional. Mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Christian Bautista dengan The Way You Look At Me, salah satu penyanyi dari Filipina ya, barangkali yang Anda suka juga. Dan mungkin di awal-awal tahun 2000-an, nama dia ini menjadi lagu-lagunya menjadi playlist di kegiatan Anda kala itu. Oke. Selamat pagi untuk saudara pendengar yang hari ini lagi bingung, wah ini mau sarapan tapi sarapan apa ya? Kalau mau nasi kayaknya setiap hari udah nasi. Pengen yang agak sedikit berbeda. Wah, apa ya? Mungkin kalau saya bisa menyarankan, bisa roti panggang atau roti bakar dikasih alpukat. Wah, enak itu ternyata ya. Dan juga ada telur. Telurnya direbus sih supaya semakin sehat gitu ya. Apalagi kalau rotinya roti gandum. Jadi di atas roti gandumnya ini dioleskan alpukat yang sudah di itu ya, apa di namanya itu, alpukat yang di haluskan atau dikocok atau di blender. Wah, kemudian diberi topping irisan telur rebus. Dicoba, enak banget ini ternyata. Apalagi kalau kemudian minumnya ada susu kedelai. Oke. Roti panggang, alpukat, dan telur. Sehat, praktis juga, gak terlalu ribet. Iya gak sih? Boleh dicoba. Mungkin nanti bisa menjadi satu ini ya, satu menu yang bisa Anda kerjakan gitu kan, menu ini untuk sarapan seluruh anggota keluarga di rumah. Apalagi sekarang kan alpukat banyak banget ya, lagi musim gitu kan. Jadi ya sudah. Oke, ada. Jadi alpukat, roti, kemudian telur. Ini kan gak terlalu berat ya. Kalau saya sukanya memang sarapan yang gak terlalu berat. Cuman kalau lagi momen-momen tertentu aja gitu ya. Kalau pas di hotel atau barangkali kalau ada kegiatan apa yang memang disediakan nasi. Biasanya memang jarang banget untuk sarapan nasi. Kalau Anda seperti apa? Apakah sarapan harus selalu nasi? Karena memang ada juga sih orang yang gak bisa gak sarapan nasi, karena menurut dia ini bekal untuk kerja sampai siang nanti. Ah, boleh. Boleh juga loh Anda ceritakan sarapannya apa sih. Kalau tadi yang saya dapat info sarapan baru dari Teh Echa Hamid ya, nasi goreng. Ada bakwannya juga, tapi ada sayurannya, ada timunnya, dan bumbunya ini pakai tomat, juga cabai. Nasi goreng spesial bikinan Echa Hamid gitu mungkin. Yang lainnya silahkan, masih saya tunggu di 0811797272. Sekali lagi 0811797272. Modulus Band untuk Anda berikut ini dengan Kamu Ya Cuma Kamu dari tahun 1996. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Semangat pagi, Smart Pro Indonesia, salam sejahtera dari saya, Coach Marketi Herwin. Pada kesempatan ini, saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
2: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Oke, kalau tadi saya sudah sampaikan untuk Anda menu sarapan praktis, gampang, menyehatkan. Waduh, dan tentu saja mudah ya. Ya, gampang, mudah. Tadi sudah ada roti panggang dioles dengan alpukat plus telur rebus. Nah, satu lagi nih ya, yang lainnya ada oatmeal gurih. Jadi oatmeal dimasak dulu dengan kaldu ayam yang hangat, lalu ditambahkan suiran ayam dan telur orak-arik. Wah, iya sih. Saya dulu suka oatmeal tapi diperlakukan seperti nasi. Nah, jadi oatmeal tapi bisa dimakan dengan lauk yang terserah kita gitu. Yang penting menyehatkan. Nah, kalau ini kan ada suiran ayam dan telur orak-arik. Apalagi kalau mungkin ayamnya ini ayam rebus atau ayam kukus, dijamin enak pasti. Kalau saya sih, tapi mungkin Anda juga belum pernah mencoba oatmeal dimasak. Kalau tadi kan disampaikan oatmeal dimasak dengan kaldu ayam. Jadi biasanya kan kalau oatmeal dikasih air panas gitu ya, terus diaduk-aduk-aduk-aduk sebentar, oatmeal yang instan ya. Ini dikasih suwir ayam gitu ya. Ya, kecap asin dikit kali ya. Wah, pengen jadi pengen nyoba nih. Kalau Anda mungkin juga pernah punya menu oatmeal dengan topping yang lainnya barangkali. Oke, yang pasti ini kan gak terlalu susah ya, dan mudah didapatkan oatmealnya. Ayamnya juga demikian. Jadi rasanya enak dan ada gurih-gurihnya gitu kan. Oh ya ya ya ya ya ya. Terus kalau menu sarapan yang sehat dan praktis lainnya, orak-arik telur plus sayur gitu. Jadi biasanya ada dikasih kol, wortel dan daun bawang, biasanya ditumis ya. Kalau ditumis kan apa namanya itu, minyaknya sedikit, atau barangkali boleh minyak apa itu namanya, yang bukan, ya bisa minyak jagung atau minyak kelapa gitu, yang lebih sehat ya gak sih, bukan minyak goreng pada umumnya. Nah, sesudah itu telur juga dimasukkan dan diaduk rata. Jadi deh telur orak-arik yang ada sayur-sayurannya lebih menyehatkan dan lebih enak untuk dinikmati sebagai menu sarapan. Oke, selamat menikmati menu sarapan Anda kalau begitu. Sekarang saya ajak Anda untuk menyimak single dari Three Doors Down, Here Without You. Dan saya Yudi Ismail masih terus menemani Anda di Jakarta pagi ini. Silakan lo yang mau bagi lagi info tentang menu sarapannya, saya tunggu di 0811797927912. Nanti di rentang waktu pukul 9 sampai pukul 10 Anda juga akan ajak ngobrol-ngobrol santai tentang iya peluang kerja, mungkin apa yang mesti dilakukan di sekarang-sekarang ini. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi untuk Anda, saudara pendengar, inilah Three Doors Down dengan Here Without You.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Afgan dengan jalan terus. Jadi kita memang harus jalan terus begitu ya. Kalau Afgan kan kalau Afgan jalan terus cintanya gitu ya. Nah, kalau di kehidupan apalagi di indis ekonomi, ya kehidupan nyata juga harus jalan terus. Bukan begitu Mbak Catherine?
1: Betul sekali. Halo, selamat pagi Mas.
0: Selamat pagi Mbak Catherine Ika Dewi dari Rektra Consultant. Masih?
1: Masih dong, kan punya sendiri.
0: Ah, punya sendiri ya. Jadi tidak tergantung dengan jam kerja kantor atau apa, tapi berkarya sendiri di Rektra Consultant ini.
1: Betul,
0: enak
1: betul,
0: banget
1: itu sejak 2013.
0: Sih. Sejak 2013.
1: Iya, sejak saya memutuskan begini Mas, zaman dulu ya.
0: Zaman
1: waktu
0: dulu
1: itu
0: ya.
1: Belum okay. Belum ada era-eranya kalau corona dan yang lainnya sampai WFH. Mm-hmm. Cuma

0: saya berharap bahwa dari rumah saya bisa kontrol anak-anak, masih tetap melayani suami dengan penuh, tapi tetap menghasilkan sesuatu, kan gitu. Jadi ketika belum WFH, saya udah kepikiran WFH loh mas, kerja dari rumah. Ketika belum ada remote worker,
1: Udah mikirin remote worker duluan ya.
0: nah, tapi saya bikin legasinya ya, artinya saya bikin perusahaan. Nekat aja sih mas, belum tahu cara manajemen perusahaan ya. Pokoknya sing jadi perusahaan sih, ngono lho. Jadi kalau klien saya dulu pertama kali itu kan PT KAI mas, dulu.
1: Ya, ya, ya, ya. Dan dulu sempat sering banget ngasih wejangan di Pro 1 di Jakarta sore ini
0: Betul
1: kalau nggak salah ya.
0: banget. Iya, dari bisnis kita sampai
1: Oh
0: apakah
1: iya, bisnis kita. Oke.
0: iya bisnis kita waktu itu saya ingat banget pembahasannya, masih ingat loh mas, tentang bagaimana mas nanya tuh bagaimana sih bisnis yang apa headhunter tuh kayak apa sih gitu kan, kayaknya belum common gitu kan. Nah
1: Waktu
0: sekarang
1: itu
0: sih
1: ya.
0: sudah menjamur mas.
1: Sekarang
0: Iya
1: sudah
0: sekarang
1: menjamur
0: udah
1: ya.
0: menjamur, sudah menjamur.
1: Kita
0: Iya
1: lama nggak ngobrol dan lama nggak ketemu.
0: nah.
1: Sekarang-sekarang kalau kita ngomongin, nggak tahu ya apakah tren pencari kerja itu masih seperti konvensional seperti yang dulu atau barangkali sudah banyak berubah deh sekarang ini. Apakah memang peluang kerja yang bisa diciptakan sendiri juga banyak atau gimana Mbak Catherine?
0: Mas, sekarang kita bicara tentang global changing ya mas ya,
1: Global changing ya, oke.
0: mungkin ya dengan perang nah gitu kan, sehingga kalau udah perang kan tahu dong semua aspek jadinya naik ya kan, ada turun. Terus kita sempat juga ke impact dengan corona, dengan apa gitu kan. Nah sebenarnya kalau menurut saya zaman corona itu, dari positive thinking saya ya, bahwa corona itu sebenarnya malah di luar aspek bahwa saya sangat berduka dengan banyaknya teman-teman yang meninggal karena corona ya, termasuk mertua saya gitu.
1: Oke.
0: Cuman ada satu sisi positif yang saya lihat bahwa corona itu memaksa kita untuk belajar digital, Mas.
1: Ya,
0: Itu.
1: benar.
0: Ya kan? Kedua, corona itu memaksa kita untuk memahami kebersihan itu penting. Itu. Ketiga lagi yang paling ini intinya kalau saya lihat, bahkan karena lockdown itu hubungan keluarga jadi intimate, benar nggak?
1: Iya, benar.
0: Nah, jadi Anda maksud saya gini, saya mencoba melihat sightseeing ya mas, bahwa dari setiap hal buruk yang terjadi sama kita pasti ada hal positifnya kok. Itu ada yang memang disediakan untuk kita pikir bahwa ini loh positifnya. Nah, ketika global changing ini terjadi, kita bicara gig economy mas, ya kan? Karena perusahaan-perusahaan juga mulai mikir gitu. Kalau daripada saya punya karyawan, saya mesti bayar gaji, THR. Kan kalau punya karyawan itu nggak cuma gaji ya mas ya. Kita harus mikirin banyak hal.
1: Betul.
0: Kita mikirin sebagai orang HR ya. Saya kan udah lumayan ya mas, 30 tahun di dunia pengetahuan apa HRD gitu kan. Nah, kalau kita rekrut orang, kita nggak cuma mikir gaji mas. Kita akan mikirin tentang bagaimana BPJS-nya, bagaimana kita hitung THR-nya, bagaimana kita hitung nanti kalau dia sakit gimana-gimana. Ya kan, kita pikirin juga alat kerjanya mas, ya nggak sih, banyak hal yang kita pikirin juga tunjangan-tunjangannya untuk mensupport pekerjaan dia dan keluarga. Nah, jadi ketika gig ekonomi ini, salah satu yang paling sering saya temukan sekarang adalah freelancing mas sama remote.
1: Freelancing, oke.
0: Kan apa freelancing sama remote itu kan lebih kepada kayak best project ya mas kalau kita bilang gitu kan. Sebenarnya kan mungkin mas pernah lihat POV lah ya, kita bilang POV di TikTok, di Reel atau apa. Dulu itu ada bahasa yang sekarang udah berubah gitu loh. Kalau dulu dibilangnya freelance, kalau sekarang remote worker
1: Remote
0: gitu.
1: worker,
0: Dulu bilang,
1: oke.
0: sekarang bilang dulu freelance, terus sekarang kita bilang project based. Ya kan? Nah, beda-beda karyawan kontrak. Ada yang nanya kemarin, Mbak Catherine, bedanya freelance sama karyawan kontrak apa? Kalau freelance itu tidak terikat dengan segala peraturan dari sisi benefit dan compensation ya. Artinya ya cuma lu dibayar cuma based project gitu loh. Project lu berapa, kerjaan lu apa, nilai lu berapa, selesai. Nggak mikir kita BPJS. Tapi karyawan kontrak tetap harus dipikirin mas. Apalagi BPJS sekarang 30 hari aja dia udah harus, THR udah dapat kan. BPJS udah masuk udah bayar mas. Sekarang ada ART itu bisa dapat BPJS loh mas. Jangan lupa nih ketenaga kerjaan,
1: Oh
0: bukan
1: ya ya ya
0: kesehatan.
1: ya ya.
0: Nah itu artinya kan gig ekonomi ini mendorong segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin mas.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya.

0: Makanya pesan saya buat teman-teman yang kita, mohon maaf nih, kita alami bahwa banyak sekali teman-teman yang kena PHK gitu kan. Selalu bilang gini, oke, lu di PHK, and then what? Lu mau nangis berhari-hari di kamar, nggak bisa. Lu mau perang ngambil lawyer atau apalah. Benar nggak, Mas?
1: Benar, benar, benar,
0: Jadi,
1: benar.
0: mendingan dipikirin, oke, setelah gue di PHK, gue mau ngapain? Sehari uang di rumah harus berputar berapa untuk makan, untuk apa, untuk apa. Anggaplah sehari 200 ribu, Mas, ya kan? Kalau mau ngelamar kerja nih, oke, pikirin dong. Semua orang bisa manggil gue kerja, ya nggak, Mas? Kirim surat dulu, kirim email sekarang, mah nggak kayak gini,
1: Iya.
0: jangan berusaha zaman dulu ya. Kirim.
1: Oke.
0: Ini lagi kerennya nih, Mas, di treat. Kemarin saya buka, saya lagi cari personal assistant
1: Nyarinya di treats gitu
0: CEO
1: ya.
0: ya, nah buat direktur. Saya coba taruh di Threads. Ya ampun, Mas, bisa berapa ribu itu email masuk ke apa di saya karena ngelamar ya kan. Nah, artinya apa? Banyak teman-teman yang butuh pekerjaan. Kalau lu cari kerja, apa bilang temanku yang PHK nih? Kalau lu cari kerja, tuh saingan lu banyak banget. Karena nggak, Mas?
1: Betul.
0: Kedua, harus ada waktu yang terjadi. Waktu menunggu email di reply, waktu untuk dipanggil interview. Setelah interview, ada waktu lagi nunggu next interviewnya. Benar nggak sih? Nah, nanti belum lagi. Ternyata at the end, di ujung pas nego gaji, nggak pas. Waduh,
1: Ya,
0: itu
1: ya, ya,
0: sedih
1: ya,
0: banget
1: ya,
0: itu.
1: ya, ya, ya.
0: Jadi maksud saya, daripada cari kerja, pikirin juga cari uang. Memang uang itu didapat dari kerja pasti dapat uang. Tapi I mean like, hari itu lu harus mikirin, gue dapat uang hari ini berapa ya? Kan gitu, Mas. Nah, makanya kayak contoh lah, Mas. Waktu mereka baru lulus kuliah, saya bilang kok, selamat datang di dunia pengangguran, nak. Jadi pikirin, sambil nunggu lamaran-lamaran mau dipanggil, apa yang kamu lakukan? Jajanmu banyak loh.
1: Iya,
0: Benar
1: iya,
0: nggak?
1: iya,
0: Saya
1: iya, iya. Jadi menciptakan peluang sendiri gitulah
0: tampak
1: istilahnya
0: segitu.
1: ya.
0: Betul, maksud saya mencari uang sendiri itu adalah do something, trying to be UMKM, entrepreneurship kayak apa ya gitu ya, yang bisa. Nah, kembali lagi ke entrepreneurship. Kalau anak saya kan senangnya masak ya, mereka berdua, mereka bikin lah jual.
1: Halo Mbak Catherine. Mbak Catherine, suaranya terputus.
0: Halo, Mas, sorry.
1: Oke, tadi
0: Iya,
1: sampai
0: tadi.
1: mereka bikin cake
0: Kenapa, Mas?
1: gitu ya.
0: Iya, bikin cake, bikin apa? Akhirnya dulu cuman omset sehari mungkin 100, Mas. Sekarang omset mereka sehari itu bisa 1 sampai 1,5 juta loh. Ya
1: Oke,
0: kan? Jadi,
1: ya.
0: intinya maksud saya adalah, ayo sambil cari kerja. Usaha sendiri gitu loh, Mas. Paham gak sih? Jadi, biar ada pemasukan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bikin usaha apa? Kan tidak semua orang bisa masak.
1: Benar.
0: Benar ya, Mas? Tidak semua orang bisa ngajar bahasa Inggris, ya, misal. Ya kan? Aku tuh salut loh, beberapa kali aku lihat di TikTok ya. Di TikTok, di Instagram atau apa, ada yang jual jasa temen.
1: Jasa
0: Asik
1: temen.
0: kan?
1: Ya.
0: Jasa teman, contoh ya, menemani ke rumah sakit, misalnya ada orang sakit, nggak ada, mungkin dia perantauan gitu loh, Mas, nggak ada keluarga yang jagain gitu ya, dia minta ditemenin aja kayak gitu, Mas, jangan salah. Di trip itu banyak yang nawarin juga kok jasa itu. Terus saya juga lihat kalau di trip itu kan banyak yang UMKM gitu ya, macam-macam, ada yang bikin-bikin macam-macam, ada yang jus lah apalah gitu kan. Maksud saya kalau you tidak bisa apa-apa tapi lu bisa menjadi pendengar yang baik pun, sabar lah, bisa jadi jasa temen. Parah gak, Mas? Lumayan loh. Aku di Jogja kemarin itu, kapan itu saya main ke Jogja, saya pakai satu jasa di TikTok tuh, jasa temen jalan. Jadi dia cuma modelnya cuma motor NMAX gede, Mas, terus peralatan videonya segala macam, ya kan, dia bikinin kita dokumentasi tuh bagus, Mas. Itu juga lumayan. Tapi ya kalau kalau kalau punggungnya kuat ya, naik motor ring-ring. Maksud saya dari cerita ini bahwa ayo cari uang melakukan sesuai dengan apa yang kamu bisa dan kamu punya modalnya.
1: Jadi tidak.
0: Saya membangun rek. Betul, Mas. Saya bangun Rekta 2013 itu modelnya cuma apa? Temen, Mas. Sih, aku juga selalu bilang sama teman-teman gini, makanya jadi orang itu bergaullah untuk hal yang positif. Sekarang kan banyak komunitas ya, Mas.
1: Betul.
0: Kemarin ada teman saya tuh komunitas jalan misalnya ya, komunitas lari, ya kan? Jangan cuma datang lari bareng, udah selesai, jangan. Dibuka networknya, dilihat peluangnya apa. Kamu bisa apa, peluangnya apa. Kayak gitu sih, Mas, kalau mau start dari apa yang mau kita bikin jadi duit ya, Mas, ya. Gitu. Jadi jangan paksain jadi tukang jahit kalau nggak bisa jahit, gitu maksudku, Mas. Ya kan? Karena nanti akibatnya apa? Kita nyari tukang jahit, Mas. Belum tentu tukang jahitnya bisa bertahan lama sama kita. Benar
1: Benar,
0: ya?
1: benar, benar.
0: Banyak loh kafe-kafe, restoran-restoran yang tutup karena kokinya pergi, gitu loh. Ya kan? Nah, sementara ownernya nggak bisa masak.
1: Iya sih.
0: Jadi menurut saya bikin bisnis yang bisa aja, yang kalian bisa usahakan jasa temen mungkin itu kan yang paling gampang ya menurut saya ya. Yang penting kita mau dengerin, gitu kan. Bahkan itu ada teman juga, teman ngobrol, lumayan, Mas. Makan gratis, lo nemenin orang ngobrol. Bayar pulang.
1: In this economy harus kreatif ya. Apa
0: Harus
1: yang
0: kreatif,
1: bisa
0: benar.
1: dikerjakan dan apa ya, varian pekerjaan bukan hanya kantoran tapi banyak berbagai macam peluang kerja yang bisa diciptakan untuk sekarang-sekarang ini ya.
0: Iya. Yang penting kalau menurut saya tetap main sosmed sih, Mas. Secara positif ya. Jual jasanya, jual usahanya lewat sosmed. Itu kemarin anak saya minggu lalu baru aja buka Salbert kan sebulan ini. Minggu lalu pasang di treat, Mas. Pasang di treat. Dia Jumat, Sabtu, Minggu itu dia akan masak Salbert 100 sampai 200 gitu. Itu semua open PO. Gitu. Ayo, ayo cobalah gitu. Bikin usaha dan jual pakai sosmed.
1: Siap kalau begitu. Mbak Catherine, obrolan singkat ini tampaknya membuka wawasan begitu ya. Jadi kalau kerja-kerja konvensional yang ya barangkali kalau di era-era sekarang ini agak susah nyari kerja kantoran, ya mending diciptakan peluang kerja
0: Iya.
1: begitu ya.
0: Satu, Mas, kalau boleh saya titip satu aja ya pesan buat teman-teman yang masih bekerja gitu ya. Kalau masih bekerja, juallah personal brandingmu. Jangan lupa juga, karena menunjukin bahwa misalnya dia jadi orang sarjana hukum, jadi orang hukum gitu ya, legal staff. Jual dong kemampuan lu tentang ilmu hukum, jadi orang bisa konsultasi hukum sama kamu suatu saat nanti, kan gitu. Bangun kayak gitu.
1: Siap, siap, siap, siap, siap. Terima kasih banyak. Udah sarapan belum sih ini?
0: Oh, sudah dong.
1: Oh, sudah ya.
0: Sudah. Ya, karena sudah dipalak waktunya untuk siaran kan ya. Sarapan duluan.
1: Ya. Mudah-mudahan
0: ya,
1: next
0: Mas,
1: time
0: sudah
1: bisa
0: ya.
1: ngobrol lagi ya.
0: Ah, siap, Mas. Siap, siap, siap. Thank you
1: Terima
0: ya,
1: kasih banyak,
0: Mas.
1: Mbak Catherine, untuk
0: Terima kasih
1: sharingnya hari
0: banget
1: ini.
0: semuanya.
1: Semangat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, bye. Saudara pendengar, kita baru saja berbincang dengan Mbak Catherine Ika Dewi dari Rektra Consultant yang banyak ngomongin peluang kerja yang kita ciptakan sendiri. Hayo, gitu kan. Oke, kita terus bersama-sama di Jakarta Pagi ini. Saya Yudi Ismail masih terus menemani Anda. Yang berikut ini Ruth Sahanaya, Harus Ku Miliki Untuk Anda, dari tahun 1993. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi saya juga punya teman yang lain yang diajak ngobrol, berbincang di pagi hari ini.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Lagu ini dibawakan oleh Novan, Semalam Putus. Kenapa kok putus? Selamat pagi Novan.
1: Selamat pagi Mas Yudi, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 ya Mas ya, seluruh Indonesia.
0: Aktif banget. Kerjaan kayaknya gak ada putus-putusnya ya gak sih?
1: Alhamdulillah Mas Yudi, tetap bekerja di kantor. Tapi sebagai musisi juga tetap harus berkarya terus Mas
0: Yudi. Harus berkarya terus ya. Oke, udah sarapan belum Novan?
1: Kebetulan lagi diet Mas, Mas Yudi.
0: Jadi kalau diet gak sarapan ya?
1: Enggak, jadi makannya baru, ya cuma minum air putih aja sama buah. Nanti sore baru ketemu karbo.
0: Oh gitu, gitu ya?
1: Jadi seminggu bisa turun 2 kilo soalnya Mas, kalau kayak gitu.
0: Oh oke, target nurunin berapa kilo?
1: 3 kilo lagi sih sebetulnya. Karena mau buat karya baru terus kan. Karena di digital seperti ini kita tetap harus memperbanyak kuantiti dari karyanya. Karena nanti ngegulung itu hasilnya dari digitalnya.
0: Padahal udah jadi model video klip loh, kenapa masih perlu diet sih?
1: Itu lagi gendut Mas Yudi.
0: Itu di video klip lagi gendut ya?
1: Iya. Betulnya itu kan aku yang memproduksi ya gitu. Aha. Aku yang menciptakan lagunya, aku yang memproduksi gitu. Cuman sutradaranya bilang, udah Mas, jadi modelnya aja. Rencananya tidak Mas Yudi, karena aku lebih fokus ke talentnya yaitu Nabila Gomez untuk lebih banyak diekspos dianya gitu. Supaya strateginya kan kalau dia lebih banyak di video klipnya, di scene-nya, dengan pengambilan beauty-nya, dia akan punya popularitas lebih baik gitu. Nabila Gomez-nya bukan Novan-nya gitu.
0: Siap. Jadi tadi kita juga sudah ngebahas sih tentang menciptakan peluang-peluang kerja dan in this economy harus kreatif, harus pinter-pinter, nggak hanya bergantung dari kantor seperti yang tadi Novan bilang. Di kantor iya, tapi sebagai musisi terus berkarya. Kalau nggak salah, betul, Novan berkarya nggak putus-putus sejak awal 2000-an ya, 2006-an gitu nggak sih?
1: Kalau berkaryanya sendiri itu masuk dunia industri musik tanah air Indonesia itu 1996 sebetulnya.
0: 96 mulai masuk ke industrinya
1: ya Mas.
0: Oke.
1: Ya kalau 1996 itu dulu sama PT Elang Perkasa Sakti, satu label dengan Modulus. Tapi mulai aktifnya itu 1999 saat single yang pertama itu dulu jadi jawara di salah satu radio di Indonesia ya, salah satu grup yang besar juga di Indonesia itu sempat jadi jawara, terus diambil oleh Pro Sound pada saat itu.
0: Oke, jadi sempat rekaman sama Pro Sound.
1: Sempat rekaman sama Pro Sound, sempat di dulu tuh masih ada acara namanya, sempat ngeluarin album dulu masih bentuknya kaset gitu. Tahun 2000 ya itu, lalu diambil karena ikut dari ajang pertama itu kalau masuk di yang industrinya banget itu ada ajang sebetulnya Mas. Jadi kerjasama antara salah satu brand radio besar sama rokok yang besar. Lalu aku juara satu pakai laguku, dan laguku akhirnya jawar lagi gitu. Terus dibikinkan video klipnya, mulai dengan program-program seperti MTV Land, MTV 100% Indonesia, Pesta Indosiar gitu. Nah cuman pada saat itu Mas Yudi, nah ini juga penting buat para pendengar Pro 1 seluruh Indonesia, bahwa kalau membuat sesuatu itu kan biasanya aku menciptakan apa ya, memberikan pengarahan secara mentality kepada para member bahwa siap gagal. Jadi kalau gagal di zaman era dulu kan kita harus masing rekaman dulu pakai demo, lalu di copy ke kaset, lalu kaset itu kami buatkan proposal kepada setiap label, kami datang ke setiap label, kami ketemu dengan resepsionisnya, zaman dulu kan gitu Mas.
0: Betul.
1: Lalu resepsionisnya bilang nanti ya kami hubungi sekitar 2 minggu apabila sudah demo tersebut sudah diterima oleh A&R-nya label. Kalau zaman dulu pasti seperti itu. Nah, aku tidak pernah mempersiapkan bahwa bagaimana kalau sukses gitu. Artinya kalau goals kita tercapai gitu. Nah pada saat itu pas kita adalah anak-anak, masih anak-anak ya, masih kecil gitu. Jadi pada saat itu kita rada kaget sih, oh kita ada di MTV, oh kita jadi opening, apa kita kita mas udah jadi bintang utamanya, Audi masih opening kita, kayak gitu-gitu mas. Jadi kita rada kaget sih gitu. Jadi pada saat itu mungkin egonya masih pada tinggi-tinggi. Gitu mas Yudi.
0: Baru pada kemudian
1: saat itu, band itu pecah.
0: Pecah. Boleh dikasih tahu nama bandnya?
1: Waktu yang 2000 itu namanya Positivi, judul singlenya Bila.
0: Okay,
1: yang ada di YouTube ada.
0: Oh, barengan nama Positivi.
1: Iya, Positif Positive Strip V tulisannya kalau di YouTube.
0: Oh, iya. Kemudian
1: judul singlenya Bila.
0: Bila ya. Kemudian sempat bikin duo Kenny Novan enggak sih?
1: Iya. Betul, jadi karya-karya tersebut akhirnya kan gak bisa direalisasikan bersama Positivi. Akhirnya waktu itu juga lucu Mas Yudi, aku ngebentuk band namanya Six Sense. Pada saat itu anggotanya 6 orang. Cuman lagi-lagi Mas Yudi bahwa di industri itu kadang-kadang kita take it or leave it ya. Pada saat kita present demo-demo kita ke label yang pada saat itu namanya Catch Platinum di Setara.
0: Iya.
1: Kebetulan bosnya nggak mau kalau bentuknya band, jadi vokalisnya saja yang diambil.
0: Oke.
1: Jadi dari 6 diambil 2.
0: Oh, jadi
1: terjadilah
0: Kenny Novan itu dari Positivi ternyata. Baru tahu ceritanya sekarang ya. Padahal udah
1: Kenny Novan dari Six Sense.
0: Oh, Six Sense.
1: Lagu-lagunya yang dari Positivi.
0: Lagu-lagunya ada. Oke.
1: Karena aku yang berkarya semua untuk setiap kali aku punya project itu aku yang berkarya semua gitu. Jadi teman-teman udah ngikutin aja gitu mas.
0: Oh, siap.
1: Dari
0: Kenny Novan, kemudian sempat bikin lagu buat Ermi Kulit gitu ya.
1: Ya, buat Tante Ermi Kulit, buat Tante Foni Sumlang, buat Bunga Afi, buat band namanya Grogi, terus buat Lala Swajes, terus buat artis kecil itu siapa? Clarice Cutie gitu.
0: Oh, ya. Dan sampai saat ini belum lagi menangani talent-talent yang luar biasa banyak sesudah itu. Dan pada akhirnya yang terbaru, kenapa bikin single dangdut sama Nabila Gomez? Kebetulan Nabila Gomez kan dulu juga penyiar di sini.
1: Oh ya?
0: Iya dong.
1: Iya, jadi lagi-lagi Mas Yudi, sekedar sharing ini, tidak menggurui, tapi sekedar sharing bahwa di era industri seperti sekarang, di terutama di industri musik ya, kan itu nggak seperti dulu lagi. Kita masih bisa menjual fisik dan lain-lain dengan banyaknya talent, karena mudah sekali sekarang menjadi seorang talent, karena tinggal kita mau menaikkan personal branding kita atau tidak, kan gitu. Kalau zaman dulu orang sebagai artis itu benar-benar harus main film, main sinetron, kan kayak gitu, atau dia harus punya single yang under major label, karena kalau dulu indie sama major itu kan kelas kesannya ada sebuah kasta gitu. Oh, kami anak major, kamu anak indie gitu. Kalau anak indie kan berarti semuanya mandiri, kalau major kan benar-benar under sebuah label yang besar gitu yang ada di Indonesia, lalu diberikan promo, ada di TV, ada di majalah, ada di radio gitu kan, terus ada di chart, stok karya tersebut bisa dibeli oleh khalayak, artinya semua tersedia di toko-toko kaset atau toko CD. Kalau major kan benar-benar door to door atau kerjasama dengan brand-brand apa, kaos misalnya, lalu ada di distro, ada di butik-butik mereka. Kalau zaman sekarang itu semuanya udah nggak ada major, Mas Yudi. Majornya ada cuman ibaratnya caranya udah gak seperti dulu gitu. Major sekarang itu akan mengambil apabila dianggap posisi si talent ini sudah cukup kuat.
0: Jadi
1: biasanya dia punya base follower atau viewer yang sudah tinggi di sosial media mereka. Karena itu akan memudahkan untuk strategi marketing maupun strategi selling dari major label. Nah, di saat seperti ini dengan semua sistem revenue atau pendapatan dari sistem digital, itu setiap pribadi bisa mengembangkan dirinya dengan kembalinya apakah dia mau atau tidak, kan gitu Mas Yudi.
0: Iya.
1: Dengan berdasarkan ilmuku dari dunia industri yang tadi sejak 1996 kan tuh mengalami perubahan tuh. Nah, sebaiknya memang orang-orang yang sudah di era aku adjust gitu ya, Mas. Jangan selalu berpatokan dengan masa lalu bahwa industrinya berubah, kita yang belajar, kan gitu, Mas. Bisnisnya tidak akan pernah mati menurutku sampai kiamat, karena musik itu sebetulnya bisnis yang besar. Karena kalau kita lagunya sekali meledak, misalnya kayak macam Tabola Bale, itu kan nilainya miliaran, Mas, sekali satu lagu itu aja, kan kayak gitu. Sekali dia jalan, sebetulnya dia akan bisa menutup dari karya-karya sebelumnya atau maupun karya ke depan. Tinggal tergantung bahwa setiap musisi itu mau belajar nggak sih, lalu mau sabar nggak sih, kan gitu, Mas.
0: Betul.
1: Dan tetap nggak mudah untuk kalau yang satu single ini nggak jalan, terus jangan udah deh nggak jalan gitu.
0: Jangan mutung gitu ya.
1: Iya, Mas Yudi, lebih kepada konsisten sebetulnya di dalam sebuah karir. Tapi tetap yang tadi Mas Yudi di underline bahwa harus belajar. Gak bisa kalau dari, kita harus introspeksi juga, dievaluasi. Kenapa gagal ya? Kan misalnya gitu, Mas. Bahwa kebutuhan pasar seperti apa sih? Misalnya contoh, kalau boleh sekedar sharing, bahwa siapa sih penggerak market sekarang? Kan gitu, Mas. Di sosial media itu siapa sih? Ternyata misalnya Gen Z gitu, atau Gen Z yang disebut. Usia berapa sih mereka sampai berapa dianggap sebagai penggerak, karena mereka aktif sekali di sosial media. Terutama misalnya aplikasi T misalnya gitu. Aplikasi T itu kan ramai sekali, Mas. Dia yang bisa membuat trigger menjadi lagu ini menjadi viral atau tidak. Nah, sering ngobrol, aku sama ponakan-ponakanku tuh ngobrol, sebetulnya apa sih yang kalian dengarkan kalau kalian suka sama lagu? Mereka bilang biasanya nada pasti, Om, dia bilang gitu. Tapi ada juga lirik namanya. Dia bilang gitu, liriknya itu jangan terlalu berat. Kalau zaman dulu kan kita biasa pakai lembayung, kayak gitu, Mas. Apa indah. Sekarang nggak bisa, Mas. Kayak contoh lagu Astaga Bercanda, kayak gitu, Mas. Itu kan ya ngomong aja gitu. Tapi emang nadanya harus catchy. Nah itu dia, harus di kuping itu benar-benar ya market niche ya, Mas, gitu. Jadi benar-benar yang anak-anak sekarang bukan. Anak-anak itu jumlahnya besar dan aktif. Dia akan menggerakkan sosial media menjadi sebuah algoritma yang positif. Menjadi positif engagement, kan gitu, Mas. Lagu ini naik, sudah selesai. Dari YouTube-nya dia naik, dari DSP-nya dia naik, pencipta lagu maupun artis akan menggulung dari revenue-nya.
0: Siap.
1: Tapi juga ada, Mas, dengan banyaknya atau kuantiti dari karya yang kecil-kecil digulung menjadi banyak gitu.
0: Oh gitu, Mas. Ya.
1: Makanya aku tetap berkarya. Aku sudah siapkan 44 karya lagi ke depan dengan all genre gitu, Mas.
0: Dengan all
1: basically
0: genre.
1: Aku sukanya jazz, kan gitu ya, Mas. Saya pernah dapat nominasi pencipta lagu AMI Award untuk kategori jazz gitu 2008, tapi aku belajar gitu. Ternyata aku harus belajar dangdut nih, progresi chordnya gimana sih, kan gitu, Mas.
0: Aku harus belajar
1: bikin lagu rock nih, gimana sih gitu. Ya udah, itu aku sebar aja, Mas. Tapi lagi-lagi memang kalau sebagai seorang musisi, musisi-musisi banget gitu, Mas, ya, nggak punya kerjaan kantor, itu di era sekarang kalau nggak mengharapkan gitu ya, dia starting dari musisi terus hanya mengharapkan uang dari situ saja, kalau masih belum nikah nggak apa-apa. Menurutku ya, Mas, sekedar sharing ya, tapi statementku boleh dibantah gitu oleh rekan-rekan. Tapi kalau sudah menikah hanya mengharapkan dari situ, karena itu kan sifatnya gulungan dan pakai waktu. Itu rada berat memang melihat situasi ekonomi seperti sekarang tetaplah ini, ya, cari pekerjaan yang punya take home pay, tapi juga tetap berkarya sehingga punya cadangan ya, bench untuk pendapatannya dia. Gitu. Pada saat itu berhasil, baru posisinya dia bisa memilih bahwa dia akan fokus sebagai seorang musisi atau sebagai creator, atau dia tetap bekerja di kantor. Okay. Itu sekedar sharing sih, Mas.
0: Sebagai penutup, cerita sedikit ya tentang kenapa bisa ketemu Nabila Gomez dan kenapa bisa akhirnya tune in di dangdut.
1: Oke, siap. Jadi kebetulan Nabila Gomez adalah salah satu artis di bawah manajemennya Papa Joe atau Johan.
0: Memang iya sih.
1: Papa Joe tuh sama aku bestie banget gitu, ngebro banget gitu ya. Jadi Banyak hal yang kami diskusikan sebetulnya Mas di dunia industri ini. Aku kebetulan bisa bikin lagu dan Papa Ju punya banyak talent sebetulnya. Jadi setiap kali aku berkarya, aku sharing sama Papa Ju gitu. Papa Ju, aku punya karya ini nih gitu. Siapa yang bisa nyanyiin ya gitu. Obrolan kami berdua seperti itu. Lalu dikenalkanlah Nabila Gomez. Pada saat itu sebelum dikenalkan, bukan dikenalkan sih, direkomendasikan tepatnya pertama oleh Papa Jo. Gimana kalau yang nyanyi Nabila Van, dia bilang gitu. Terus aku bilang ke Papa Jo, boleh gak sih Papa aku dengerin aja voice note-nya aja Nabila menyanyikan lagu si demonya si Sales Batu Bata itu. Aku mau dengerin dia cocok gak sih pas dia kirimin contoh suaranya. Aku suka gitu. Oke, cocok nih sama Nabila gitu.
0: Pas
1: ketemu aslinya, ngobrol sama Nabila, secara pribadi juga Nabila anak yang baik gitu ya. Dia cantik gitu. Ya udah sesuai. Dan dia juga nggak rewel anaknya, nggak neko-neko. Dia tahu bahwa dunia industri yang sekarang ini udah nggak bisa kayak dulu. Jadinya harus yuk bareng-bareng, harus semangat gitu ya Mas, harus kerjasama, harus sabar. Ketemu nih visi dan misinya. Sehingga lagu itu diberikan kepada Nabila Gomez. Gomez ya.
0: Kira kenal.
1: Okay. Siap.
0: 3 tahun Nabila Gomez siaran di Pro 1 waktu dangdut masih di Pro 1 tentunya.
1: Oh gitu, keren sih, keren. Okay, ini Nabila okay. Rencananya juga akan ngeluarin satu single baru lagi ke depan sama aku gitu judulnya. Terserah gitu. Cuma nanti kita mau lihat impact dari yang pertama. Biasanya sih sekitar kami kasih jarak sekitar 3 bulan sih Mas.
0: Oke gitu. Siap kalau begitu. Novan terus berkarya, ditunggu tentunya yang baru-baru nantinya. Dan mudah-mudahan ini terus menghiasi industri musik Indonesia. Next.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan bisa ngobrol lebih panjang lagi ya.
1: Siap, terima kasih Mas Yudi, terima kasih para pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Makin sehat sebetulnya, makin sehat selalu semuanya dan makin sukses buat semuanya.
0: Terima kasih. Mas Yudi. Ini Mas ada Yudi,
1: RRI Pro 1.
0: Bila angin kan mendengar, masih ingat ya?
1: Siap, buat lagu Tante Ermi Kulit.
0: Siap kalau begitu. Terima kasih Novan sekali lagi, selamat pagi.
1: Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, Novan yang baru saja berbincang bersama kami, yang tetap terus berkarya dengan berbagai macam genre, dengan berbagai varian bidang usahanya. Meskipun di musik tapi macam-macam. Kadang jadi penulis, lagu, produser, arranger, kemudian juga jadi model video klip sekarang. Ya memang harus banyak hal yang bisa dikerjakan begitu ya. Ini salah satu karya dari Novan untuk Ermi Kulit waktu itu di tahun 2007. Dan tadi juga sempat disampaikan, sempat mendapatkan nominasi AMI Award. Bila angin kan mendengar. Untuk Anda, karya cipta Novan yang dibawakan oleh Ermi Kulit.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta pagi ini di penghujung waktu gitu ya. Ada WhatsApp dari Ibu Sawurin, selamat pagi Mas Yudi, selamat beraktivitas, semoga tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih Bu Sawurin sudah mengirimkan WhatsApp di 0811797279712. Dengan demikian kebersamaan kita di Jakarta pagi ini harus kita tuntaskan. Sampai bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan, saya Yudi Ismail pamit. Terima kasih, nanti dilanjutkan Jakarta siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka.

0: itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menau mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

0: Ki, katanya ozon itu bahaya ya? Berarti makin sedikit ozon, makin bagus dong.
1: Nah, ini yang sering ketukar. Ozon itu ada dua, tergantung di mana dia berada.
0: Dua?
1: Iya, Fer. Ozon di dekat permukaan bumi bisa jadi polutan dan mengganggu kesehatan. Tapi, ozon di lapisan atmosfer atas itu justru bodyguard bumi.
0: Yang nyaring sinar ultraviolet.
1: Betul, Fer. Lapisan ozon membantu melindungi kita dari paparan UV berlebih yang bisa meningkatkan resiko kanker kulit, katarak, dan merusak ekosistem.
0: Oh, jadi bukan ozon baik atau buruk, tapi soal di mana dan seberapa banyak.
1: Makanya jangan sampai aktivitas kita merusak lapisan ozon.
0: Karena yang kita lindungi bukan cuma langit, tapi kehidupan di bawahnya. Jaga ozon, jaga kehidupan. Kenali dampaknya, gunakan produk dan teknologi secara bijak.
2: Apakah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.
3: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: Berkarya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh. Baru-baru ini, Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab, yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
1: Esensi Edisi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Menemani Anda di Jakarta siang ini bareng sama Binda. Sesaat lagi kita akan menuju ke dinamika olahraga. Namun Anda tetap bisa menyampaikan update ya, kondisi lalu lintas dan juga cuaca di menjelang siang hari ini. Pendengar, berbagi informasi di 08117972712 atau juga telepon di 021-344-0696, 344-1499, serta di sosial media Pro 1 di @RRI Pro 1 Jakarta.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Vitesse Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
2: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our... Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan 3 gol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengandalkan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. Elche CF meraih kemenangan 3-1 atas RC di Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana Elche di La Liga musim 2026-2027. Elche sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih Elche Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, Elche akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi Elche untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi Elche untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Čurić, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Ya, kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkan. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa. Wow!
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami harapkan masih pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Nah, kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di Uwe ini sangat penting bagi kami untuk depannya, dan perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan lebih kompak lagi.
2: Hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
2: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
3: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Ya, gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
0: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todo Tua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dari kumpulan kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berpartisipasi yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan DY Komian Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 712.

Menemani Anda di Jakarta siang ini bersama Binda. Selamat siang ya buat Anda yang mungkin lagi prepare nih, mau makan siang di luar, atau sekarang lagi sambil masak juga gitu ya, menu spesial di weekend. Wah, asik banget sih, karena punya waktu sama keluarga, jadi dimanfaatkan sebaik mungkin gitu ya, untuk bisa quality time sambil menikmati makan siang bareng mungkin gitu ya. Nah, Anda boleh sambil ikut berbagi cerita menu di hari ini, apa nih yang lagi disiapin gitu ya, atau mungkin punya agenda apa di hari ini. Berbagi cerita di 0811 7972 7912, ataupun juga di sosial media Pro1 ya, di @RRIPro1 Jakarta, boleh Anda sampaikan. Sambil kita pantau juga yuk situasi lalu lintas di ruas tol Jasa Marga, dicek dulu ya saldo e-tolnya, pastikan sudah terisi, apalagi buat yang mau hari ini mungkin bepergiannya mau ke arah Bogor gitu ya, dan sekitarnya. Kita update dari tol Jagorawi Cibubur kilometer 15 yang menuju Cimanggis, kilometer 18 arah Ciawi, ini padat ya, kepadatan volume lalu lintas. Lalu informasi juga untuk situasi lalu lintas dari Ciawi menuju Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang dalam kondisi lancar. Sementara untuk di Tol Jagorawi ya, puncak diberlakukan normal dua arah. Jadi mungkin untuk Anda yang akan mengarah ke sana ya, ini masih cukup lengang begitu ya, lancar. Selanjutnya jalan layang MBZ Cikunir arah Tambun, Cikarang, Karawang lancar. Demikian untuk arah sebaliknya, tol Japek dari arah Cawang menuju Cikunir, Cikarang, Dawan, Cikampek dalam kondisi lancar. Selanjutnya beralih ke tol Jakarta Tangerang dari arah Karang Tengah kilometer 9 menuju kilometer 12 plus 500 arah Bitung, ini padat ya karena ada pekerjaan perbaikan jalan, rekonstruksi rigid ya di lajur 2 atau sebelah tengah. Sementara dari Karawaci kilometer 22 yang menuju ke Tangerang kilometer 19 plus 800 arah Tomang, ini padat karena ada pekerjaan rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 2 dan juga tengah. Meruya kilometer 06 menuju Tomang kilometer 00 padat, kepadatan volume lalu lintas. Jadi tetap berhati-hati buat yang sedang di perjalanan ya. Anda juga boleh berbagi informasi, tentunya mungkin ada yang terjebak macet ya di wilayah mana, baik yang ada di ruas arteri maupun juga di ruas tol. Langsung informasikan segera tentunya bergabung bersama kami, boleh via telepon juga di 0213440696, 3441499, dan juga di sosial media Pro1 di @RRIPro1 Jakarta.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Yud, kamu tahu Rio kan?
3: Iya tahu Put.
2: Dia baru saja kena tipu gara-gara lowongan kerja loh.
3: Hah? Gimana ceritanya itu?
2: Jadi awalnya Rio dapat tawaran kerja di perusahaan asing dari platform pencari kerja.
3: Terus?
2: Nah, setelah lolos wawancara, HR yang mengaku dari perusahaan itu mengirim tautan untuk proses onboarding.
3: Terus?
2: Nah, terus Rio diminta melakukan verifikasi identitas lewat situs di luar platform resmi.
3: Oh gitu?
2: Iya, katanya sih wajib scan wajah untuk membuat akun karyawan. Jadi karena mengira prosedurnya resmi, ya dia ikutilah semua instruksi. Kedap-kedip, buka mulut, sampai menoleh ke kanan dan ke kiri.
3: Dan ternyata?
2: Nah, sebulan kemudian muncul deh tuh tagihan pinjaman daring atas namanya. Sampai belasan juta rupiah.
3: Waduh.
2: Padahal Rio gak pernah mengajukan pinjaman. Belakangan baru ketahuan Yud, perusahaan dan HR-nya itu palsu.
3: Oh gitu?
2: Iya, jadi data wajahnya ternyata dimanfaatkan untuk penipuan.
3: Aduh, bahaya juga ya. Berarti data wajah kita bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan kita dong ya?
2: Betul. Jadi kita jangan mudah percaya deh pada tawaran kerja yang meminta verifikasi identitas melalui tautan di luar platform resmi.
3: Betul, Put.
2: Jadi kita mesti memastikan perusahaan dan proses rekrutmen itu benar-benar resmi deh. Dan juga jangan sembarang memberikan data pribadi dan biometrik. Karena satu kali scan wajah bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah, Yud.
3: Iya, Put, betul. Kita mesti waspada ya.
2: Iya.
4: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
5: Skop, kenapa bisa begitu?
6: Emang kenapa lu? Mau pindah ke mana,
4: kan? Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya tembak kamu.

Menemani Anda di Jakarta siang ini. Selamat siang, sudah semakin mendekati waktu jam makan siang. Buat yang hari Sabtunya juga tetap ada yang harus bekerja, semangat ya. Hari ini bawa bekal nggak gitu ya ke kantor, atau mungkin memang lagi memilih-milih juga nih Binda, hari ini mau makan siang apa ya. Sebenarnya kadang jujur ya, makin kesini makin banyak pilihan gitu ya, bukannya semakin mudah malah makin bingung, ya nggak sih? Siapa di antara Anda gitu ya kalau pas lagi pengen banget makan, pesan makan di online gitu, udah buka aplikasi ya kan, udah ngeliatin tuh banyak banget pilihan dari yang wilayah terdekat sama tempat tinggal Anda, terus udah nge-scroll dicek-cek lagi, aduh pengen makan apa ya, pengen makan ini, pengen makan itu, akhirnya itu sampai membuang waktu cukup lama, terus ujung-ujungnya kayak aduh bingung ah nggak pesan gitu, karena saya sering banget kayak gitu. Anda gitu nggak sih gitu ya, ngalamin hal yang serupa? Jadi orang bukannya banyak pilihan itu semakin mudah untuk memilih, yang ada malah makin bingung gitu ya, karena saking banyak pilihannya. Tapi mudah-mudahan jangan jadi manusia bingung ya untuk memilih makan siang di hari ini. Terlebih mungkin kalau ada yang memang hari ini masak nih karena libur gitu ya, jadi punya kesempatan untuk bisa cobain menu-menu yang mungkin dipelajari dari sosial media, karena sekarang tuh banyak banget ya kayak video-video menu-menu masakan gitu kan, singkat dari mulai cara bahan-bahannya apa, cara mengolahnya, sampai akhirnya eksekusinya. Nah itu banyak tuh orang yang akhirnya meniru dari video-video yang ada di sosial media. Mungkin Anda juga termasuk yang seperti itu ya. Tapi kalau hari ini ada yang ternyata kayaknya pengen jalan-jalan keluar deh gitu ya, maunya nyobain makanan yang viral, atau mungkin karena lihat godaan gak tahu kenapa gitu ya, lewat terus di FYP sosmed. Kenapa nih? Apakah ini pasti gak mungkin kebetulan gitu ya, kayaknya memang harus nyobain. Nah kalau bicara soal wisata kuliner di Blok M tuh banyak banget ya. Saya pun gitu ya, walaupun udah berkali-kali kesana, belum semuanya juga saya cicipi. Jadi paling kalau ada yang kayak sesuai minat aja, pengen cobain ini, cobain itu. Tapi ada gak sih mungkin di antara Anda yang memang udah lobin, udah dicobain semua? Butuh waktu berapa lama tuh ya? Karena di Blok M tuh kayak baru ada yang viral, ntar gak lama lagi minggu berikutnya lagi ada lagi gitu ya, banyak. Jadi belum sampai dicobain semuanya. Tapi dari sekian banyak kuliner viral yang ada di Blok M, apa yang udah pernah Anda icip-icip gitu ya, udah pernah dicoba ya, dan mungkin ini jadi rekomendasi Anda juga untuk nyobain dan memang worth it gitu ya, sesuai. Karena kadang biasanya ini kan ada yang viral nih, pas udah kesana ah biasa aja deh gitu kan, cuman karena FOMO aja deh. Nah kalau mungkin Anda ada nggak satu tempat yang memang Anda kunjungi dan itu viral, terus rasanya enak ya, dan bikin Anda tuh jadi pengen berkunjung lagi. Nah biasanya saya kalau misalnya memang itu beneran enak, pasti langsung kayak pengen untuk ke situ lagi gitu ya, bukan hanya kayak sekali datang oh udah selesai, berarti artinya memang masakannya atau makanannya emang bener-bener enak. Nah kalau di Blok M yang udah berkali-kali saya coba gitu ya ke sana, dan pasti saya makan di sana karena saya penyuka ikan. Jadi di belakang Blok M Square itu biasa kalau dari sore menuju malam kan banyak gelaran ini ya, kuliner UMKM gitu ya, yang mereka tuh bukanya tuh udah menjelang sore ke malam. Nah salah satunya ada persis di belakang Blok M Square, karena itu satu-satunya ikan bakar sih. Jadi dari sepanjang UMKM kuliner yang ada di situ, jadi memang di situ dia ikan bakar ya, ada berbagai macam jenis ikan bakar yang dijajakan. Nah saya pasti selalu, udah berkali-kali saya balik ke situ. Jadi enak gitu ya, rasanya enak, harganya pun terjangkau menurut saya dibandingkan dengan kayak misalnya kalau kita makan di tempat lain gitu ya, yang ada menu ikan bakar yang serupa, harganya udah jauh di atas itu. Range-nya itu sekitar 35.000 sampai 50.000, dan itu worth it menurut saya, dan rasanya juga enak gitu. Jadi memang nggak ada nama khususnya, saya lupa ya namanya, tapi kalau untuk yang biasa ke Blok M, daerah Blok M ya, persis banget gitu ya, di belakang Blok M Square, di situ pasti ada UMKM kuliner di belakang mallnya. Nah, bukanya sore, dan itu yang memang menjajakan menu ikan bakar satu-satunya ya, seingat saya satu-satunya yang jualan ikan bakar di situ. Itu enak dan harus dicoba deh ya. Jadi kapan-kapan kalau ajak keluarga,
cobain gitu ya yang memang sama. Tapi bukan cuma ikan aja, sebenarnya juga ada menu ayamnya ada gitu ya, tapi ikannya sih juara. Terus ada menu kulitnya juga gitu ya, dan beberapa ini juga menu-menu enak lainnya. Jadi kalau aja keluarga mau coba di sana boleh banget gitu ya, silahkan. Saya memang lupa namanya, mungkin ada namanya gitu ya, karena kan dia dari UMKM Kuliner. Nanti kalau misalnya saya kesana lagi, saya infoin lagi. Nah kalau buat Anda yang udah ke Blok M ya, pernah coba apa dan sampai bikin Anda tuh kayak, aduh kalau ke Blok M pokoknya harus kesana gitu ya, artinya berarti enak versi Anda. Nah coba kasih tahu ya di 0811 797279 12, bergabung di WhatsApp ataupun telepon di 0213440693441499.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
2: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
4: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
2: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
4: Kamu ya?
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Steve Nissen dikenal sebagai bapak analisis candlestick di dunia barat. Pengarang buku The Candlestick Course yang terbit tahun 2003. Pola candlestick adalah alat visualisasi populer yang digunakan investor untuk menganalisis pergerakan harga dan pola perdagangan saham hingga kripto. Candlestick ini ditemukan oleh Muhesa Homa, seorang pedagang beras di Jepang pada abad 18. Buku ini merupakan lanjutan dari karyanya yang terkenal, Japanese Candlestick Charting Technique, dan dirancang untuk menjadi panduan praktis dalam memahami serta mengaplikasikan analisis pola candlestick. The Candlestick Course ditunjukkan bagi trader pemula hingga profesional yang ingin mendalami analisis teknikal untuk membaca pergerakan pasar secara efektif. Buku ini bukan hanya menjelaskan teori candlestick, tetapi juga menyediakan latihan dan kuis interaktif untuk menguji pemahaman pembaca. Pendekatan ini membuat buku ini lebih aplikatif, menjadikannya salah satu referensi penting bagi siapa saja yang tertarik pada pola candlestick untuk trading saham, forex, atau komoditas. Buku ini memulai dengan menjelaskan mengenai dasar-dasar candlestick, seperti apa itu candlestick, dan bagaimana elemen-elemen seperti open, high, low, dan close membentuk pola grafik. Steve Nissen memperkenalkan pola-pola dasar seperti doji, hammer, dan engulfing, serta bagaimana pola-pola ini mencerminkan psikologi pasar. Steve Nissen menekankan pentingnya mengintegrasikan analisis candlestick dengan alat teknikal lainnya seperti moving average, volume, atau support dan resistance. Ini membantu meningkatkan akurasi dalam membuat keputusan trading. Salah satu keunggulan buku ini adalah latihan interaktif di setiap bab. Nissen memberikan kuis untuk memastikan pembaca tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam skenario pasar yang nyata. The Candlestick Course cocok untuk pembaca yang ingin memahami candlestick dengan pendekatan praktis. Dengan bahasa yang mudah dimengerti, buku ini membantu pembaca dalam berbagai tingkatan pengalaman untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam analisis teknikal dan membuat keputusan trading yang lebih cerdas. Keberhasilan buku ini terletak pada kombinasi teori dan praktik yang memungkinkan pembaca memahami pola pasar dan merancang strategi trading yang solid. Meski tidak secara eksplisit disebutkan sebagai bestseller di daftar formal, The Candlestick Course sangat populer di kalangan trader dan analisis teknikal. Buku ini diakui secara luas sebagai referensi utama dalam analisis candlestick dan popularitasnya bertahan selama lebih dari 2 dekade, sejak diterbitkan tahun 2003.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
4: Chat apa, Bu?
3: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
4: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
3: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
4: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
3: Waduh.
4: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
3: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
5: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama Binda. Informasi pertama, sebanyak 40 personel suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Jakarta Timur berupaya memadamkan kebakaran rumah di Kelurahan Ujung Menteng, Cakung. Disampaikan Kepala Seksi Operasi Sudin Gul Karmat Jakarta Timur, Abdul Wahid, pihaknya mendapatkan laporan kebakaran di kawasan padat penduduk sekitar pukul 8.17 waktu Indonesia Barat dan langsung ditangani petugas. Petugas tiba di lokasi pukul 8.27 waktu Indonesia Barat, pemadaman dimulai pada pukul 8.28. Personil langsung memadamkan kobaran api di rumah tinggal jenis bangunan rendah tersebut agar api tidak merembet ke bangunan lainnya. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut, dalam laporan sementara tidak terdapat korban yang tercatat akibat kejadian ini. Beralih ke informasi berikutnya. Di mana pendengar, BMKG memperkirakan sebagian wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan pada Sabtu sore hingga malam hari. Dari informasi di mana disampaikan 5 wilayah Jakarta pada pagi menuju siang akan cerah, sedangkan Kepulauan Seribu cerah berawan. Namun memasuki pada siang hari pukul 13 waktu Indonesia Barat, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan akan cerah berawan. Kemudian Jakarta Timur dan Jakarta Utara akan berawan, sementara Kepulauan Seribu berawan tebal. Di pukul 16 waktu Indonesia Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Lalu Jakarta Utara diperkirakan berawan tebal, sedangkan Kepulauan Seribu akan berawan. Begitupun sampai di malam hari ada potensi turun hujan menurut BMKG. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan visi-visi agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa Pika begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana, kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Din.
6: Kenapa, Ruth?
5: Aku lagi belajar bahasa isyarat loh.
6: Hah? Bahasa isyarat? Buat apa, Rudy?
5: Jadi gini, Din.
6: Gimana?
5: Aku punya teman tunarungu.
6: Oke.
5: Aku ingin bisa berkomunikasi langsung sama dia, Din.
6: Sebentar, Ruth. Tapi emangnya harus sampai segitunya ya belajar bahasa isyarat?
5: Justru dari situ aku tersadar, Din. Kalau akses komunikasinya tidak ada, dia bisa kesulitan menyampaikan pendapat, kebutuhan, bahkan ya, Din, sekedar ngobrol aja.
6: Oh, iya. Jadi belajar bahasa isyarat itu bukan cuma supaya bisa ngobrol ya sama teman-teman tunarungu?
5: Bukan, Din. Ini tentang menciptakan komunikasi yang bisa diakses sama semua orang.
6: Iya, baru paham aku, Ruth. Berarti belajar bahasa isyarat juga bentuk kepedulian kita sih ya, supaya gak ada yang merasa terhambat untuk berkomunikasi, ya gak sih?
5: Iya, benar banget, Din. Karena komunikasi itu hak semua orang. Kalau kita bisa mulai dari diri sendiri, kenapa enggak?
6: Iya juga sih, setuju.
0: Mari wujudkan akses komunikasi yang inklusif, karena setiap orang berhak untuk berkomunikasi, didengar, dan dipahami.
7: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 1 RRI Jakarta.

Menemani Anda di Jakarta siang ini ya, tentunya di Maxi Anda boleh sambil ikut berbagi cerita nih, menu pilihannya di siang hari ini apa. Dari yang pengen seger-seger gitu ya, dan pokoknya yang enak-enak, semua yang mungkin bisa dijangkau di hari ini. Banyak banget ya yang seru-seru gitu. Kalau saya ditanya sekarang, hari ini Binda makannya apa? Hari ini saya lagi makannya ini, sop ceker gitu ya, sop ceker sama telur mata sapi sambal. Wah, nggak lupa semur jengkolnya. Waduh, ada yang doyan nggak sih? Karena ada yang doyan, ada yang nggak doyan gitu ya. Tapi kalau mungkin sambil ikut berbagi cerita nih di Maxi kali ini, mungkin ada yang seru-seru banget gitu ya, ada makanan yang enak banget dan mungkin bisa menjadi rekomendasi ya. Seperti ada Brandy di Bogor. Halo Kak Brandy, Bogor gimana nih cuaca hari ini ya? Apakah cerah ceria atau mungkin agak mendung atau gimana? Tapi kangen deh, pengen ke Bogor. Karena saya tuh Bogor salah satu tempat favorit saya kalau mau kulineran gitu ya. Nggak jauh-jauh di Surken gitu ya, dan sekitarnya, karena di sana juga banyak makanan enak. Katanya sahabat Maxi dari Brandy di Bogor, paling enak siang ini itu di resto khas Vietnam, Saigon Delight ya. Bihun kuahnya ajib, plus lumpia vegetable-nya dan jus watermelon. Waduh, mangga ditunggu ya katanya. Oh, ini kode ya. Bisa banget nih Kak Brandy kode deh. Jakarta Hardang, katanya di PI Mall. Oke, siap, terima kasih. Selamat menikmati makan siangnya juga gitu ya. Selamat menikmati istirahat nih buat yang lagi istirahat jam makan siang. Kalau sekarang yang mungkin di rumah kebetulan lagi masak-masak yang enak gitu ya, bisa di-spill dong menu masakannya. Siapa tahu bikin saya tuh jadi tergugah untuk, wah, pengen nyobain juga nih, pengen masak ini nih gitu ya. Walaupun kadang di awalnya semangat, tapi eksekusinya kayaknya kadang-kadang suka, aduh nanti dulu deh. Kalau bisa pesen ya udah pesen aja gitu ya. Terima kasih Kak Brandy, selamat menikmati istirahat makan siangnya ya. Dan kalau mungkin untuk Anda juga yang sekarang lagi pengen banget makan siang di luar gitu ya, sebenarnya banyak banget sih pilihan-pilihan seru yang bisa dikunjungi. Kalau tadi kan saya bilang di apa namanya, di Blok M ya, itu banyak banget pilihannya dan kayak nggak ada habisnya. Dan saya pun juga belum semuanya saya icip-icip gitu ya, belum semuanya saya cobain, yang pasti banyak yang enak. Tapi kalau mungkin Anda punya rekomendasi makanan yang enak, bisa di ini dong, share gitu ya reviewnya, misalnya oh tempatnya enak, nyaman, harga nya juga terjangkau gitu ya, belum lagi masakannya juga enak banget Bin. Nah, di mana tuh gitu ya? Boleh sambil share di Maxi kali ini. Bergabung di 0811797279712 atau juga di telepon di 0213440696, 3441499, dan juga di sosial media Pro1 di @RRIPro1Jakarta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk

0: pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
3: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
4: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
2: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
5: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
7: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
2: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Sheila Majid, percayalah, di tahun 1996 ya, mungkin bikin Anda sambil menikmati hidangan makan siang, sambil flashback, ada yang lagi di perjalanan, tetap berhati-hati di perjalanan ya, fokus utamakan keselamatan. Lagi on the way nih, Binda, menuju ke tempat makan gitu ya. Lagi pengen makan apa sih hari ini? Coba deh share dong menu makan siang Anda. Yang juga mungkin lagi masak sendiri, coba gitu ya, di spill nih menu masakannya hari ini. Kalau mungkin di antara Anda ada yang biasanya turun dari stasiun LRT Kelapa Gading, nah mungkin keseharian juga sering gitu ya di daerah sana, bisa deh coba langsung berburu kuliner. Di sekitarnya tuh banyak kuliner yang enak ya. Jadi apalagi LRT Kelapa Gading Manggarai kan ini resmi beroperasi di tanggal 26 Agustus lalu gitu ya. Dan di mana di sana ini enaknya kalau dari stasiun LRT Kelapa Gading jadi salah satu akses menuju kawasan kuliner di sekitarnya. Jadi pilihannya tuh beragam ya, mulai dari makanan Makassar, Manado sampai Jawa Timur. Itu banyak yang enak. Nah, ini ada salah satu yang tempat makan saya dari sejak saya kecil ya. Itu saya udah diajak sama orang tua saya makan di sini. Mungkin di antara Anda juga tahu karena ini cukup terkenal ya tempatnya, yaitu Sop Konro Karebosi. Aduh, kangen sih, udah lama sih nggak makan iga bakarnya gitu kan. Terus coto Makassarnya, kapan ya? Saya terakhir makan coto Makassar kayaknya udah beberapa bulan yang lalu deh. Dan nggak tahu kenapa gitu ya, pas lihat kangen juga gitu ya, pengen makan itu lagi. Mungkin Anda juga, ini salah satu tempat favorit Anda gitu ya, di kawasan Kelapa Gading, karena bisa mampir di Sop Konro Karebosi yang menu andalannya ada Sop Konro, berisi potongan iga sapi empuk dan berkuah gurih. Enak banget ya. Belum lagi kalau misalnya mau yang penutupnya itu ada es pisang ijonya gitu ya. Nah, di situ juga ada. Ini salah satu tempat yang legend menurut saya, karena saya dari kecil aja udah dibawa sama orang tua saya di sini. Sampai sekarang ya masih ada ya tempat makannya. Kalau Anda pernah nggak icip-icip ke sana ya? Atau mungkin ada rekomendasi lain yang juga bisa dikunjungi sebagai tempat gitu ya, menjadi rekomendasi untuk menu makan siangnya. Nah, coba share ya, ikut berbagi cerita juga di 0811 7972 7912. Atau mungkin yang masak-masak juga di spill dong ya hasil masakannya. Bergabung ya, cerita juga di 0811 7972 7912 ataupun telepon di Jakarta siang ini.

0: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
1: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
2: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
1: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
2: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan nggak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
1: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
2: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
3: Maksi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.

0: Ros, aku sering khawatir sama orang tuaku. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Tapi tahu nggak, mereka itu masih mau olahraga, bepergian, bahkan ikut berbagai kegiatan. Menurutku, sebaiknya mereka lebih banyak istirahat deh.
1: Loh Mar, orang tua itu kan memang harus menjaga kondisi tubuh. Tapi bukan berarti usia lansia mereka harus berhenti melakukan hal yang mereka sukai loh.
0: Iya sih, tapi bukannya semakin tua semakin banyak keterbatasannya ya?
1: Nah makanya, cari kegiatan yang sesuai dengan kemampuan. Mereka masih tetap bisa olahraga, kumpul sama teman-teman, belajar hal baru, jalan-jalan, dan menikmati waktu sama keluarga.
0: Oh, berarti yang penting itu bukan memaksakan diri, tapi tetap punya semangat dan tujuan, gitu kan?
1: Iya dong, selama mereka sehat dan mampu, biarkan mereka tetap aktif. Kita juga bisa kok mendukung dan nemenin mereka. Hitung-hitung kan kita sekalian olahraga juga.
0: Iya ya, benar juga. Ternyata bertambah usia bukan alasan untuk kehilangan kebahagiaan ya.
1: Iya dong, makanya biar panjang umur, yuk dukung orang tua kita untuk tetap aktif, menikmati kehidupan sehat dan bahagia.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Maksi, makan siang bersama teman sejati.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kegiatan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung Tbk.
2: Jangan sampai beli, katanya beli harga, beli kualitas A, tapi ternyata yang datang kualitasnya D, gitu misalnya.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Dari hasil peninjauan hari ini perlu diharmonisasikan, perlu dikolaborasikan dengan perangkat daerah lain.
3: Ya kalau hari Sabtu hari Minggu sampai nggak bisa lewat bang. Oh, cuman kan kita kendalanya karena itu aja tuh masih aksesnya, ya? Iya akses jalannya masih susah.
1: Dari Republik Indonesia, Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, revitalisasi Taman Sumenep Jakarta Pusat akan diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang lebih interaktif. Para pelaku usaha lokal di pesisir Jakarta berharap adanya bantuan kemitraan yang diakui oleh Pemkot Jakarta Utara. Berita selengkapnya. Revitalisasi Taman Sumenep Menteng Jakarta Pusat akan diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang lebih hijau dan interaktif. Maeska Daresa melaporkan.
4: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin meninjau Taman Sumenep Menteng Jakarta Pusat untuk melihat rencana revitalisasi kawasan tersebut. Arifin meminta penataan taman nantinya tidak hanya melibatkan Sudin Pertamanan tetapi juga perangkat daerah lain karena terdapat saluran air dan sejumlah aktivitas di sekitar lokasi. Arifin mengatakan revitalisasi akan diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang lebih hijau, asri, dan interaktif. Ia juga meminta dibuatkan master plan agar penataan taman, saluran, jembatan, hingga fasilitas bermain anak dapat dilakukan secara terpadu.
2: Yang menurut saya dari hasil peninjauan hari ini perlu diharmonisasikan, perlu dikolaborasikan dengan perangkat daerah lain, ya. Karena apa? Selain taman, di sini juga ada saluran, kali bersih, ya, tembusnya ke kali bersih ini habis. Perlu ada pertukaran air dalam hal ini suku dinas sumber daya air. Bagaimana menata sungainya menjadi indah, ya, indah terus kemudian natural, kemudian juga lebih hijau, lebih asri. Nah, itu SDA kita akan ikut sertakan.
4: Arifin menargetkan pembahasan perencanaan dimulai pekan depan, sedangkan pelaksanaan revitalisasi ditargetkan pada 2027. Ia juga menyoroti pengelolaan parkir di sepanjang jalan Sumenep dan meminta penetapan lokasi serta mekanisme parkir ditinjau kembali agar sesuai ketentuan. Penataan kawasan diharapkan dapat membuat Taman Sumenep lebih nyaman dan menarik bagi masyarakat. Selain menjadi ruang terbuka hijau, taman tersebut nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai ruang interaksi warga, termasuk tempat bermain bagi anak-anak. Dari Jakarta, Maeska Daresa melaporkan.
1: Para pelaku usaha lokal di pesisir Jakarta berharap adanya program perizinan penataan UMKM yang terstruktur hingga bantuan kemitraan yang diakui oleh Pemkot Jakarta Utara. Syamsuddin Ilyas melaporkan.
5: Di balik keindahan panorama Teluk Jakarta yang memikat, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di kawasan pesisir Pantai Wika RW 14 Kalibaru Jakarta Utara harus berjuang di tengah keterbatasan fasilitas kawasan. Keindahan laut dan potensi wisata pesisir sebenarnya menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang. Namun, potensi ini belum diimbangi dengan infrastruktur pendukung yang memadai. Akses jalan di sekitar kawasan diketahui mulai rusak dan amblas, membuat jalur perlintasan tertutup pasir serta blok jalan yang berhamburan. Kurnia, salah seorang pelaku UMKM setempat, mengungkapkan bahwa para pedagang saat ini hanya bisa bertahan dengan modal mandiri. Mereka sangat berharap ada perhatian dan dukungan, baik dari pemerintah daerah maupun instansi terkait untuk membenahi fasilitas publik di kawasan tersebut.
3: Ya kalau untuk hari biasa rame, ramenya nggak seperti hari Sabtu sama hari Minggu.
6: Lebih ramai Sabtu Minggu.
3: Ya kalau hari Sabtu hari Minggu sampai nggak bisa lewat bang. Oh, cuman kan kita kendalanya karena itu aja tuh masih
6: aksesnya, ya?
3: Iya akses jalannya masih susah karena belum rapi, jadi takut kan namanya motor apa rusak karena kita sering bolak-balik. Dulu pakai karena kejadian itu ada yang ngambil hilang, sampai sekarang belum dibenerin lagi memohon aja sama pemerintah agar dirapikan kembali gitu.
5: Selain perbaikan jalan dan penataan tempat usaha, Ketersediaan fasilitas penunjang seperti bangku atau tempat duduk bagi pengunjung juga sangat dibutuhkan. Ketiadaan fasilitas penunjang membuat para pedagang hanya bisa menyediakan tempat seadanya secara lesehan. Para pelaku usaha lokal berharap adanya program perizinan, penataan UMKM yang terstruktur, hingga bantuan kemitraan atau koperasi yang diakui oleh pihak wali kota setempat. Penataan kawasan yang rapi dan menarik diyakini tidak hanya memperindah pesisir Jakarta Utara, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian warga pesisir secara berkelanjutan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta, melaporkan.
1: Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengingatkan anak asuhnya tidak lengah saat menghadapi Java United nanti malam. Rizky Basuki melaporkan.
7: 네, 준비는 잘 하고 있고요. 우리가 하루 전날보다도
8: Persija Jakarta harus meninggalkan ibu kota saat menjamu Java United pada pekan ketiga Indonesia Super League 2026-2027. Persija dijadwalkan menghadapi Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali nanti malam. Meski kehilangan kesempatan bermain di hadapan The Jackmania, kondisi itu tidak mengubah persiapan Persija Jakarta. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, memastikan program tim tetap berjalan sesuai rencana. Namun, Coach STY menekankan agar anak asuhnya tidak lengah saat menghadapi Java United. Demikian disampaikan STY dalam jumpa pers di Bali kemarin.
7: 네, 준비는 잘 하고 있고요. 우리가 하루 전날보다도
9: persiapan sangat baik. Yang tadinya kita satu hari sebelum pertandingan baru berangkat ke tim ke daerah away, tapi ini dua hari sebelum, jadi conditioning juga sangat baik. Yang penting kita tidak lengah untuk permainan besok. Yang penting kita melakukan permainan dan gaya permainan kita aja. Kalau gitu pasti bisa membawa hasil yang positif.
8: Persija datang ke laga melawan Java United dengan modal positif. Rizky Ridho dan kawan-kawan menyapu bersih dua pertandingan pertama Super League 2026-2027. Karena itulah, penyerang Persija Jakarta Alexander Jeremiev menyatakan tekadnya ingin mengalahkan Java United nanti malam.
10: We had a good week. We just analyzed the opponent also and our performance from the last game. The mood is good and we really want to win.
8: Selain tak bermain di Jakarta, laga melawan Java United juga dipastikan digelar tanpa penonton. Untuk itu, Shin Tae-yong berharap supporter Persija, The Jackmania, dapat memberikan dukungannya dari rumah. STY berharap energi supporter tetap menjadi motivasi bagi para pemain Persija. Demikian Rizky Basuki, RRI Jakarta, melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia takluk 0-3 dari Uni Emirat Arab sehingga final keempat di Asian Mini Football Championship 2026. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
11: Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Uni Emirat Arab dalam perebutan tempat ketiga Asian Mini Football Championship 2026 di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Jumat sore kemarin. Indonesia kalah 0-3 setelah seluruh gol tercipta pada babak kedua. Kedua tim bermain imbang tanpa gol hingga berakhirnya babak pertama meski sejumlah peluang tercipta. Uni Emirat Arab kemudian membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui sepakan datar Mohamed Al-Ali ke sudut sempit gawang. Indonesia meningkatkan tekanan dengan menerapkan power play setelah tertinggal. Namun, Uni Emirat Arab memanfaatkan kelengahan saat pemain Indonesia kehilangan bola. Tim dari Semenanjung Arab ini menggandakan keunggulan melalui sepakan Ahmed Al-Balusi pada menit ke-33 dan Mohamed Al-Suwaidi pada menit ke-48. Berdasarkan statistik pertandingan, Indonesia sebenarnya mendominasi penguasaan bola 64% berbanding 36%. Namun, pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo atau Indra KP menilai tim masih di bawah performa terbaik.
12: Pribadi jujur agak sedikit kecewa karena jauh dari target yang kita pengen. Anak-anak juga dari segi permainan jauh menurun. Tapi ya ini evaluasi buat kita ke depannya bisa lebih berbenah lagi. Ada banyak hal positif yang mungkin persiapan untuk ke Piala Dunia bisa kita benahi. Apa yang kurang, apa yang masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi, kita benahi ke depannya.
11: Meski finish di posisi keempat, Indonesia telah mengantongi tiket ke Piala Dunia Mini Football 2027 yang dijadwalkan digelar di Republik Ceko. Hasil turnamen di depan publik sendiri ini selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi tim sebelum tampil di kejuaraan dunia.
12: Iya pasti, karena dari 15 pemain ini mungkin kita akan melihat mereka perkembangan gimana, progresnya gimana gitu. Saya sudah report, Pak Erick juga sudah tahu, pasti akan ada sistem degradasi. Pemain yang punya komitmen, pemain yang punya perform, ya balik lagi semua gitu. Kita evaluasi, termasuk ya saya pribadi juga kita evaluasi juga, tim staff tuh.
11: Federasi juga merencanakan pemusatan latihan atau training center dalam jangka lebih panjang. Menurut Indra, rencana tersebut telah dibicarakan bersama Ketua Federasi Mini Football Indonesia, Erick Tuapatinaya. Secara pribadi, Indra menargetkan Indonesia dapat melewati fase grup pada Piala Dunia Mini Football 2027. Pada edisi terakhir di Azerbaijan tahun 2025 lalu, Timnas Indonesia Mini Football tidak mampu lolos ke fase grup setelah hanya berhasil menang melawan Costa Rica dan kalah dari Thailand serta Montenegro. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.

0: Suasana haru menyelimuti perjalanan keluarga Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, saat bersama sejumlah rekan media bertolak menggunakan KN Sar Tetuka menuju perairan Selat Sunda, Jumat 18 September 2026. Istri dan anak Yudhistira turut dalam perjalanan tersebut untuk melakukan tabur bunga di titik koordinat terakhir hilangnya kontak speedboat Aru Padatu 1 yang membawa 8 orang dan hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. KN SAR Tetuka bertolak dari Pelabuhan Pelindo 3 Ciwandan, Kota Cilegon, membawa keluarga korban serta sejumlah rekan media menuju lokasi kejadian. Setibanya di sekitar titik koordinat terakhir hilangnya kontak speedboat Aru Padatu 1, istri dan anak Yudhistira melakukan tabur bunga ke laut. Momen tersebut berlangsung penuh haru sebagai bentuk penghormatan sekaligus doa agar proses pencarian seluruh korban diberikan kelancaran dan segera membuahkan hasil. Istri Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, dia masih berharap suaminya yang hilang kontak di perairan Selat Sunda bersama dengan 7 orang lainnya dapat ditemukan dengan selamat. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama SAR Banten, TNI AL, dan kepolisian yang telah melakukan pencarian dengan maksimal.
1: Harapan saya mudah-mudahan selayaknya manusia, saya tetap masih berharap pada yang ini. Tetap saja saya
0: sementara, Nahkoda KN SAR 247 Tetuka, Septa Ari Prohadi mengatakan, perjalanan ini juga menjadi kesempatan bagi rekan-rekan media untuk memberi dukungan kepada keluarga korban sekaligus menyaksikan secara langsung wilayah yang menjadi lokasi pencarian di perairan Selat Sunda.
2: Setibanya di sekitar titik koordinat yang menjadi lokasi dugaan hilangnya kontak speedboat Aru Padatu 1 di perairan Selat Sunda, kita membawa keluarga korban, istri dan anak Yudhistira untuk melakukan tabur bunga ke laut. Momen tersebut berlangsung penuh haru, menjadi bentuk penghormatan sekaligus doa. Perjalanan bersama KN SAR Tetuka juga menjadi kesempatan bagi rekan-rekan media untuk memberikan dukungan kepada keluarga korban.
0: Hingga saat ini, operasi pencarian melibatkan berbagai unsur SAR dengan penyisiran melalui laut serta dukungan sarana udara dan pemantauan di sejumlah sektor pencarian. Bagi keluarga, tabur bunga di tengah luasnya perairan Selat Sunda menjadi ungkapan cinta, doa, dan harapan agar Yudhistira bersama seluruh penumpang speedboat Aru Padatu 1 dapat segera ditemukan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Serang diharapkan tetap semangat menjalankan program. Fitria Aulia melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Serang berharap pengurus Koperasi Desa Merah Putih tetap semangat menjalankan program. Harapan tersebut disampaikan Kabid Koperasi Diskomprinda Kabupaten Serang, Muhammad Rifki. Rifki mengatakan program Koperasi Desa Merah Putih masih berjalan secara bertahap. Ia berharap kondisi pembangunan yang berbeda di setiap wilayah tidak menyurutkan semangat mengurus. Pemerintah daerah juga terus memantau perkembangan koperasi di masing-masing wilayah. Saat ini pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Serang berada dalam beberapa tahapan. Dari total 326 koperasi, sebanyak 78 koperasi telah menyelesaikan pembangunan hingga 100.

0: Jadi jangan pesimis dulu, kita harus optimis karena memang ini program strategis.
1: Ia menilai keberlanjutan program membutuhkan semangat dari seluruh pengurus koperasi. Pengurus diharapkan tetap menjalankan perannya meski pembangunan masih berlangsung bertahap. Pemerintah juga mendorong agar semangat tersebut tetap terjaga. Menurutnya, program tersebut merupakan program strategis dan berkelanjutan. Dari Serang, Fikri Aulia melaporkan.
2: Pemkot Serang menyiapkan anggaran infrastruktur lebih besar pada 2027 dengan efisiensi belanja diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Lucia Stari melaporkan.
3: Pemerintah Kota Serang dan DPRD sepakat untuk melanjutkan pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2027. Dalam rapat paripurna tanggapan atau jawaban Wali Kota Serang terhadap pandangan umum fraksi atas Raperda APBD tahun anggaran 2027. Terungkap pemerintah Kota Serang di bawah kepemimpinan Budi Rustandi, Nur Agis Awalia fokus pada percepatan pembangunan dengan memprioritaskan tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Wali Kota Serang Budi Rustandi menargetkan proses lelang proyek sudah bisa dimulai lebih dini pada Desember mendatang agar masyarakat bisa segera merasakan hasil pembangunan. Budi mengatakan untuk tahun 2027, alokasi infrastruktur ditetapkan mencapai 38%. Angka ini melonjak tajam dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar di angka 17% hingga 25%.
4: Rata di seluruh Kota Serang karena saya sudah kali bilang bahwa membangun alun-alun, membangun ikonnya ibu kota provinsi ini dalam rangka untuk memastikan bahwa kalau kita ini layak disebut ibu kota. Karena tujuannya adalah menjadikan ibu kota yang sesungguhnya. Tentu tidak meninggalkan pembangunan di seluruh yang ada di kecamatan di Kota Serang.
3: Sementara itu dalam struktur RAPBD 2027, saat ini total anggaran baru tercatat sebesar Rp1,2 triliun. Angka tersebut belum termasuk dana alokasi khusus atau DAK fisik dan non-fisik dari pemerintah pusat. Jika merujuk pada penerimaan DAK tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp280 miliar, total APBD Kota Serang tahun 2027 diproyeksikan bisa menembus Rp1,5 triliun. Kepala BPKD Kota Serang Ina Linawati mengatakan, selain infrastruktur, pemerintah Kota Serang juga memastikan kebutuhan dasar lainnya terpenuhi.
5: Tahun depan pun kita juga masih fokus di infrastruktur, tentunya tidak mengabaikan tadi kesehatan, pendidikan. Kebetulan pendidikan kita sudah alokasikan di RAPBD itu 23%. Sementara kan sebetulnya ketentuannya adalah 20 ya. Sementara kesehatan juga sudah tercapai, melampaui.
3: Alokasi anggaran pendidikan telah dianggarkan sebesar 23% dari total APBD atau melampaui batas minimal ketentuan undang-undang sebesar 20%. Hal serupa juga diterapkan untuk pemenuhan anggaran sektor kesehatan. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Revitalisasi Taman Sumenep Jakarta Pusat akan diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang lebih interaktif. Para pelaku usaha lokal di pesisir Jakarta berharap adanya bantuan kemitraan yang diakui oleh Pemkot Jakarta Utara. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Setiap suara punya cerita. Setiap frekuensi punya makna.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
0: Dari pagi hingga malam, RRI hadir menemani Indonesia. Mengabarkan peristiwa, menyuarakan harapan, mengedukasi, menghibur, dan mendekatkan kita dari berbagai penjuru negeri.
1: Ini sebenarnya pembahasan tentang...
0: Waktu terus berjalan, zaman terus berubah. Namun, semangat RRI untuk hadir dan mengabdi bagi masyarakat tetap sama.
2: Mbak Pria, ini kan tadi...
0: Hari ini... Kita merayakan perjalanan panjang sebuah suara yang tak pernah berhenti mengudara. Sebuah perjalanan yang menjadikan RRI teman dalam bekerja, beraktivitas, bepergian, hingga menemani di kala sunyi. Untuk seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, terima kasih. Untuk setiap detik kebersamaan yang telah kita lalui. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan RRI.
3: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Menemani Anda di 100% Indonesia. Silakan Anda sudah bisa request ya lagu favorit Anda tentunya di 0811-7972-7912 atau juga telepon di 0213440693441499. Menyapa juga pendengar-pendengar setia Pro 1 RRI Jakarta. Tadi ada Bung Albert ya di bau-bau yang katanya ikut aja nih sama lagu requestannya. By the way, cuaca di sana cukup panas ya. Selamat menikmati akhir pekannya ya Bung Albert. Terima kasih selalu setia dengan Pro 1 RRI Jakarta. Anda boleh ikutan gabung ya, Binda masih menemani di Jakarta siang ini untuk 100% Indonesia. Jadi boleh ikutan request seperti yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1. Ada dari Bayu Pradipta di Tangerang Selatan. Halo Bayu, di Tangsel gimana nih cuacanya ya? Coba update lagi dong Bayu, pengen tahu deh kondisinya di sana seperti apa. Siang saat ini aku lagi mau dengerin lagunya Vidi Aldiano yang judulnya Datang dan Kembali. Kirim salamnya buat tetangga masa kecilku Atskia dan Nadia yang sekarang tinggal di Depok. Nah ini masih cukup dekat lah ya, Tangsel Depok. Masih kontek-kontekan gak sih sama sahabat kecilnya? Kadang memang kita kangen ya sama teman-teman lama gitu kan. Terus biasanya kalau kita udah menyimpan memori pada lagu gitu, misalnya kalau dengerin lagu ini jadi ingat sama orang yang kita kangenin ya, pasti jadi bikin kita jadi flashback back ya. Panas banget katanya, 33,3 derajat Celcius. Waduh, mateng tuh. Oke, siap Bayu. Nanti bakal diputerin ya lagunya. Lalu ada Ibu Saurin di BSD. Halo nih, sama jajan tetanggaan nih Tangsel juga ya. Katanya 100% Indonesia. Selamat siang Ibu Saurin, mau dengerin lagunya Gala Bunga Matahari oleh Sal Priyadi. Terima kasih Mbak Bina, selamat bertugas, sukses, sehat selalu. Terima kasih Bu Saurin. Bu Saurin weekendnya kemana nih sama keluarga ya? Boleh sambil berbagi cerita juga dong kegiatan hari ini seperti apa. Tapi kalau ngomong-ngomong lagunya Sal Priyadi Gala Bunga Matahari, saya jadi ingat kemarin sempat nge-scroll TikTok gitu ya. Terus tiba-tiba lewat Viti. Jadi ini ada satu kisah nyata di luar negeri ya, tepatnya di Korea Selatan, di mana ada seorang ayah yang dia tinggal berdua doang gitu ya sama anaknya yang ternyata autis. Nah, si ayahnya ini usianya tuh udah cukup tua gitu ya, dan ternyata divonis kanker hati, sehingga harus dirawat secara serius karena mengingat usianya juga yang sudah tua, ditambah divonis dengan sakit kanker hatinya. Nah, akhirnya beliau ini berpikir gitu ya, aduh, saya gak bisa nih anak saya dengan kondisi yang seperti itu, jadi butuh tetap harus ada yang merawatnya. Sementara si ayahnya ini kan sudah tua, ditambah dengan sakitnya itu gitu ya. Akhirnya dia cari informasi, mencari tempat di mana anaknya yang autis ini bisa ada yang mengurus, atau seperti ada yayasan yang bisa menampung gitu ya. Karena dia tahu bahwa dirinya sudah tidak lama lagi hidupnya karena sakitnya itu. Nah, akhirnya satu momen ketika si ayahnya ini dapat nih satu tempat gitu ya yang bisa membantu dia untuk merawat anaknya. Jadi nanti anaknya diasramakan gitu ya, dibantu, dirawat, dan memang itu khusus untuk merawat anak-anak yang autis. Nah, akhirnya ketika pas proses mereka harus berpisah begitu ya, disitulah momennya. Nah, kenapa? Terus apa hubungannya Bin sama lagunya Sal Priyadi? Saya jadi teringat karena di video itu, di VT itu, saat itu pakai lagunya ketika ada yang posting gitu ya sebagai konten, itu pakai lagunya Sal Priyadi. Aduh, itu sedihnya. Jadi pas nonton itu tuh kayak, ya ampun, sedih banget gitu ya. Jadi ketika dia melepas anaknya tuh masih kayak ya udah fine-fine aja, tapi pas ketika anaknya pergi, si ayahnya ini baru menangis gitu ya. Terus ditambah dengan lagunya Sal Priyadi, aduh, makin mewek gak tuh ya nonton videonya, jadi makin shady. Tapi itulah ya, mungkin kadang namanya kehidupan ya, pasti ada datang dan pergi buat mereka-mereka yang sudah tidak bersama-sama kita lagi gitu ya. Orang-orang yang kita sayang tentunya tetap selalu mendoakan yang terbaik ya, memberikan doa-doa, dan selalu tetap optimis, semangat ya untuk menjalani hidup. Bu Saurin, pilihan lagunya enak banget ya, nanti diputerin lagunya. Lalu sambil menyapa juga dari BSD, kita pindah ke Bogor nih.
100% Indonesia dari Nurdi di Bogor. Selamat siang Kak, mau request lagunya Iwan Fals featuring Ariel Noah yang terlupakan. Coba nanti aku cek dulu ya di playlist. Untuk kakaknya makasih, sehat selalu. Ini Bogornya di mana nih? Bogor coba update dulu dong ya. Cuaca di Bogor gimana untuk hari ini Nurdi? Coba share. Enggak mau salam-salam nih. Boleh kok salam-salamnya ya. Sambil menemani Anda yang sedang istirahat siang, ada yang mungkin cuma memilih untuk beristirahat di rumah, atau mungkin ada yang sambil dengerin lagi di perjalanan ya saat ini sambil update kondisi lalu lintasnya. Juga boleh informasikan dong ya di ruas arteri maupun juga di ruas tol seperti apa kondisinya. Bergabung di 100% Indonesia di 0811 7972 7912. Kita awali ya dari lagu yang sudah di request sama Bayu ya, Datang dan Kembali. Nanti disusul dengan Sal Priyadi, Gala Bunga Matahari, dan ada juga Iwan Fals. Tetap di Jakarta Siang ini untuk 100% Indonesia.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Setiap suara punya cerita. Setiap frekuensi punya makna.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pagi hingga malam, RRI hadir menemani Indonesia. Mengabarkan peristiwa, menyuarakan harapan, mengedukasi, menghibur, dan mendekatkan kita dari berbagai penjuru negeri.
2: Ini sebenarnya pembahasan tentang
1: waktu terus berjalan, zaman terus berubah. Namun, semangat RRI untuk hadir dan mengabdi bagi masyarakat tetap sama.
3: Mbak Pria, ini kan tadi
1: hari ini kita merayakan perjalanan panjang sebuah suara yang tak pernah berhenti mengudara. Sebuah perjalanan yang menjadikan RRI teman dalam bekerja, beraktivitas, bepergian, hingga menemani di kala sunyi. Untuk seluruh pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, terima kasih. Untuk setiap detik kebersamaan yang telah kita lalui, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan RRI.

Masih menemani Anda di 100% Indonesia bersama dengan Binda ya. Gimana hari ini? Masih semangat ya sambil mendengarkan juga requestan-requestan lagu yang enak-enak pilihannya. Dan mungkin bikin Anda tuh jadi ingat sama momennya gitu ya. Ingat sama orangnya. Ingat sama hal yang pernah terjadi. Kalau pokoknya kalau dengerin lagu ini tuh jadi bikin inget deh, Bin. Tapi setuju ya. Apalagi kalau kita biasanya dengerin lagu, kita menyimpan memori di lagu itu gitu ya, menyimpan orang di lagu itu. Akhirnya langsung jadi wah, inget nih sama lagu yang seperti yang mau di request sama omanya Cio nih, Ibu Juniati. Selamat siang 100% Indonesia. Katanya mau request nih Oma, harapan lagunya Hampa dari Ari Lasso. Waduh, ini lagunya juga dalam ya. Salam buat semua aja yang lagi monitor dari omanya Cio di Pondok Bambu. Makasih Kak, salam sukses buat kakak deh. Terima kasih omanya Cio sudah ikutan gabung ya. Selamat menikmati weekend bersama keluarga tersayang. Ibu Saurin nyambung nih sama lagu yang tadi. Katanya lagu ini ada hubungannya dengan teman saya. Sekarang beliau tidak ada, Mbak Binda. Jadi lagu ini jadi favorit saya. Baik, terima kasih Ibu Saurin. Lalu ada siapa lagi ya? Ini menyapa ada dari Joyce. Halo Joyce, selamat siang Kak Binda. Siang juga Joyce. Mau dengerin lagunya Coklat yang judulnya Jauh. Wah, ini juga lagu-lagu enak ya di awal tahun 2000-an. Atau gak Sherina yang Gregetan katanya. Kak Binda sehat selalu ya, tetap semangat. Di Bekasi Puanas Pol. Kamu Bekasi mana deh? Kayaknya emang lagi merata ya. Cuman kalau tadi informasi dari BMKG sih beberapa wilayah di Jakarta menuju sore tuh bakal turun hujan ya. Tapi kita lihat seperti apa. Terima kasih Joyce, nanti bakal diputerin ya lagu requestannya. Saya puterin yang Coklat deh. Udah lama kita gak dengerin lagunya Coklat ya. Itu termasuk lagu enak juga. Dan untuk Anda juga nih yang mau ikutan gabung sambil berbagi cerita di 100% Indonesia, masih ada kesempatan tentunya. Silakan ya, boleh di 08 11797 7912 atau bisa juga di telepon 021 3440696 3441499. Menyapa juga yang sudah bergabung ya. Ini ada dari Inka di Jakarta Pusat. Selamat siang Kak Binda, siang juga. Mau dengerin dong katanya, please diputerin lagu dari siapa nih, Wijaya. Wijaya 80 yang mana aja, ataupun Bernadia dipilihin aja. Terima kasih, salamnya buat yang sedang mendengarkan, happy weekend. Terima kasih Inka, happy weekend juga. Kita flashback dulu yuk di awal tahun 2000-an ya, tepatnya di 2003. Ada Ari Lasso Hampa spesial untuk omanya Cio atau Ibu Juniati yang mendengarkan 100% Indonesia.

0: mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.

menemani Anda di Jakarta siang ini untuk 100% Indonesia. Silakan ya untuk Anda yang ingin bergabung, tentunya boleh bergabung di WhatsApp 0811 7972 7912. Request lagu favorit tadi Inka tuker, katanya ganti yang Shalon 7 nih ya. Kita udah diputerin akhirnya lagunya. Terus sambil menyapa juga ada dari Dina di Jakarta Barat, mau request lagunya Tere. Terenya pilihin aja katanya yang enak. Oke. Tere sendiri mungkin ya, nanti bakal diputerin. Lagunya buat yang sedang menikmati weekend, buat Kak Binda, terima kasih. Selamat siang dan apa nih? Oh, selamat menikmati weekendnya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga dari Fiona. Halo Fiona, yang ada di Cempaka Putih, mau dengerin dong Kak, katanya mau request lagunya siapa nih? Delon. Kalau nggak Delon, pilihin aja lagu yang enak, katanya untuk menghademkan di cuaca yang panas ini. Baik, sambil lagi istirahat aja nih. Terima kasih kakaknya. Oke, terima kasih sama-sama juga. Namun sambil kita update juga yuk, mantau-mantau nih lagi di jalan, mungkin ada yang lagi di perjalanan nggak? Kita lihat situasi terkini ya dari ruas tol Jasa Marga. Untuk menjelang sore nih, situasinya yang ada di kawasan mana kita akan pantau? Tol Jagorawi ya. Tol Jagorawi Cililitan kilometer 2 yang menuju Cawang kilometer 00 arah Tebet, ini padat ya, kepadatan volume lalu lintas. Di Jalan Layang MBZ Cikunir arah Tambun, Cikarang Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Sementara itu di Tol Jakarta Tangerang dari Karang Tengah kilometer 9 yang menuju kilometer 12+500 arah Bitung padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Dan untuk di situasi lalu lintas tol dalam kota, Cawang kilometer 00 menuju Tebet padat, Kuningan kilometer 5 menuju Semanggi kilometer 7 padat, dan dari Simpang Pluit kilometer 19 arah Kapuk padat ya, kepadatan volume lalu lintas. Hati-hati yang sedang di perjalanan, kalau melihat ada beragam peristiwa informasikan langsung di Jakarta siang ini. Dan masih bisa ada kesempatan ya untuk yang mau dengerin lagu-lagu spesial ya di 100% Indonesia.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.

menemani Anda di Jakarta siang ini untuk 100% Indonesia. Silakan ya, tetap masih bisa ikut bergabung tentunya di WhatsApp Pro 1 Jakarta 0811 7972 7912. Weekendnya gimana nih, beneran gak kemana-mana gitu ya, atau mungkin ada tempat yang pengen dikunjungi sambil dengerin lagu-lagu enak tentunya yang ada di 100% Indonesia. Ada Mama Is ya, mau request kata gini di Cengkareng, Jakarta Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Dinda, salam kenal, mau ikut gabung boleh, request lagunya Cinta Tak Bersyarat dari Elemen. Salamnya buat Rizky. Ayo semangat ini malam minggu buat Faiz. Sehat selalu ya buat Kak Dinda, terima kasih. Semoga sehat selalu dan matugas sampai tuntas. Tetap semangat walaupun cuaca di luar panas banget. Bener lagi. Terima kasih Mama Is, sudah bergabung ya. Nanti diputerin ya lagu dari Elemen, Cinta Tak Bersyarat ya. Lalu selain itu ada siapa lagi nih, menyapa juga yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1. Ada dari Bung Ismail. Halo, selamat menuju sore ya. Asik nih penyiar andalan saya dari masih sendiri. Oh masa sih. Assalamualaikum Mbak Bina. Waalaikumsalam. Request Anang Hermansyah, Separuh Jiwaku Pergi. Waduh galau amat nih. Buat Mbak Bina selamat siaran, semangat. Dan buat pendengar RRI semoga sehat selalu. Terima kasih Bung Ismail, selamat menikmati weekend bersama keluarga tersayang ya. Ditunggu lagunya tentunya, nanti bakal diputarkan ya. Dan untuk Anda juga silakan sambil masih bisa ikutan gabung di 100% Indonesia, boleh di 0811 7972 7912.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Seven Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang terkenal karena memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana mencapai kesuksesan dan kepuasan dalam hidup. Buku ini memulai dengan menggambarkan perbedaan antara paradigma proaktif dan paradigma reaktif. Covey menekankan bahwa individu yang efektif berfokus pada apa yang dapat mereka kendalikan atau proaktif. Sementara individu yang kurang efektif cenderung bereaksi terhadap peristiwa di sekitar mereka. Habit pertama, be proactive. Covey mendorong pembaca untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri dan tidak hanya menyerah pada kondisi atau lingkungan eksternal. Habit kedua, begin with the end in mind. Menggarisbawahi pentingnya memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan nilai-nilai pribadi. Covey menekankan pentingnya membuat perencanaan berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai dan tujuan jangka panjang. Habit ketiga, put first, think first. Berfokus pada manajemen waktu dan prioritasi. Covey menyarankan agar kita mengidentifikasi apa yang paling penting dan mendahuluinya di atas hal-hal lain yang mungkin lebih mendesak tetapi kurang penting. Habit keempat, think win-win. Covey mempromosikan paradigma kolaboratif, di mana individu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, bukan hanya mencari kemenangan pribadi. Habit kelima, seek first to understand, then to be understood. Menekankan pentingnya mendengarkan dengan empati, sebelum mencoba untuk dipahami oleh orang lain. Covey menganggapnya sebagai kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan produktif. Habit keenam, synergize. Covey mempromosikan kerjasama yang kreatif di antara individu, di mana hasilnya lebih besar daripada jumlah kontribusi individu. Habit ketujuh, sharpen the saw. Menekankan pentingnya merawat diri secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Covey menggambarkan prinsip ini sebagai fondasi dari semua kebiasaan yang lain. Buku ini telah menjadi panduan yang berharga bagi banyak orang yang ingin meningkatkan efektivitas pribadi dan profesional mereka. Dengan fokus pada prinsip-prinsip inti, Covey menawarkan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan mereka. 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey yang diterbitkan pada tahun 1989.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Skop, kenapa bisa begini?
4: Emang kenapa lu?
5: Mau pinjam ke mana, kan?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewantoro, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: menemani Anda di 100% Indonesia sambil dengerin lagu-lagu 100% Indonesia ya. Aduh, ini dari tadi sih banyak banget yang bilang siangnya tuh lagi panas banget ya. Jadi ya udah, harus disabar-sabarin hari ini karena di luar cuacanya masih cukup panas. Tadi kan yang udah kayak ngasih tahu ya infonya ada dari mana namanya? Ada yang di Bogor, ada yang di BSD, di Bekasi. Pada bilang semuanya panas walaupun tadi sebenarnya informasi dari BMKG sih bakal turun hujan ya di sore hari. Apakah iya betul demikian? Ya kita lihat saja nanti ya. Tapi di 100% Indonesia udah di edisi terakhir nih katanya, oh ada Fajar yang mau dengerin lagunya Viera yang Perih. Fajar di Bekasi ya, bener ya. Oke, nanti diputerin ya buat penutup juga di 100% Indonesia. Dan menyapa juga ada Ryan di BSD. Boleh ya sambil ikutan. Ada siapa lagi? Ada Zazi di Jogja juga sedang mendengarkan ya untuk hari ini. Tapi buat yang sedang menikmati weekend juga mudah-mudahan menjadi weekend yang menyenangkan. Terima kasih nih buat yang tadi udah request di 100% Indonesia sedari tadi ya. Dan tadi udah diputerin juga beberapa yang sudah ikutan gabung. Namun setelah ini juga masih bisa ikutan berbagi informasi update ya untuk situasi kondisi yang ada di seputaran Anda. Sambil menyapa nih, tadi ada Mama Is yang bilang katanya terima kasih sudah diputarkan lagunya. Oke, terima kasih. Ada juga katanya mau request lagunya Fagetos nih, yang Betapa Aku Mencintaimu. Lagu ini dikirimkan buat seseorang, ucapannya selamat siang, selamat beristirahat, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih, siap nanti diputarkan lagunya. Lalu ada juga ini 100% Indonesia dari Ibu Nur di Villa Pertiwi Depok. Wah, Depok gimana cuacanya? Request lagunya Mike Mohede, Sahabat Jadi Cinta. Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu. God bless you. Di sini cuacanya panas sekali tuh kan. Jabodetabek ini semuanya lagi pada bilang ternyata emang cuacanya panas, lagi panas-panasnya ya. Ya udah kalau gitu, untuk mengademkan dengan lagu-lagu yang enak dipilihkan di 100% Indonesia sekaligus menutup perjumpaan di hari ini. Terima kasih buat yang sudah ikut bergabung ya di hari ini, yang sudah ikutan ikutan request juga. Dan setelah ini nanti ada rekan saya lainnya yang siap menemani Anda. Selamat menikmati weekend Anda. Dan akhirnya Binda pamit. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah wilayah Jakarta Selatan sudah menyalurkan sebanyak 44 ribu liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan akibat kemarau kepanjangan. Kepala Satuan Tugas BPBD wilayah Jakarta Selatan Sukender mengatakan penyaluran air bersih tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur DKI Jakarta terkait kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat dalam melakukan penanganan terkait maraknya temuan botol minuman keras dan dugaan praktik pungutan liar di kawasan Taman Kalijodo, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan jajarannya melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta Satpol PP untuk melakukan penertiban. Upaya ini dilakukan guna mengembalikan fungsi Taman Kalijodo sebagai ruang terbuka hijau yang aman dan ramah keluarga. Sekian kilas berita pukul 15. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat hari Sabtu pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan menemani Anda nih di hari Sabtu ini, tanggal 19 September 2026, menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Ini mungkin Anda sekarang baru bangun tidur sore terus mungkin lagi siap-siap mau jalan-jalan sama cucu atau sama pasangan gitu ya, lagi di jalan gitu, mau beraktivitas lainnya. Akan saya temani deh pokoknya semua aktivitas Anda di hari ini. Senang-senang, sehat-sehat, lancar-lancar di jalan, karena kebetulan kayaknya sih jalanan lagi lancar ya hari ini. Tadi saya menuju ke Medan Merdeka Barat dari arah Pantai Indah Kapuk ya. Ya ampun, jauh banget Roli mainnya. Tadi saya sempat main-main ke Pik. Terus kalau lewat jalan biasa memang agak padat, tapi saya tadi masuk tol bandara itu lancar ya, ramai lancar lah ya. Keluar di Slipi itu padat, kebetulan pendengar Pro 1 kayaknya orang-orang pada mau ke mall ya, ke daerah selatan. Itu lumayan padat tadi keluar tolnya, terus masuk ke Brigjen Katamso, Jati Baru, Tanah Abang, ya ramai-ramai, cenderung padat lah ya, tapi masih oke lah, gak macet-macet banget. Ya untuk Anda juga mungkin yang sekarang baru punya niat, mengumpulkan niat untuk mau jalan-jalan karena biar gak panas-panas banget gitu di jalan ya, pokoknya hati-hati di jalan semuanya. Roli temenin di Jakarta sore ini. Untuk Anda yang mau interaksi di line WhatsApp kami boleh 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Boleh mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau cuma sekedar mau absen doang ya, mau cerita-cerita hari Sabtu ini ngapain aja, ditunggu sama

0: 91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta. Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masuk di hari Sabtu ya, pendengar Pro 1 nih, saatnya beranda Astacita Green Radio. Dengan tema hari ini adalah pangan lokal sebagai social glue di tengah Bhinneka Tunggal Ika. Bersama dengan narasumber saya di sore hari ini ada Revino Fauzan Satria, peneliti kedaulatan pangan Nusantara dari Pusaka Indonesia. Mari bersama kita dengarkan.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Green Radio, rumah bagi yang peduli terhadap bumi. Bersama-sama menjaga kelestarian alam dan bumi tercinta.
2: Selamat sore pendengar, jumpa lagi kita dalam acara Green Radio dengan tema pangan lokal sebagai social glue di tengah Bhinneka Tunggal Ika. Pendengar, di tengah keberagaman budaya, suku, agama, dan tradisi yang menjadi kekuatan Indonesia, pangan lokal memiliki peran yang lebih luas dari sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beragam bahan pangan yang tumbuh dan diwariskan dari berbagai daerah menjadi bagian dari identitas masyarakat, sekaligus ruang perjumpaan antar kelompok. Dari tradisi memasak, cara mengolah hasil bumi, hingga kebiasaan makan bersama, pangan mampu mempererat hubungan sosial dan membangun rasa kebersamaan. Keberagaman pangan Nusantara pun menjadi cerminan semangat Bhinneka Tunggal Ika bahwa perbedaan dapat menjadi kekuatan ketika dirawat dan dinikmati bersama. Upaya memperkuat pangan lokal juga berkaitan dengan kedaulatan pangan dan berkelanjutan kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Ketika masyarakat mengenali, mengkonsumsi, dan menjaga pangan yang berasal dari wilayahnya, mereka turut mempertahankan pengetahuan lokal, budaya, serta sumber daya yang menjadi bagian dari kehidupan bersama. Lantas, bagaimana pangan lokal dapat menjadi perekat sosial di tengah keberagaman Indonesia, sekaligus memperkuat kedaulatan pangan Nusantara? Untuk membahasnya lebih jauh, telah hadir bersama kita Revino Fauzan Satria, peneliti kedaulatan pangan Nusantara Pusaka Indonesia, untuk membahas lebih dalam tentang pangan lokal sebagai sosial glue di tengah Bhinneka Tunggal Ika. Kita dengarkan wawancara dengan rekan Ananta.
3: Yang pertama yang saya akan tanyakan, ini bagaimana Anda melihat peran atau arti penting pangan lokal di dalam kehidupan kita sehari-hari ini?
4: Iya, baik Pak. Ini terima kasih, ini menarik juga ya gitu, karena pada saat saya mulai meneliti pangan lokal gitu di Pusaka Indonesia, saya mulai melihat perannya lebih mendalam gitu ya, dari sekedar pemenuh gizi atau pengenyang perut, tapi menjadi jangkar kehidupan atau memori kolektif kita sebagai manusia gitu. Karena pangan lokal ini kan punya ada asal-usulnya ya, ada sejarah tentang iklim dan tanah tempat kita berpijak gitu, dan biasanya ada kaitannya dengan ikatan emosional atau rasa memiliki yang kuat gitu pada asal-usul kita gitu. Misalkan contohnya di komunitas perantau Minang kan kita punya rendang gitu ya, dan rendang ini kan memang sengaja dibuat sebagai pengikat persaudaraan gitu, dan pengikat rumah di tanah rantau, karena sifatnya memang dibuat gitu ya, dibungkus dengan daun pisang dan bisa bertahan sehingga sebulan gitu ya sebagai bekal, dan memang ini dimaknai sebagai rasa kasih sayang gitu ya, agar mereka selalu ingat terhadap asal usulnya gitu. Dan sama juga terhadap

0: gitu ya, wujud bahasa kasih sayang gitu ya, perhatian dan pembangun tradisi komunal gitu. Biasanya kan kita pasti udah akrab ya gitu, kita punya, kita tuh di tiap daerah pasti punya peribahasa yang untuk menyapa dengan kalimat yang sama gitu. Intinya adalah sudah makan belum gitu kan, sebagai bentuk kepedulian yang mendalam gitu. Nah, pangan lokal ini selalu menjadi alasan utama kita gitu ya, untuk benar-benar bisa berjeda, duduk bersama dan merayakan kebersamaan gitu. Contohnya kalau misalkan di Jawa kan ada tradisi bancakan gitu ya, atau misalkan atau hantaran tumpengan gitu. Nah, kalau di bancakan itu memang tetangga-tetangga ini yang datang makan di satu wadah yang sama gitu ya, di yang disebut sebagai kepungan gitu. Dan itu menyatukan semua orang dari berbagai latar ekonomi, suku, bahkan agama yang berbeda-beda gitu, untuk makan di satu tempat yang sama gitu. Dan porsi makan ini kan memang dibagi-bagi ya gitu, untuk merawat hubungan antar warga juga gitu. Bahkan nasi yang tidak habis aja bisa dititipkan ke tetangga gitu. Dan itu biasa kita kenal sebagai nasi gandulan gitu ya, kalau misalkan di masyarakat zaman sekarang gitu. Jadi kebiasaan ini pun yang akhirnya makanan itu selalu hadir di tengah lingkaran orang yang saling menjaga satu sama lain.
1: Pendengar, apa hubungan paling mendasar antara makanan yang kita konsumsi sehari-hari dengan cara kita bermasyarakat? Kita simak kembali wawancaranya.
0: Iya, ini juga pertanyaan yang bagus ya, karena memang berdasarkan observasi kami gitu, makanan itu bisa menjadi sebuah hal yang menetapkan bagaimana hak kepemilikan atau rasa keadilan ini bisa dibagi ratakan gitu ya, dalam sebuah kelompok sosial gitu. Jadi ketika pangan lokal ini diproduksi secara otonom, itu sistem kemasyarakatan yang lahir berbasis yang kemandirian ini dan saling menghargai pun juga ikut terbangun gitu ya. Misalkan kalau kita lihat di tradisi pukul sagu di Maluku gitu kan, banyak yang menokong batang sagu sebagai kerja bersama satu keluarga, dan hasilnya dibagikan pun sama rata kepada semua yang ikut turun tangan gitu. Jadi ini jadi wujud ikatan ekonomi yang berkeadilan juga ya, kesejahteraan yang langsung menghubungkan kepada kesadaran masyarakat juga gitu. Dan sebaliknya gitu ya, ketika pemenuhan pangan lokal ini dicabut dari akarnya gitu, jalinan sosial antar tetangga pun ikut mengendur gitu. Misalkan kita punya contoh nyata gitu ya di Mentawai gitu, ketika program cetak sawah yang menggantikan ladang sagu ini terjadi, maka mengolah sagu yang dulu dikerjakan di satu klan gitu ya, satu keluarga besar, dan akhirnya mengecil hanya di beberapa keluarga inti. Yang hilang tuh bukan cuma sagunya, tapi kebiasaan saling membantunya di satu klan tersebut gitu ya. Jadi menu harian kita itu juga adalah bukti nyata apakah cara kita bermasyarakat masih bisa bersandar pada gotong royong, atau mungkin lebih ke individualisme yang lebih transaksional.
2: Mas Vino atau Pak Vino ini, mengapa sih urusan menu makanan sehari-hari saat ini perlu dilihat lebih dalam dari sekedar memenuhi rasa lapar atau urusan kenyang?
0: Iya, jadi karena kita harus juga paham gitu ya, di balik piring makanan kita gitu pasti selalu ada proses yang panjang, ada dedikasi petani, ada ibu-ibu yang ikut turun melestarikan alamnya yang menyertainya untuk suatu komoditas pangan tertentu gitu. Dan itu membantu kita untuk melihat kepedulian gitu ya terhadap lingkungan sekitar kita gitu. Dan kita jadi lebih sadar dari mana makanan kita berasal dan bagaimana nasib ekosistem tempatnya tumbuh gitu. Misalkan contohnya sagu gitu ya, selain memberi makan kan, hutan sagu juga menjaga tata air, mengurangi risiko banjir karena dia tumbuh di lahan basah gitu. Ketika kita berhenti makan sagu, hutan sagunya kan juga kehilangan gitu. Dan kita kan juga tahu ya bahwa kita juga punya ketergantungan juga kan terhadap beberapa komoditas yang kita impor gitu. Nah, setiap kita memilih pangan lokal ini, kita juga ikut mengurangi gitu ya potensi kerentanan pangan yang menggantungkan kita terhadap impor-impor tersebut gitu. Jadi pilihan menu kita setiap hari itu bentuk kontribusi nyata gitu ya, untuk menentukan masa depan bumi dan kesejahteraan bersama.
2: Lalu bagaimana Anda melihat tradisi ngumpul dan makan bareng yang sering banget dilakukan sama orang Indonesia?
0: Iya, Jadi kalau

0: kita melihat gitu ya, bagaimana tradisi-tradisi ini tuh semacam sebagai ruang kebersamaan gitu ya. Kalau zaman kekiniannya kita menyebutnya third space atau ruang ketiga gitu, di mana kita bisa saling berkumpul. Dan bagusnya itu tradisi di Indonesia itu biasanya saling menghargai setara gitu ya, tanpa memandang latar belakang gitu. Misalkan tradisi ngeliwet di Jawa Barat gitu, atau megibung di Bali gitu kan, semuanya duduk bersila gitu ya, menghadap daun pisang yang sama, dan semua orang merayakan kesetaraan gitu ya di atas makanan itu gitu. Nah, kalau misalkan megibung ini kan memang lahir dari tradisi Bali ya. Dulu kalau memang kita trace back, Raja di Karangasem dulu memang punya tradisi untuk makan sama prajuritnya gitu di satu wadah gitu, dan mereka duduk gitu, dan mereka itu duduk tanpa memandang kasta gitu ya, mau yang prajurit, mau raja dan lain-lain, semuanya saling diajarkan kepedulian gitu ya. Yang udah kenyang juga nggak boleh meninggalkan teman yang masih makan gitu, dan tidak boleh mengambil makanan yang di sisi orang lain gitu. Jadi sekat-sekat sosial ini akhirnya lebur, dan semuanya bisa menghargai gitu, kebersamaan itu.
1: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.

0: Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.
1: Pendengar, sebuah komunitas tidak hanya dibentuk oleh hubungan sosial, nilai atau aturan yang mereka sepakati, tetapi juga oleh kebiasaan sehari-hari yang terus dilakukan secara bersama, termasuk apa yang mereka tanam dan apa yang mereka konsumsi. Pilihan terhadap jenis tanaman, cara mengolahnya, hingga makanan dan barang yang dikonsumsi dapat mencerminkan nilai, kebutuhan, pengetahuan, serta cara pandang suatu komunitas terhadap lingkungan dan kehidupan. Ketika kebiasaan tersebut dilakukan berulang dan diwariskan antar generasi, ia dapat menjadi bagian dari identitas bersama yang membedakan satu komunitas dengan komunitas lainnya. Dengan demikian, melihat apa yang ditanam dan dikonsumsi dapat menjadi salah satu cara untuk memahami nilai dan pola hidup yang membentuk suatu komunitas. Lalu, bagaimana sebuah komunitas bisa terbentuk karakternya hanya dengan melihat apa yang mereka tanam dan dikonsumsi?
2: Jadi memang kita bisa melihatnya karena memang apa yang kita konsumsi oleh sebuah komunitas itu atau sebuah kolektif itu merefleksikan keharmonisan hubungan kita dengan alam gitu ya. Kalau kita coba tarik contohnya misalkan di Papua atau Maluku gitu ya, merawat hutan sagu gitu kan, itu merefleksikan karakter mereka yang memang penuh hormat gitu ya, dan benar-benar tahu batasan gitu ya, kapan mengambil dengan cukup gitu. Dan ketika kepemilikan pengelolaan hutan sagu itu diatur secara adat gitu ya, dan mereka itu turut melestarikan juga gitu biodiversitas, misalkan ulat sagu yang diambil hanya sebagian gitu agar tetap produktif pohonnya gitu kan. Jadi pilihan untuk memelihara ini tuh merefleksikan juga gitu apa yang ada di piring kita, berarti merefleksikan bagaimana hubungan yang harmoni kita dalam menghormati alam gitu. Kalau misalkan ada juga contohnya di Tinggulu gitu ya, di Mentawai itu kita ada ladang tradisionalnya gitu. Jadi mereka tuh menganggap ladang tersebut sebagai supermarket gitu ya, supermarket yang memang menjaga ketersediaan pangan mereka gitu, karena di sana ada kebun campuran gitu, ada tempat berbagai pangan lokal yang memang menyejahterakan makanan yang akan dibagikan ke masyarakat sekitar gitu. Jadi contoh-contoh kearifan ini menunjukkan bagaimana kita memperlakukan alam dengan penuh hormat gitu ya, dan itu hasilnya akan terefleksikan di piring kita.
3: Baik, Pak Vino, apa sih yang berubah dari cara hidup kita semenjak pilihan makanan sehari-hari beralih ke makanan instan atau cepat saji nih?
2: Ya, ini juga pertanyaan yang patut kita renungkan sama-sama gitu ya. Karena memang di zaman yang serba praktis ini kan tantangan terbesar kita adalah menjaga ruang interaksi fisik gitu ya, antar kita gitu. Jadi pasti selalu ada ketika tadi gitu ya, tradisi-tradisi menjaga alam, memasak dengan gotong royong itu sudah hilang gitu. Pasti ada kerinduan yang dalam gitu ya, untuk merasakan kembali kita terhubung dengan komunitas gitu, atau sesama manusia gitu. Nah, pangan lokal ini sebenarnya dari dulu sudah hadir gitu sebagai medium yang mempertemukan itu gitu. Jadi dari dulu misalkan proses memasak pangan lokal kan memang membutuhkan waktu ya, dan menjadi ruang berharga untuk bertukar cerita atau misalkan quality time gitu. Misalkan kalau kita ambil contohnya saat membuat dodol Betawi gitu menjelang lebaran gitu kan, semuanya dari kakek, nenek, cucunya semua duduk kan gitu mengaduk adonan gitu, dan itu bisa mempererat kedekatan juga gitu ya antar keluarga gitu. Dan mereka tuh biasanya punya ungkapan gitu, kalau belum ngaduk dodol berarti belum sah jadi orang Betawi gitu. Nah, itu kan sebagai ungkapan gitu ya, bahwa kalau memang makanan ini bisa mempererat gitu kan rasa identitas budaya dan memilikinya juga satu sama lain. Dan ini tidak bisa digantikan gitu ya dengan makanan instan, karena makanan instan kan tidak pernah memberikan kita ruang gitu ya untuk berjeda gitu. Untuk bisa bercerita seperti itu. Dan momen-momen inilah yang akhirnya mengasah gotong royong dan rasa memiliki kita di bawah payung Bhinneka Tunggal Ika kita gitu di Indonesia.
3: Baik, lalu apa saja kerja nyata yang sudah dilakukan oleh Pusaka Indonesia bersama para kader pangan Nusantara atau KPN ini dalam menghidupkan kembali pangan lokal kita ini?
2: Nah, yang sudah dilakukan gitu ya oleh kami gitu untuk berupaya gitu menjawab gitu berbagai tantangan yang tadi kita sudah observasi bersama gitu, bahwa kita juga telah bergerak bersama gitu untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap pangan lokal gitu ya. Jadi langkah awal ini difokuskan terhadap pengujian resep, eksperimen, dan pengolahan langsung di tingkat masih di skala rumah tangga gitu ya, untuk menemukan formula yang pas dan kira-kira relevan gitu ya untuk kebutuhan masyarakat sekitar gitu yang sesuai dengan masa kini gitu. Kalau di Jakarta kita ada mengkaji pembuatan tempe gitu ya dari biji-bijian lokal selain kedelai gitu. Mm-hmm. Jadi kita menyadari juga bahwa semangat tempe pada nenek moyang dahulu itu dalam membuat tempe adalah memanfaatkan gitu sumber daya alam yang ada di sekitarnya gitu. Jadi nilai-nilai itulah yang coba kita revitalisasi lagi dan kita coba lakukan gitu dengan menguji coba berbagai kacang-kacangan yang ada di sekitar kita gitu. Dan memang beberapa sudah pernah ada tasting juga di anggota perkumpulan dan ternyata ada yang lumayan cocok di lidah masyarakat gitu. Dan kalau di Bali, kita ada aktif juga mendokumentasikan dan mencoba kembali resep-resep tradisional yang mulai memudar gitu ya, misalkan kayak nasi bungkil atau misalkan jajah sabun, jajah abuk dan lain-lainnya gitu. Jadi selain menjaga warisan tradisi, kami juga terus meracik pengembangan resep ini gitu supaya mampu menjawab kebutuhan gizi dan pangan penduduk Bali sekitar gitu. Dan kami juga selain itu juga kami juga mengumpulkan gitu ya kisah-kisah pengalaman otentik dari para pembuat ataupun penikmat makanan lokal ini gitu. Karena kan seperti yang kita sudah sebutkan bahwa pangan lokal itu bisa menjadi memori kolektif gitu ya. Jadi sebagai penduduk yang hidup dan bisa menginternalisasi nilai-nilai tersebut, kisah-kisah ini patut menjadi fondasi penting untuk menjaga makna gitu ya di balik setiap hidangan yang kita coba lestarikan.
1: Pendengar, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang menghasilkan beragam jenis pangan lokal seperti beras, jagung, singkong, sagu, ubi, dan sorghum yang tersebar di berbagai daerah. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki banyak pilihan sumber pangan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selain sebagai sumber makanan, pangan lokal juga berkaitan dengan potensi ekonomi masyarakat, keberlanjutan pertanian, serta kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan. Oleh karena itu, seberapa penting pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia? Kita dengarkan kembali penjelasan Vino.
2: Baik, jadi ini pun pasti menjadi dilema gitu ya, terutama bagi masyarakat metropolitan juga terhadap saya. Karena kan saya orang Jakarta juga ya tinggalnya gitu ya, lahir dan tinggal dan besar di Jakarta gitu. Tapi mungkin yang bisa saya sampaikan ada dua tips gitu ya, sederhana gitu. Yang pertama adalah mungkin kita bisa coba gitu ya saat kita membeli pangan lokal gitu, baik yang sudah lazim misalkan kayak soto, gudeg, ataupun yang masih terbilang langka gitu ya, misalkan di pemilik owner-owner kedai yang memang kecil dan pengelolaannya mandiri gitu. Jadi coba kita jangan hanya berhenti pada menikmati rasanya dan lalu cuma posting di media gitu ya, tapi kita coba ajak ngobrol aja ibu-ibu yang masak atau bapak-bapaknya gitu, karena pasti selalu ada cerita menarik gitu ya dari cara mereka mengolahnya, mengambil bahan bakunya dan lain-lain, dan bagaimana latar belakang budaya tersebut mewarnai isi piring kita gitu, sehingga ketika kita memahami sudut pandang mereka, kita bisa melihat nilainya yang lebih berharga dari sekedar mengenyangkan perut gitu. Dan itu tidak bisa dibeli gitu ya dengan uang gitu. Nah, yang kedua adalah jangan lupa juga gitu ya, kita selalu menghaturkan rasa terima kasih gitu atas anugerah yang tersaji di piring kita gitu. Karena di balik-balik sayuran itu ada perjuangan petani di sekitar gitu ya, ada peran ibu-ibu yang mungkin mengolah umbi-umbian di desanya gitu. Jadi kita patut gitu ya menghargai semua yang tanaman dan hewan-hewan yang ada di piring kita gitu, yang mengikuti alur hidupnya untuk memenuhi nutrisi tubuh kita gitu. Dan dengan cara inilah kita dapat sungguh-sungguh menghayati pangan lokal gitu ya, sebagai wujud nyata dari merawat nilai-nilai luhur bangsa kita gitu. Karena seperti yang kita ketahui gitu ya, apalagi di mungkin Jakarta itu misalkan kan, kita kan sebagai contoh gitu ya, ketika kita mungkin lagi trending gitu ya, orang-orang makan di kafe-kafe maca gitu kan, terus pasti nanti teman-teman kita yang di daerah pasti akan meniru gitu ya, pasti oh yang lagi keren itu, jadi mereka mungkin akan ke situ gitu. Jadi sehingga kita juga punya tanggung jawab juga gitu ya, untuk ayo kita sama-sama memuliakan pangan lokal gitu ya, karena kita juga menjadi sebuah contoh gitu ya, contoh bagaimana kalau ketika kita bisa membuatnya kayak ini pangan lokal keren loh gitu, karena jadi pasti mereka juga akan tergerak gitu ya, kayak oh ternyata makanan dari daerahku keren ya gitu, dan pasti mereka akan semangat juga untuk melestarikan pangan-pangan di daerah sekitarnya gitu.
3: Baik, Pak Pino, melihat pergeseran cara hidup kita nih kan sehari-hari ini, apa sih langkah nyata bagi kita yang tinggal di perkotaan Jabodetabek, nah orang-orang Jakarta terutama ini, untuk menghidupkan kembali pangan lokal kita ini?
2: Iya, itu sebetulnya tadi sudah saya sampaikan gitu ya, tadi tips yang pertama gitu ya, apa namanya dengan cara menghargai gitu ya pangan lokal, dan juga mengaturkan rasa terima kasih gitu ya setiap anugerah yang hadir di piring kita gitu. Tapi mungkin pesan yang ingin disampaikan gitu ya kepada masyarakat luas gitu, bahwa sebenarnya piring kita adalah cermin terkecil dari tatanan besar masyarakat gitu ya. Ketika kita menghargai pangan lokal, berarti kita merawat martabat budaya bangsa kita Nusantara gitu, menghormati peluh petani, dan juga menjaga keutuhan bangsa kita gitu. Dan di saat era digital saat ini, kita merindukan sebuah koneksi yang nyata gitu. Pangan lokal itu hadir sebagai medium yang tulus gitu ya, melalui pelestarian keragaman komoditas dan menu-menu Nusantara. Kita tuh juga sedang berupaya merajut kembali rasa gotong royong di bawah payung Bhinneka Tunggal Ika itu gitu. Jadi mari kita sama-sama membangun kesadaran akan pentingnya pangan lokal gitu, sebagai upaya kita menghayati Pancasila dan mempraktekannya di kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin bagi teman-teman tadi yang udah lumayan tertarik gitu ya, mungkin lihat cerita-cerita kita dan makanya ingin bergabung gitu, bisa cek juga di Instagramnya @pustakaindonesia, dan juga website kami gitu ya, pustakaindonesia.id, dan kita selalu terbuka untuk segala kontribusi, kemitraan dan lain-lainnya, memang bertujuan untuk merawat nilai-nilai bangsa.
1: Pendengar, sampai di sini jumpa kita melalui acara Green Radio, Pangan Lokal Menyatukan Rasa, Merajut Bhinneka Tunggal Ika. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.

Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau. Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Saya akan temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ini tadi lagu dari Tito ya, Ku Benci Kau Dengan Cintaku. Lagu dari tahun 2005 nih, yang pada saat itu pasti juga ini Anda ikutan nyanyi terus ya kalau lagu ini lagi diputer gitu, karena cukup ikonik banget lagu ini. Dari sebuah ajang pencarian bakat namanya Cilapop dulu ya. Melanjutkan kembali di sore hari ini pendengar Pro 1, saya mau update dulu nih untuk informasi terbaru Abang None Jakarta tahun 2026, di mana ini finalnya sudah dilaksanakan kemarin malam ya. Dan pemenang dari Abang None ini adalah Herf Pierre Sidarta dari Jakarta Selatan dan nonenya Citra dari Jakarta Timur. Mereka terpilih menjadi abang dan none tahun 2026. Keduanya ini terpilih setelah melalui berbagai tahapan termasuk menjawab pertanyaan dari Wakil Gubernur Jakarta yaitu Rano Karno dan juga Dewan Juri. Selamat untuk Abang dan None 2026, selamat mengemban tugas yang baru ya selama setahun ke depan. Dan tentunya semoga bisa menjadikan representasi Jakarta ya, dan juga menghubungkan Jakarta dengan generasi muda dan juga dunia. Karena dari itu Abang dan None 2026 beserta finalis lainnya ini bisa menjadi perpanjangan tangan lewat budaya, kreativitas kuliner, serta komunitas nih yang juga bisa lebih dekat dengan masyarakat. Pendengar Pro 1, kita akan lanjutkan kembali Jakarta sore ini. Saya punya beberapa lagu yang akan menemani Anda ya untuk menuju pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan nanti tepat di pukul 16 kita akan bergabung bersama dengan Warta Berita Pro 1 Jakarta. Berikutnya Anda akan menikmati The Massive dengan Pergilah Kasih.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kalau juru parkir nanti akan saya BAP, saya panggil nih teman-teman, kenapa seperti itu? Kalau memang pelanggarannya di mana, itu kan kita harus tindak nih.
3: Kalau di sini udah lama, cuma kan karena masih ada yang kurang, mesti harus diperbaiki, jadi belum bisa dipakai.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Roli Utahayan, Sari Berita Penting. Pengelolaan parkir di Jalan Sumenep Menteng, Jakarta Pusat akan kembali diperiksa. Fasilitas pengering ikan asin modern di Kalibaru, Jakarta Utara belum optimal. Berita selengkapnya. Pengelolaan parkir di Jalan Sumenep Menteng, Jakarta Pusat akan kembali diperiksa setelah ditemukan adanya ketidaksesuaian di lapangan. Maiska Daraisa melaporkan.
4: Pengelolaan parkir di Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat akan kembali diperiksa setelah ditemukan adanya ketidaksesuaian di lapangan. Kasatpol Perparkiran Jakarta Pusat, Arudolf Tumanggor mengatakan ruas Jalan Sumenep memang telah ditetapkan sebagai lokasi parkir. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Arudolf menjelaskan, tarif resmi parkir di lokasi tersebut sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor, Rp5.000 untuk mobil, dan Rp1.000 untuk sepeda. Ia juga menyebut, tiket parkir merupakan bagian dari SOP, tetapi saat pemeriksaan tidak ditemukan juru parkir yang membawa tiket.
2: Contoh juru parkir nanti akan saya BAP, saya panggil nih teman-teman, kenapa seperti itu? Kalau memang pelanggarannya di mana, itu kan kita harus tindak nih. Contohnya kita harus memberi, ke juru parkir ini kan kita memberikan surat tugas, berarti nanti ada peringatan pertama, kedua, ketiga, kan gitu. Kalau kita tidak dapati pelanggaran, contohnya nggak sesuai tarif, nanti ya diperiksa dulu mereka nih, panggil juru parkir. Kalau ada kesalahan di mana, ya kita nanti pasti cabut surat tugasnya. Seperti itu.
4: Di lokasi tersebut terdapat dua juru parkir resmi yang mendapat surat tugas. Arudolf mengatakan pihaknya akan memanggil keduanya untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan terkait kondisi di lapangan. Jika nantinya ditemukan pelanggaran, juru parkir dapat dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sanksinya dimulai dari peringatan hingga pencabutan surat tugas apabila pelanggaran terbukti dilakukan. Arudolf menegaskan, pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan penerapan tarif dan mekanisme parkir berjalan sesuai ketentuan. Dengan begitu, pengelolaan parkir di Jalan Sumenep dapat ditata lebih tertib dan tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan.
1: Fasilitas pengering ikan asin modern di Kalibaru, Jakarta Utara belum optimal. Pengolah mengaku hasil belum maksimal. Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Fasilitas pengeringan ikan asin modern yang berlokasi di kawasan Kalibaru Barat 7 RT 12 RW 04 Jakarta Utara hingga kini belum dapat difungsikan secara optimal oleh para pengelola lokal. Padahal, alat penjemuran ikan asin modern tersebut telah diresmikan sejak lebih dari 1 tahun yang lalu. Sudukin, 49 tahun, salah seorang pengolah ikan asin setempat menjelaskan bahwa fasilitas tersebut belum bisa digunakan karena masih terdapat kekurangan teknis, terutama terkait sirkulasi udara di dalam ruangan pengering. Walau pihak instansi terkait menganggap fasilitas tersebut sudah memenuhi standar, para pengolah menilai alat pengering ini belum cocok untuk karakteristik ikan asin.
3: Kalau di sini udah lama, cuma kan karena masih ada yang kurang, mesti harus diperbaiki, jadi belum bisa dipakai.
6: Gitu. Emang yang kurang apa aja Pak, kalau menurut Bapak emang?
3: Menurut saya, itu kan dalam sirkulasi udaranya nggak ada. Jadi, itu mesti ada penambahan kayak macam blower, kayak macam exhaust, biar udara itu keluar masuk. Itu kan, apa namanya, kekurangannya hanya itu aja sih sebetulnya. Cuma kan dari pihak SDD menurut mereka tuh, menurut beliau sudah maksimal, sudah memenuhi standar.
5: Sudikin menjelaskan sistem pengeringan yang ada saat ini lebih efektif untuk komoditas seperti dendeng ikan, kopi, atau cabai. Pengolah sempat melakukan uji coba pengeringan pada jenis ikan teri, namun hasilnya dinilai belum maksimal. Padahal jika alat pengering modern tersebut beroperasi dengan baik, pengolah berbagai jenis ikan seperti teri, cucut, talang-talang hingga tenggiri dapat dilakukan lebih efisien. Menurut Sodikin, fasilitas pengeringan saat ini dengan ukuran bangunan sekitar 6x9 meter memiliki kapasitas penampungan yang cukup besar. Para pengolah ikan berharap perbaikan fasilitas yang telah dinantikan selama 1 tahun ini dapat dipercepat. Dengan beroperasinya fasilitas tersebut, mereka optimis dapat mengejar target produksi dan memenuhi permintaan pasar dengan lebih cepat dan efisien. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kemungkinan sertifikasi halal rokok menjadi perdebatan. Komnas Pengendalian Tembakau mendorong rokok dinyatakan non-halal, sementara BPJPH menilai status produk tersebut belum diatur secara spesifik dalam regulasi sertifikasi halal. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
7: Kemungkinan produk tembakau atau rokok mendapatkan sertifikasi halal menjadi perdebatan menjelang tahapan baru kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026. Isu tersebut dibahas Komite Nasional Pengendalian Tembakau bersama pakar dan perwakilan dari Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dalam debat publik yang digelar di Jakarta hari ini. Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau, Hasbullah Tabrani, mendorong agar rokok dinyatakan sebagai produk non-halal dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan.
8: Sebagai orang kesehatan, ulama kesehatan, saya sangat mendorong kita semua berani mendukung mengatakan rokok tidak halal.
7: Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI Amir Syah Tambunan mengingatkan agar kemungkinan penetapan status halal maupun non-halal terhadap produk tembakau atau rokok tidak diputuskan secara gegabah. Menurutnya, penetapan hukum perlu mempertimbangkan dasar normatif kitab suci dan fakta empiris berdasarkan penelitian para ahli.
9: Maka saya bilang, tar dulu, jangan gegabah memutuskan. Kalau mau ikuti fatwa MUI, ya silakan. Sudah jelas tadi, antara haram dan makruh namanya, apa? Ikhtilaf, jangan khilaf ya. Nah yang kedua, kalau rokok ini mau kita betul-betul fatwakan, maka menurut saya itu akan menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Nah, karena itu kita diskusi, kita berikan argumentasi yang lebih rasional.
7: Dari sisi regulasi, Direktur Registrasi Halal BPJPH, Jamaluddin, menjelaskan produk tembakau hingga kini belum termasuk jenis produk yang tercantum aturan teknis sebagai produk yang diwajibkan untuk sertifikasi halal. Menurutnya, terdapat kekosongan hukum mengenai kategori produk rokok karena belum masuk kategori makanan dan minuman, obat, kosmetik, maupun barang gunaan.
10: Nah, dalam kaitan ini, jadi produk rokok ini belum ada ataupun tidak belum termasuk di dalam KMA 748 sehingga ada kekosongan hukum. Jadi produk ini masuk ke dalam kategori komoditas apa? Karena bukan termasuk makanan minuman.
7: Jamaluddin menekankan kemungkinan sertifikasi halal terhadap produk rokok tidak dapat serta-merta dilakukan atas permintaan pelaku usaha. Begitu pula penetapan status haram atas permintaan organisasi masyarakat. Proses sertifikasi harus mengacu pada regulasi dan melibatkan BPJPH, lembaga pemeriksa halal, dan lembaga yang berwenang menetapkan fatwa halal sebelum sertifikasi diterbitkan oleh BPJPH. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Memasuki pekan ketiga Indonesia Super League, Persija seharusnya menggelar laga kandang. Namun karena terkena hukuman dari Komdis PSSI, Persija dilarang menyelenggarakan pertandingan kandang di Jakarta dan sekitarnya. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, pun mengaku sedih menjelang laga Persija Jakarta menghadapi Java United yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali nanti malam.
11: Ne, 한마디로 많이 안타깝다, 아쉽고 안타깝다. 우리 홈 경기인데 불구하고 우리 장만에 우리 홈팬들이 응원을 할 수 없는.
12: Ya, sebenarnya hal ini sangat menyedihkan dan sangat disayangkan. Ini pertandingan home kita, tetapi tidak bisa main di home. Ini membuat ya coachin sakit hati juga sebenarnya. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini.
1: Belum lama ini, Komdis PSSI menjatuhkan sanksi untuk Persija. Sanksi yang dimaksud berupa denda total Rp180 juta dan larangan gelar laga kandang di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Hal itu disebabkan ulah supporter Persija saat menjamu Persib di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Beberapa oknum Jackmania kedapatan melakukan aksi tidak sportif, diantaranya melempar botol ke pemain Persib, masuk ke area pertandingan hingga menyalakan suar. Peringati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang menggelar pawai dan kreasi pajang mulut. Nurul Fadiyah melaporkan.
13: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang sukses menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang dimeriahkan dengan Festival Pajang Mulut pada Jumat 18 September 2026. Mengusung tema Mari Jaga Tradisi, Rayakan Kreativitas, dan Nyalakan Semangat Budaya Kota Serang, acara ini disambut antusias oleh para pelajar tingkat SMP hingga perwakilan gugus dari tiap kecamatan di Kota Serang. Kemeriahan pawai mengambil rute mulai dari kantor RI Banten dan finish di halaman kantor Dindikbud Kota Serang. Tak hanya pawai budaya, kegiatan ini juga dirangkai dengan aksi kepedulian berupa santunan bagi anak yatim piatu. Kepala Dindikbud Kota Serang, Ahmad Nuri, mengungkapkan perayaan ini merupakan bentuk nyata kecintaan kepada Rasulullah sekaligus sarana memperkuat karakter peserta didik agar selaras dengan visi Kota Serang cerdas.
14: Mudah-mudahan ini wasilah kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhir. Yang kedua, kita dua senantiasa di pendidikan itu sangat beririsan dengan konsep Kota Serang cerdas yang ada sifat-sifat kanjeng Nabi, yaitu sifat fatonah cerdas, dan mudah-mudahan dengan acara-acara ini wujud Kota Serang cerdas bisa segera diimplementasikan.
13: Apresiasi juga datang dari asisten daerah 2 Kota Serang, Yudi Suryadi, yang memuji inisiatif Dindikbud dalam merawat tradisi turun-temurun di tengah masyarakat.
15: Nah, alhamdulillah ternyata bahwa dari Dinas Pendidikan dengan inisiatif dengan didukung oleh seluruh jajarannya dan para kepala sekolah dan anak didik, alhamdulillah ini bisa dilaksanakan wabil khusus di Dinas Pendidikan Kota Serang supaya bisa dipertahankan sebagai budaya tradisi Kota Serang.
13: Kreativitas siswa pun terpancar dari ragam bentuk hiasan pajang mulut yang ditampilkan. Ena Suhaina, perwakilan peserta dari Kecamatan Serang, menjelaskan makna dibalik dekorasi khas kelompoknya.
16: Untuk temanya yaitu mencontoh suri tauladan Nabi dan berakhlak mulia. Kenapa kan khususnya untuk Kecamatan Kandu? Karena nenek moyang kita kan maritim ya. Nah, makanya kita bikin bajunya pakai perahu sebagai bahtera. Makanan-makanan khas Serang gitu.
13: Melalui festival ini, Dindikbud Kota Serang berharap semangat melestarikan budaya lokal dan keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus bertumbuh dalam diri generasi muda Kota Serang. Dari Serang, Nurul Fadiyah melaporkan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, Ketua TPPKK Provinsi Banten, Tinawati Andrasoni, mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter dan mental anak, mulai dari lingkungan keluarga. Di mana laporan ini akan disampaikan oleh Cecilia Tiara Maniuruk.
17: Pendidikan karakter serta kesehatan anak tidak cukup hanya mengandalkan peran guru di lingkungan sekolah. Fondasi utama pembentukan mental dan kebiasaan hidup sehat anak justru berakar dari perhatian kecil yang konsisten di dalam rumah tangga. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten, Tinawati Andrasoni, menyampaikan pentingnya sinergi antara peran keluarga dan iklim sekolah. Kehadiran lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih menjadi syarat mutlak agar proses belajar mengajar anak dapat berjalan optimal. Tinawati mengatakan orang tua memegang kendali paling awal dalam memantau perkembangan fisik maupun psikologis anak. Sekolah merupakan rumah kedua, tetapi pola pengasuhan di rumah tetap menjadi madrasah paling utama.
18: Sekali lagi saya juga ingin menyampaikan dan menghimbau untuk seluruh para orang tua bahwa madrasah pertama, pendidikan pertama tetap di rumah. Kita mulai dari langkah-langkah kecil di rumah. Lagi-lagi di rumah itu penting. Kita harus bisa mendengarkan anak. Kita harus bisa membersamai anak kita. Kemudian kita pertanyaan hal-hal sederhana, bagaimana di sekolah, bagaimana kegiatan mereka, terutama bagaimana perasaan mereka hari ini.
17: Menurutnya, dialog sederhana di meja makan atau ruang keluarga menjadi kunci mitigasi awal sebelum anak berinteraksi lebih jauh dengan lingkungan luar. Dari rasa nyaman di rumah, anak-anak memiliki benteng emosional yang kuat untuk tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter di sekolah. Kesadaran dari rumah tersebut kemudian dipadukan dengan pembiasaan hidup sehat di area sekolah. Lingkungan belajar yang bersih dan tertata secara psikologis membuat siswa lebih antusias serta memiliki daya tahan tubuh yang baik selama menuntut ilmu. Kepala SMA N6 Kota Serang, Rohmat Wirandra Nubrata, menyampaikan pihak sekolah terus mengedukasi siswa agar memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap kebersihan sekitar. Salah satunya lewat pengelolaan sampah mandiri dan pemantauan kondisi ruang kelas secara berkala.
19: Tentunya banyak manfaatnya. Kalau kita belajar di lingkungan yang sehat, tentunya anak-anak bisa semakin sehat, memiliki daya dukung juga secara psikologis kepada anak-anak. Kalau mereka itu belajar di tempat yang aman, nyaman, bahkan sehat, dan tentunya ikut menjaga kesehatan mereka. Mereka juga kan diajarkan bagaimana mereka peduli pada kesehatan diri mereka sendiri dan lingkungan di mana mereka belajar.
17: Melalui kolaborasi antara pola asuh yang hangat di rumah dan penyediaan sarana belajar yang sehat di sekolah, anak-anak diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi penerus yang kuat secara fisik maupun mental. Dari Sanang, Cesi Letera melaporkan.
1: Siasati buku mahal dan adiksi game, guru didorong membuat cerita anak sendiri. Fatima Raihani melaporkan.
20: Literasi saat ini dihadapkan pada dua tantangan, yakni penggunaan gawai pada generasi muda dan mahalnya buku sebagai sumber literasi. Untuk itu, guru PAUD dan TK didorong untuk mengambil peran aktif menciptakan cerita anak sendiri yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Praktisi penulisan cerita anak, Tias Tatanka, menilai guru memegang posisi strategis dalam mengatasi keterbatasan bahan bacaan karena berinteraksi langsung dengan murid setiap hari. Menurutnya, karya mandiri ini menjadi solusi terjangkau di tengah melambungnya harga buku anak impor dan terjemahan di pasaran.
21: Salah satu pengajaran ke anak-anak itu melalui buku. Dan kita tahu buku anak yang bagus-bagus, yang apalagi yang impor, itu sangat mahal. Nah, saya ingin mengajak ibu-ibu guru ini untuk menulis cerita sendiri yang relate dengan murid-muridnya. Kita nggak bisa memaksa anak untuk kamu generasi yang ini harusnya tetap sama buku kayak gitu, gadget itu nggak penting, itu kita nggak bisa, karena gadget pun juga penting karena itu kemajuan teknologi ya. Tapi bagaimana dengan sebuah cerita itu akan menarik minat mereka.
20: Tias menambahkan, pendidik juga perlu adaptif dengan memanfaatkan platform digital sebagai sarana membagikan konten cerita. Langkah ini disambut positif oleh peserta pelatihan Yulistiani yang mengaku bahwa anak-anak di lingkungan sekitarnya memang lebih dominan bermain game ketimbang membaca. Pelatihan ini dinilai membantu guru menyajikan materi ajar yang lebih hidup dan menarik bagi anak di era digital. Yulistiani menilai pelatihan penulisan cerita yang difasilitasi oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten ini

Utara belum optimal. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat. Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Oh. Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
7: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kamu ya?
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta Sore Ini.

tahun 2024 pendengar Pro 1. Rally Huta Hayan juga masih menemani Anda nih di Jakarta sore ini. Saya akan temani hari Sabtu Anda ya, di tanggal 19 September 2026. Melanjutkan Jakarta sore ini pendengar Pro 1. Saya punya update informasi nih dari sebuah kabar yang menyenangkan ya, karena tanggal 20 nanti kita akan mulai tuh Asian Games 2026 pendengar Pro 1 ya. Oleh karena itu, kemarin di hari Kamis ya, Indonesia ini mendapat kesempatan istimewa dalam rangkaian menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Chef de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, ini dipercaya membawa obor dalam torch relay yang digelar di Hisaya Odori Park, Nagoya, Jepang pada Kamis kemarin. Kesempatan ini semakin spesial karena tentunya tidak seluruh negara peserta Asian Games ini mendapatkan undangan untuk terlibat langsung dalam agenda tersebut. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang dipilih panitia untuk ambil bagian melalui perwakilan Chef de Mission atau yang dikenal dengan CDM ya. Diketahui bahwa Kamis kemarin ini agenda torch relay-nya dimulai dari pukul 15 waktu setempat. Kemudian Todo Tua mendapat giliran membawa obor dan berlari sejauh 100 meter sebelum menyerahkan api kepada pelari berikutnya. Keterlibatan Indonesia dalam prosesi ini menjadi simbol persatuan negara-negara Asia, dan api obor yang dibawa secara bergantian menjadi gambaran semangat kebersamaan sekaligus penanda bahwa ini semakin dekat penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Todo Tua juga mengaku kalau sangat bangga ya kalau Indonesia ini mendapatkan kesempatan dan juga menjadi bagian dari agenda tersebut. Dimana ini kalau saya nggak salah kemarin ada 35 cabang olahraga ya yang diikuti oleh Indonesia. Jadi mari bersama kita doakan semua kontingen Indonesia ya, atlet-atlet yang dikirim untuk bertanding ini bisa membawa banyak medali emas. Amin ya. Dan juga bisa pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat dan selamat, tanpa kurang suatu apapun, tanpa cedera-cendera gitu ya. Dan oke deh, kita update nih mulai besok pendengar Pro 1 ya, karena tanggal 20 ini baru akan mulai seluruh pertandingannya, 20 September 2026. Untuk Anda sendiri bagaimana pendengar Pro 1, apakah sudah ada jadwal nih di sore hari ini ya, mau ada jalan kemana gitu kali? Atau mungkin mau suka kumpul sama teman-teman yang punya hobinya sama, ada crochet mungkin, atau mau ketemu dengan paw parents ya. Paw parents tuh kayak orang-orang yang pada punya binatang peliharaan ya, kayak misalnya suka pelihara kucing, pelihara anjing. Nah, kayak janjian di satu taman atau satu kafe, ketemu-ketemu mungkin ya, ngobrol-ngobrol, atau mungkin bahas hobi yang lain. Karena biasanya weekend ini dimanfaatkan untuk sama-sama menjalankan hobinya masing-masing gitu ya. Ada yang crochet, ada yang baca buku, ada yang mungkin melukis ya, atau mungkin bikin art sesuatu gitu dari entah tanah liat kali, atau mungkin bikin aksesoris bareng dengan yang lainnya ya. Wah, seru. Anda boleh nih ikutan sama saya cerita ya pendengar Pro 1. Mungkin hari ini juga Anda memilih di rumah untuk bercocok tanam aja ya, ngeliatin ataupun ngerawat bunga-bunga di rumah, atau tanaman di rumah, atau lihat peliharaan di rumah, urus kolam ikan ya, urus burung, atau mungkin hewan peliharaan lainnya. Boleh update ke saya ya, pendengar Pro 1, 0811 7972 7912.

0: Di, kamu beli barang lagi? Dari brand mana?
1: Ini produk UMKM lokal loh.
0: UMKM? Kenapa nggak beli merek terkenal aja? Lebih terjamin kan?
1: Belum tentu, Res. Lihat nih, produknya bagus, kemasannya menarik, kualitasnya juga oke. Lagian ya, Res, di balik satu produk ada usaha, kreativitas, dan penghasilan untuk orang-orang yang menjalankannya.
0: Oh, jadi kita beli barang sekaligus bantu usaha mereka?
1: Nah, tepat. Kita nggak cuma jadi konsumen, tapi ikut mendukung mereka berkembang.
0: Wah, kalau begitu, kirim dong nama tokonya. Aku mau coba juga.
1: Yuk, dukung UMKM Indonesia, produk lokal berkualitas, pilihan kita.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Scott, kenapa NPK begini?
4: Emang kenapa lu?
5: Mau pinjam ke mana?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.
7: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Baby Romeo featuring Rosa, bukan cinta biasa, pendengar Pro 1 menemani Anda di sore hari ini ya. Tepat di pukul 16:55 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mungkin hari ini belum tahu nih mau ada rencana apa ya, malam mingguan kemana ya gitu ya, masa di rumah aja gitu ya. Roli Kutahayan punya infonya nih di Jakarta sore ini. Saya mau mengajak Anda pendengar Pro 1 ya untuk hadir datang di grand final Bintang Radio Jakarta nih pendengar Pro 1 ya. Ini acaranya di hari ini nanti ya, tanggal 19 September 2026 tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat, berlokasi di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta ya pendengar Pro 1 ya. Ini di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Anda bisa menyaksikan nih grand final Bintang Radio Jakarta bersama dengan nanti ada bintang tamunya ya. Ada 3 komposer pendengar Pro 1. 3 komposer akan hadir menjadi bintang tamu dari Bintang Radio gitu ya. Jadi Anda bisa dapat banyak hiburan pokoknya hari ini ya. Buat malam ini yang belum tahu mau kemana, boleh nih datang ke grand final Bintang Radio Jakarta 2026.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1. Beredar unggahan di media sosial Facebook ya, saat ini sebuah tangkapan layar berita yang menyebut kalau Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya klaim ini tidak benar ya. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat di detik.com dengan judul Menkeu Suhasil defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada September 2026. Artikel tersebut membahas tentang pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id. Dan untuk informasi lain, ini Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang. Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia.
1: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
2: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi deh angkatan baru.
1: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
2: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
1: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
2: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Baru saja kita mendengarkan Monita ya dengan Ingatlah. Ini dari album Dream, Hope and Faith dari tahun 2009. Di hari ini saya mau mengucapkan selamat ulang tahun nih untuk Anda yang berulang tahun ya, pendengar Pro 1. Kalau bulan September tuh tanggal 19, zodiaknya apa sih? Virgo ya? Virgo si perfeksionis itu ya. Untuk Anda yang berulang tahun di bulan September dan bintangnya Virgo ya, selamat ulang tahun loh pendengar Pro 1. Saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun nih buat Ariel ya, Bang Boril. Ya Allah, kenal banget tuh kayaknya Roli ya sama Boril ya. Dimana Boril ini baru ulang tahun pendengar Pro 1 ya, di tanggal 16 September tahun 1981. 45 nih umurnya ya. Dan ulang tahun Ariel ini dirayakan bersama dengan sahabat dan juga orang-orang terdekatnya pendengar Pro 1. Yang uniknya dan serunya adalah ketika perayaan ulang tahunnya Ariel ini, dia mengusung tema klub sepak bola Manchester United yang diketahui menjadi salah satu klub favoritnya dari Ariel. Jadi bukan cuma dari dekorasi, tapi juga terlihat dari busana atau kaos yang dikenakan oleh teman-temannya Boril pendengar Pro 1 ya. Itu kalau Anda kebayang logonya Manchester United, itu kan atasannya tulisannya Glory Glory, terus tengahnya kan itu si logo ya, logonya MU, itu diganti fotonya Ariel, terus di bawahnya ada tulisannya Boril. Oh, lucu banget. Emang kompak nih ya geng permotorannya Ariel nih. Dan terlihat juga kalau Ariel mengenakan kaos yang sama, cuman beda warna ya. Yang ulang tahun warnanya hitam, yang merayakan warnanya putih ya. Ini terlihat ada teman-teman yang merayakan seperti ada Aki Alexa, ada Boris Bokir, ada Raffi Ahmad, ada Gading Martin, ada David Naif, lalu ada Desta, ada Omes, ada Kiki Aulia Ucup gitu ya, ada Andre Taulani. Wah, seru banget nih ya perayaan ulang tahunnya gitu. Dan kalau misalnya dilihat-lihat dan dicari-cari lagi nih ya, banyak banget foto-foto ulang tahunnya yang lucu-lucu pendengar Pro 1. Bahkan kue ulang tahunnya aja itu bentuknya tropi, kayak tropi menang bola gitu. Kemudian ini kalau tidak salah Ariel ini dapat hadiah ulang tahun juga. Ini kayaknya dia dapat motor baru nih pendengar Pro 1 ya. Kemudian Klesi juga gitu. Kemarin perayaan ulang tahunnya kecil-kecilan aja bareng sama teman-teman, dirayain tiup lilin, ada foto booth-nya ya, ada hiasan-hiasan lucunya juga sama kayak ulang tahun biasanya gitu ya. Dan ini terlihat tetap ganteng ya Boril tuh. Saya ngefans kebetulan nih sama Boril ya, pendengar Pro 1. Dan untuk Anda nih yang mungkin juga lagi berulang tahun, panjang umurnya, sehat-sehat selalu, berbahagia terus, kaya raya ya. Kaya raya supaya kalau mau beli apa dicukupin terus pendengar Pro 1. Ya udah deh, kita rayain ulang tahun Ariel dengan dengerin lagu dari Noah ya. Boleh? Boleh. Saya punya Menghapus Jejakmu untuk Anda nih pendengar Pro 1 ya. Untuk pendengar Pro 1 yang mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin mau update sekedar kegiatan Anda di weekend ini, boleh, silakan. 0811 7972 7912.

0: Rajin amat lari pagi, Bu Susi. Mau ikut lomba ya?
1: Enggak, Bu. Olahraga aja. Biar badan sehat. Nggak gampang pegel, terus napas juga jadi lebih enteng.
0: Kalau saya sih, olahraga jari aja, Bu. Geser HP, dari pagi sampai malam.
1: Itu sih latihan jari, Bu, namanya. Badan juga harus ikut gerak dong.
0: Ya gimana ya, Bu? Saya orangnya cepet capek.
1: Atau gini, mulainya pelan-pelan aja dulu. Dari jalan kaki 30 menitan sehari aja itu udah bagus loh. Nggak perlu alat mahal, yang penting kan rutin.
0: Wah, kalau rutin olahraga, emang bisa kurus ya?
1: Yang pasti, badan lebih sehat sih, Bu. Terus bonusnya, ya badan jadi lebih bugar. Tidur juga lebih nyenyak, dan hati jadi lebih bahagia sih.
0: Berarti, saya harus mulai hari ini.
1: Nah, gitu dong. Daripada tiap pagi keliling cari gosip, mendingan keliling komplek cari sehat.
0: Iya juga ya. Soalnya, gosip belum tentu benar.
1: Nah,
0: tapi lemak, jelas nyata.
2: Ayo biasakan berolahraga setiap hari. Cukup mulai dari yang ringan, lalu lakukan secara rutin. Tubuh sehat, pikiran segar.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi pada ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi Jakarta sore ini masih bersama Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Dan kali ini saya mau kasih informasi lainnya untuk Anda bisa menghabiskan malam ini, akhir pekan ini, mau kemana aja gitu ya. Mumpung masih jam 17:27 waktu Indonesia Barat, masih banyak waktunya nih pendengar Pro 1 untuk bisa ikut merayakan dan juga menjadi bagian dari hal ini ya, pendengar Pro 1. Dimana di tanggal 19 September 2026 ini Pemprov DKI mau mengajak warga Jakarta untuk melakukan aksi pemadaman lampu serentak selama 60 menit atau mulai pukul 20.30 sampai 21.30 ya. Ini dalam rangka membangun kebiasaan hemat energi, di mana kegiatan ini terdapat di sejumlah titik dan gedung di Jakarta. Dan ini juga merupakan bagian dari Hari Ozon Sedunia yang diperingati setiap tanggal 16 September. Ini juga mengajak warga mengambil peran dalam menjaga lingkungan, pendengar Pro 1. Nantinya pemadaman lampu akan dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol dan juga di arteri serta berbagai ikon Jakarta. Antara lain di Monumen Nasional, Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia, Patung Pahlawan, Patung Jenderal Sudirman, dan kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, juga mengatakan, kalau aksi ini menjadi pengingat bahwa kepedulian terhadap lingkungan ini bisa dimulai dari kebiasaan yang sederhana, termasuk menggunakan listrik secara bijak, pendengar Pro 1 ya. Ini juga pastinya akan mencatat penghematan listrik sebesar 75,18 megawatt ya, dengan efisiensi biaya sebesar 108 juta rupiah. Dan capaian ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah, pengelola gedung, pelaku usaha, dan juga masyarakat ini bisa menghasilkan penghematan energi yang terukur. Pemprov DKI Jakarta juga berharap ya, pendengar Pro 1, kalau masyarakat ini ya bisa menjadi bagian juga untuk hal tersebut, dan juga berharap semoga semangat kebersamaan ini tetap tumbuh dan menjadi bagian dari keseharian warga. Jadi kita mulai dengan yang sederhana-sederhana dulu gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dari rumah dulu nih untuk menggunakan listrik secara bijak. Selain untuk lebih menghemat energi, pastinya ini juga mengingatkan kita untuk lebih safety gitu ya. Kalau mau meninggalkan rumah, benar-benar untuk colokan-colokan yang udah gak kepake gitu di rumah, udah langsung dimatiin gitu, supaya gak ada korsleting atau mungkin kepanasan gitu ya, pendengar Pro 1, dan mengakibatkan kebakaran. Semoga kita mulai dari diri kita dulu untuk hemat energi yang berikutnya, dan ini bisa mulai diterapkan ya. Semoga, kata kumaha amin ya, kan lumayan bayar listriknya jadi gak mahal-mahal tuh kalau kita bisa hemat energi ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda yang mau berinteraksi dan mau update mungkin ada peristiwa menarik di sekitar Anda ya, atau mau update kondisi jalanan saat ini gimana ya, karena kayaknya sih kalau di daerah Jakarta Selatan pasti sudah macet ya. Atau mungkin ada di beberapa titik yang ada mall-mallnya juga udah mulai padat gitu, boleh di update-update lewat WhatsApp kami di 0811 7972 7912.

0: menyakiti.
1: Eh, Ros, aku sering khawatir sama orang tuaku. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Tapi tahu nggak, mereka itu masih mau olahraga, bepergian, bahkan ikut berbagai kegiatan. Menurutku, sebaiknya mereka lebih banyak istirahat deh.
2: Loh, Mar, orang tua itu kan memang harus menjaga kondisi tubuh. Tapi bukan berarti usia lansia mereka harus berhenti melakukan hal yang mereka sukai loh.
1: Iya sih, tapi bukannya semakin tua semakin banyak keterbatasannya ya?
2: Nah makanya, cari kegiatan yang sesuai dengan kemampuan. Mereka masih tetap bisa olahraga, kumpul sama teman-teman, belajar hal baru, jalan-jalan, dan menikmati waktu sama keluarga.
1: Oh, berarti yang penting itu bukan memaksakan diri, tapi tetap punya semangat dan tujuan, gitu kan?
2: Iya dong, selama mereka sehat dan mampu, biarkan mereka tetap aktif. Kita juga bisa kok mendukung dan nemenin mereka. Hitung-hitung kan kita sekalian olahraga juga.
1: Iya ya, benar juga. Ternyata bertambah usia bukan alasan untuk kehilangan kebahagiaan ya.
2: Iya dong, makanya biar panjang umur, yuk dukung orang tua kita untuk tetap aktif, menikmati kehidupan sehat dan bahagia.

Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya alergi dan iritasi pada kulit. Tungai debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rio Febrian dengan Prahara Cinta, pendengar Pro 1. Ini juga mau mengingatkan Anda ya, di hari ini kalau informasi dari BMKG, pendengar Pro 1, ini Jakarta kabarnya diperkirakan akan hujan pada Sabtu sore hingga malam. Dan informasi dari seorang sahabat yang saat ini tinggalnya di Bintaro Sektor 9 ya, ada Yudi Ismail. Selamat malam Mas Yudi. Ini update kalau di Bintaro Sektor 9 dan sekitarnya udah hujan dan lumayan deras Roli. Ini mulai dari 10 menit yang lalu. Kalau di tempat Anda seperti apa pendengar Pro 1? Apakah sudah mulai turun hujan ya? Atau hari ini sudah ada hujan-hujan mampir dulu ke tempat Anda? Kalau saya hari ini belum merasakan hujan, tapi kalau boleh hujan lah ya. Ini lumayan debu-debu di mobil bisa hilang dikit gitu ya. Saat ini juga saya akan mengantarkan Anda untuk bersiap-siap untuk ibadah sholat maghrib ya, pendengar Pro 1. Nanti tepat pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat, itu adalah jadwal azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tapi sebelumnya, mari bersama kita dengarkan murotal Quran dari surat Al-Mulk nomor 1-12. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafat darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad.
1: Suatu hari, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan ketaatannya, sedang duduk bersama anak-anaknya. Tiba-tiba salah seorang anaknya berkata kasar kepada temannya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu segera menegur anaknya. "Wahai anakku, mengapa engkau berkata kasar kepada temanmu? Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang berkata kasar?" Anaknya terdiam dan merasa menyesal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kemudian melanjutkan, "Ingatlah wahai anakku, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkata lemah lembut kepada semua orang. Beliau tidak pernah berkata kasar, bahkan kepada orang-orang yang membencinya. Jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladanmu." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga mengajarkan anak-anaknya untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Beliau sering mengajak mereka untuk mengunjungi orang-orang yang sakit, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan menyantuni anak-anak yatim. Suatu ketika, seorang sahabat bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Abdullah, mengapa engkau begitu memperhatikan pendidikan anak-anakmu?" Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku ingin anak-anakku tumbuh menjadi orang yang soleh dan soleha. Aku ingin mereka menjadi generasi penerus yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi sesama."

Pada suatu hari, Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang memasak di dapur. Tiba-tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan berkata, "Wahai Aisyah, apakah engkau lelah? Biar aku bantu memasak." Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku baik-baik saja." Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap membantu Aisyah radhiyallahu anhu memasak. Beliau memotong sayuran dan mengaduk masakan. Aisyah radhiyallahu anhu merasa sangat senang dan terharu dengan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di lain waktu, seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeluhkan suaminya yang kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan keluhan wanita itu dengan sabar dan penuh perhatian. "Ya Rasulullah, suamiku sering memukuliku dan berkata kasar kepadaku," kata wanita itu sambil menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai saudariku, bersabarlah. Suamimu telah berbuat zalim kepadamu. Aku akan menasehatinya untuk memperlakukanmu dengan baik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil suami wanita itu dan menasehatinya untuk memperlakukan istrinya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Beliau juga mengingatkan suami itu tentang hak-hak istrinya yang harus dipenuhi. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati perempuan. Beliau memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kasih sayang dan membantu mereka dalam pekerjaan rumah tangga. Beliau juga membela hak-hak perempuan yang dizalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku." Hadis riwayat Tirmizi.

kode angka di stiker buah ternyata punya arti loh. Buah dengan kode 5 angka di awal dengan angka 9 merupakan buah yang paling baik karena ditanam dengan cara alami tanpa menggunakan pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kode dengan 5 digit di awal dengan angka 8 artinya buah ini hasil modifikasi genetik dan ditanam dengan pupuk organik. Buah dengan kode 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Artinya, penanaman buah tersebut juga melibatkan proses pemberian pupuk dan pestisida. Jika kamu membeli buah dengan kode ini, maka kamu wajib mencucinya hingga benar-benar bersih. Tidak perlu khawatir, karena jika kamu mencucinya dengan bersih, maka tubuh akan terbebas dari kontaminasi pestisida.

Nih, Bintang Radio itu apa, Roli? Itu loh, ajang pencarian bakat untuk penyanyi-penyanyi muda pendengar Pro 1. Seperti hari ini adalah grand final dari Bintang Radio Jakarta pendengar Pro 1. Bertempat di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta, pukul 19 waktu Indonesia Barat akan dimulai ya, kurang dari sebentar lagi. Jadi kalau misalnya Anda ada di sekitaran Jakarta Pusat, bingung mau kemana, boleh mampir. Ayo mampir kita nonton grand final Bintang Radio Jakarta. Karena nanti akan ada guest star-nya adalah 3 composers ya, pendengar Pro 1. Ada Tengku Syafiq, ada Bambi Nur, ada Mario Kacang nanti tuh yang juga turut menghibur dalam grand final Bintang Radio Jakarta. Kalau di setengah jam lalu saya ngingetin dan menginformasikan kalau di daerah Bintaro sektor 9 tuh hujan deras ya. Dan ini juga udah ada update dari warga Ciledug. Selamat malam warga Ciledug. Halo Pak Joko, selamat malam Pak Joko. Roli, update nih, wilayah Kartika Parung Serap Ciledug udah gelap, cuaca mendung. Sudah terdengar guntur berbunyi di kejauhan. Barangkali di kawasan DKI juga sudah hujan. Sejauh ini belum ada tanda-tanda hujan nih Pak di dekat-dekat Medan Merdeka Barat ya. Selamat bertugas ya Ruli. Salam sehat selalu untuk kerabat kerja RRI sore ini. Sip, terima kasih Pak Joko. Semoga hari Sabtu dan malam minggunya menyenangkan ya. Kami temani dengan lagu-lagu yang enak pastinya ya. Untuk Anda pendengar Pro 1, kalau Anda juga mau update informasi cuaca di tempat Anda ya, sambil juga menginformasikan nih untuk pendengar Pro 1 lainnya yang mungkin saat ini mau kemana ya, atau baru mau pulang gitu, supaya tetap hati-hati dan awas di jalan. Nih di wilayah Cilandak ya, pendengar Pro 1, juga hujannya sudah lumayan deras. Beberapa teman saya yang ada di sana katanya lumayan nih hujannya deras, hemat, gak usah nyalain AC. Ini kayaknya hujannya di Jakarta Selatan dulu ya. Barat sama pusat sih belum ada hilal-hilal dan tanda-tanda hujan nih kayaknya. Boleh ya di update pendengar Pro 1 0811 7972 7912.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Kenapa ya? Banyak orang menganggap mangrove itu sangat penting, bukannya itu cuma pohon yang tumbuh di tepi pantai.
1: Justru karena tumbuh di tepi pantai, mangrove punya peran yang tidak bisa digantikan. Akarnya mampu menahan abrasi, mengurangi kekuatan gelombang, dan menjaga kestabilan garis pantai.
0: Tapi, kalau beberapa pohon hilang, rasanya nggak akan berpengaruh banyak kan?
1: Nggak sesederhana itu sih. Ketika mangrove rusak, pantai lebih mudah terkikis. Habitat ikan dan kepiting ikut hilang. Bahkan mata pencaharian masyarakat pesisir bisa terdampak loh.
0: Jadi manfaatnya bukan hanya untuk lingkungan, tapi juga untuk kehidupan manusia ya.
1: Tepat sekali. Menjaga mangrove berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup di masa depan.
0: Mangrove adalah pelindung pesisir dan penyangga kehidupan. Mari lestarikan mangrove demi lingkungan yang lebih baik.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Ada Anang dan Krisdayanti, pendengar Pro 1 dari tahun 96. Judulnya Cinta. Menemani kita tepat di pukul 18.39 menit waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1. Ini mau mengingatkan Anda, kalau sekarang kayaknya udah cocok ya dibilang masuk ke jam makan malam. Apakah sudah kepikiran nih mau makan malam apa ya, pendengar Pro 1? Kalau saya jujur belum kepikiran nih, karena dari tadi nanya sama tetangga ya, rekan-rekan lainnya yang bertugas di Pro 4 dan Pro 2, kita makan malam apa ya? Belum terjawab mau makan malam apa gitu. Semoga abis ini kepikiran deh mau makan malam apa gitu ya. Atau sekarang justru malah ada yang ngerasa lagi kenyang banget nih, pendengar Pro 1 ya. Karena tadi sore ngemilnya cukup banyak gitu. Jadi ini juga ada informasi untuk Anda ya, pendengar Pro 1 di Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan. Ini saya mau mengingatkan Anda ya, untuk Anda yang suka sekali minum kopi, apalagi mungkin tadi habis ngopi-ngopi sore gitu di jam 5, di jam 6 gitu ya. Bahkan saya sering kali ini melihat beberapa teman saya gitu ya, banyak sekali yang masih bisa minum kopi itu kayak jam 8, jam 9 malam gitu ya. Katanya, aduh, ngopi sih udah gak mempan lagi nih, nahan ngantuk ya. Jadi sekedar biar semangat aja gitu. Tuh, semangat malam-malam, banyak banget kerjaannya kayaknya ya. Mau ngeronda apa gimana nih ya. Nah, ini juga terkait dengan minum kopi ya, pendengar Pro 1, yang harus Anda perhatikan ketika Anda mengkonsumsinya sebelum tidur, pendengar Pro 1. Karena kopi ini kalau konsumsinya kurang tepat ya, minumnya kurang tepat, udah di sore-sore gitu ya, ini bisa mengganggu kualitas tidur Anda loh, pendengar Pro 1. Jadi asupan kafein yang mulai Anda konsumsi misalnya di sore hari, itu untuk sebagian orang bisa jadi bumerang nih, karena kebiasaan ini susah membuat tidur terlelap, terus bisa bikin sering bangun gitu ya, atau paginya ngerasa kayak kurang istirahat gitu, padahal kayaknya udah cukup banget tidurnya ya, pendengar Pro 1. Oleh karena itu ada nih beberapa aturan yang mungkin bisa Anda ikuti supaya Anda bisa punya kualitas tidur yang bagus, tapi tetap mungkin juga masih bisa konsumsi kafein gitu, pendengar Pro 1. Karena ini berdasarkan dengan penelitian ya, dan juga disampaikan oleh spesialis kedokteran tidur yang juga punya Theta Sleep, namanya Dr. Tom Chambers. Ini menyebutkan kalau efek kafein sangat merugikan kalau misalnya berdekatan dikonsumsinya dengan jam istirahat kita, pendengar Pro 1. Karena ini bisa mengurangi kecepatan untuk tidur, menurunkan kualitas tidur, dan juga mengganggu arsitektur tidur, pendengar Pro 1. Jadi banyak banget diingetin sekarang ini ya. untuk menghindari kafein setelah jam makan siang ya. Karena katanya orang-orang kan solusinya tuh biar gak ngantuk ngopi dulu gitu ya. Padahal praktiknya agak tidak cocok gitu ya. Bahkan kita harus pikirin juga nih berdasarkan dengan waktu tidur ya. Dan contohnya dikasih nih, kalau misalnya Anda tidur pukul 21 atau pukul 9 gitu ya, maka Anda harus berhenti mengkonsumsi kafein lebih awal ya, daripada seseorang yang tidurnya tengah malam tuh, pendengar Pro 1. Karena tubuh ini perlu mengukur proses kafein yang masuk ya. Dan menurut perhitungan, orang sehat butuh 3 hingga 7 jam untuk memecah si kafein ini. Tapi buat tiap orang ini beda-beda ya kecepatan memecah si kafein ini dalam tubuh Anda. Kemudian jadi lebih banyak juga ya waktu untuk mencerna si kafein tersebut, pendengar Pro 1. Nah, aturan emasnya ini menetapkan batas waktu setidaknya 8 hingga 10 jam sebelum waktu tidur ya. Coba diingat-ingat lagi, Anda bobonya jam berapa nih? Tidurnya jam berapa? Kalau jam 10 malam ya, berarti 8 jam dari jam 10 terakhir minum kopi harus jam 2
sore gitu, atau paling enggak 8 jam deh gitu ya. Benar-benar harus dihitung dengan baik nih supaya Anda bisa tetap punya kualitas tidur yang bagus gitu ya. Dimana dalam rentang ini, dalam rentang waktu Anda jeda dari minum kopi sampai mau tidur, ini bisa mengantisipasi metabolisme yang lambat karena sisa kafein juga bisa mengendap lama di tubuh gitu ya, pendengar Pro 1, walaupun ngerasanya kayaknya nggak full gitu. Jadi gimana nih pendengar Pro 1, apakah Anda orang-orang yang bisa menikmati menikmati kopi tanpa ngantuk ya, atau menikmati kopi jam berapa aja tetapi tetap bisa tidur ya? Kalau saya kebetulan orang yang menikmati kopi harus di atas jam 5 sore. Jam 5 sore atau jam 4 sore. Karena kalau udah lewat jam 5 itu tuh udah sulit tidurnya pasti, gelisah pasti, tuh deg-degan terus ya, kayaknya pengen mengerjakan sesuatu aja. Kemudian cepat laparnya ya, karena ada pengaruh juga ke lambung gitu. Kalau saya sih minum kopi yang kalau lagi pengen aja, terus minumnya gak mau sore-sore gitu ya. Jadi lebih pengen tidur lebih enak aja gitu, daripada ngikutin orang-orang ya ngopi jam 7, jam 8 malam atau jam 6 gitu. Enggak, saya taubat dulu. Kalau Anda gimana pendengar Pro 1 ya, Anda boleh ikutan cerita nih sama saya di 0811 7972 7912. Setelah ini saya akan memperkenalkan Anda dengan salah satu lagu yang gak baru-baru banget sebetulnya. Ini lagu udah dari tahun 2026 awal gitu ya. Ini sebuah lagu dari Pamungkas ya. Ini juga sempat viral banget loh lagunya pendengar Pro 1 di social media. Kalau digambarin tuh isi kontennya adalah konten-konten romantis gitu ya. Kalau enggak video-video jalanan, video hujan gitu. Tapi lagu ini sangat meaningful sekali, liriknya bagus. Mungkin Anda juga setuju sama saya kalau liriknya itu sangat menyentuh ya. Ini tentang bagaimana memaafkan satu sama lain dalam sebuah relationship. Aduh, sedap banget malam minggu ngomongin relationship ya. Ini dia Pamungkas untuk Anda pendengar Pro 1. Judulnya adalah Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: Setiap suara punya cerita. Setiap frekuensi punya makna.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
0: Dari pagi hingga malam, RRI hadir menemani Indonesia. Mengabarkan peristiwa, menyuarakan harapan, mengedukasi, menghibur, dan mendekatkan kita dari berbagai penjuru negeri.
1: Ini sebenarnya pembahasan tentang...
0: Waktu terus berjalan, zaman terus berubah. Namun, semangat RRI untuk hadir dan mengabdi bagi masyarakat tetap sama.
2: Mbak Pria, ini kan tadi...
0: Hari ini... Kita merayakan perjalanan panjang sebuah suara yang tak pernah berhenti mengudara. Sebuah perjalanan yang menjadikan RRI teman dalam bekerja, beraktivitas, bepergian, hingga menemani di kala sunyi. Untuk seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, terima kasih. Untuk setiap detik kebersamaan yang telah kita lalui. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan RRI.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Jakarta sore ini masih bersama saya Roli Utahayan, pendengar Pro 1, dan sesaat lagi akan mengantarkan Anda untuk bergabung bersama dengan program 3 untuk sama-sama mendengarkan dan bergabung dalam Warta Berita Sentral.
0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: O11, BIT. Siap.
4: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Akan bayaran cukup jauh ya ke sana. Kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
4: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPPD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang semua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kutai Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya, dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut.
15: Pimpinan wilayah PIMWIL, Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka, sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangka ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa mentorship, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangka ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
14: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redulog tadi, memang ya yang disampaikan tingkat kelurahan mengikuti data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari Redulog.
15: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
16: Ya harusnya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan

0: 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
2: It's a very, very simple thing.
3: Pemikirannya sangat, sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
1: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
4: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih dipercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
1: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: ASEAN Foreign Minister colleagues.
0: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
6: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Berikut selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
7: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
8: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. apakah yang tentu ada masalah.

0: alat, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todu Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
1: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Marketeer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Mati nih dari The Massive featuring Kevin Aprilio, pendengar Pro 1. Mungkin saat ini ada juga orang yang Anda rindukan, tapi udah deh, cukup rindu aja, gak mau bilang gitu ya. Boleh lah, kalau mau bilang boleh. Kalau gak bilang nanti ini loh, jerawatnya jerawat rindu nanti yang keluar. Jakarta sore ini masih bersama saya, Roli Huta Hayan, pendengar Pro 1, masih menemani Anda ya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya saya mau update dulu nih terkait dengan Bapak Pramono Anung yang kemarin ini diundang oleh Wali Kota New York ya, ada Zohran Mamdani. Jadi Gubernur Jakarta Pramono Anung ini menghadiri Urban U20 Mayor Summit 2026 pada 19 sampai 21 September 2026. Ini melalui undangan Wali Kota New York City Zohran Mamdani. Kalau Anda sempat ingat ya waktu awal-awal pemilihan Wali Kota ini, dia sangat terkenal dengan makannya pakai tangan. Literally makan pakai tangan, kayak kita makan nasi padang gitu loh, pendengar Pro 1. Tapi melakukan itu di New York gitu. Dan ini adalah kunjungan kedua dari Bapak Pramono Anung ya, dimana dalam kunjungan ini Pak Pramono akan membahas sejumlah isu perkotaan ya, mulai dari pengelolaan sampah, iklim, mobilitas, dan juga transportasi, sampai pembahasan terkait dengan ekonomi dan pangan. Selain forum U20, Bapak Pramono juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Zohran dan juga akan menjajaki kerjasama antara Jakarta dengan New York University. Wah, seru sekali. Aku boleh gak nih Pak Pram daftar S2 ya? Ini dia update terkini ya, pendengar Pro 1, terkait dengan kegiatannya Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Pramono yang sedang ada di New York. Kalau Anda malam minggu ini kegiatannya apa nih, boleh diupdate loh sama Roli ya di 0811 7972 7912.

0: tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.
2: Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan, pengingat Pro 1, dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk update nih bagaimana cuaca kelautan ya di perairan wilayah DKI Jakarta dan juga di utara Jawa Barat. Informasi ini nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Prakirawan Laras Kinanti dari Stasiun Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Silakan rekan Laras.
3: Baik, terima kasih Kak Roli. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore ini akan menyampaikan prakiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 19 September 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan yang terjadi di sebagian teluk Jakarta dan perairan Kepulauan Seribu pada dini hari hingga pagi esok. Kemudian untuk kondisi angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang, serta waspada terhadap kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya, keadaan gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 17 WIB esok sore dan ketinggian pasang minimum mencapai 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 3 WIB dini hari nanti. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya, saya kembalikan ke studio.
2: Terima kasih untuk informasinya Prakirawan Laras Kinanti. Semoga informasi ini juga berguna untuk Anda ya pendengar Pro 1, dan ini juga mungkin berguna untuk Anda yang mau melakukan kegiatan melaut ya. Semoga aman-aman dan lancar-lancar aja untuk Anda semua pendengar Pro 1. Ini sudah masuk di penghujung Jakarta sore ini. Semoga hari Sabtu Anda menyenangkan ya. Karena buat saya hari Sabtu ini cukup menyenangkan karena produktif nih. Dari pagi saya sudah punya banyak kegiatan, lanjut siaran, terus juga ketemu dengan teman-teman di radio ya, ketemu orang-orang yang kayaknya udah lama banget gak ketemu di radio, akhirnya ketemu lagi ya. Semoga Anda juga ketemu dengan orang-orang yang menyenangkan di hari ini ya. Bisa temu kangen kalau misalnya memang sudah lama sekali gak ketemu, akhirnya ketemu juga. Dan saya mau ucapkan selamat beristirahat untuk Anda ya pendengar Pro 1, karena setelah ini Anda benar-benar akan relax banget nih ditemenin sama Andre Satria di Jakarta malam ini. Selamat malam mingguan ya sama Andes nanti. Karena saya sudah menemani di sore hari Anda. Lanjut deh estafetnya ke Andes ya. Selamat beristirahat pendengar Pro 1. Saya punya lagu yang sangat manis, mungkin ini bisa mengingatkan Anda waktu awal-awal pacaran sama istri Anda ya. Au. Atau mungkin sekarang nih yang belum jadi istri, masih PDKT-PDKT, masih pacaran-pacaran ya. Ingat waktu awal-awal di prospek ya, diajakin jalan terus, diajakin nonton ya. Ada Marcel dengan Kencan Pertama sebagai lagu penutup saya. Roli Hutahayan pamit dari Jakarta sore ini.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan dari Jakarta sore ini, tadi ditemani oleh Ruli Hatayan, ada Andes Satria di Jakarta malam ini. Pendengar, Jakarta udah hujan, alhamdulillah, puji Tuhan ya, di malam minggu ya, habis maghrib tadi. Kalau di daerah saya di Jakarta Barat, mendengar Anda mungkin sama adem, jadi suhunya ya di malam minggu ini tentunya Anda bisa berinteraksi, boleh absen juga, silakan di 0811 7972 7912, dan di line telepon kami ada di 0213440696 atau 0213441499. Lagu pertama dari Firza dengan Hadirmu.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan drama radio. Dalam malam ini kita akan mendengarkan dari RRI Pontianak dengan judulnya Rumput Tetangga Lebih Hijau. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
1: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
2: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
3: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
1: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
3: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
1: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
2: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial, orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
1: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa. Belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
3: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
1: Tapi Sel, teman seusia aku, bahkan ada yang lebih muda dari aku, mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel? Sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
2: Yaudah, kamu mau cerita apa?
3: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
1: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu Ben, bisnis kopi kamu sukses besar, makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
3: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video? Ya nggak selalu FYP. Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku nggak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
1: Aku juga berusaha, Sel. Tapi nggak sukses juga.
2: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang, memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar. Biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
1: Tapi kan...
3: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
2: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos... Muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
1: Jadi, menurut kamu, aku ini gak berjuang?
3: Bukan itu maksud Benny, Mir.
1: Udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak?

0: Kenapa Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu? Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih, baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses, udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi, sampai kapan bang kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Hei, jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepat-cepatan sukses. Karena setiap orang punya timelinenya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Nggak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku nggak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya, Sel, Ben, Bang Don, udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya, Pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju di setrika. Udah pada makan belum?
4: Belum, Bang.
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo.

0: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

Kembali di Jakarta malam ini pendengar, bersama saya Andes Satria. Saya ingin menyapa ke Bogor, ada Bung Brandy. Malam ini dingin pisan di Rancamaya. Siap, hujan juga di sana berarti Bung Brandy ya. Dan Bung Brandy sedang menikmati bajigur, tales, ubi cilembu. Wah, bangga kalau mau gabung Mas Andes. Siap. Di sini juga ada kopi hangat. Terus tadi saya juga udah pesan singkong rebus. Bajigurnya sih yang kurang ya, benar Bung Brandy. Salam untuk kru Jakarta malam ini dari Bung Brandy. Sehat semuanya. Siap. Punten, bade ngalet dulu. Siap. Silakan ya. Bung Brandy, terima kasih untuk update-nya karena di Jakarta tadi hujan habis maghrib. Ini adem ya. Tentunya yang ditunggu-tunggu juga, dan salah satu yang kalau saya nih pribadi seneng aja gitu ketika hujan turun kembali ya. Mungkin Anda juga merasakan hal yang sama, tentunya bisa absen yang juga daerahnya sudah hujan di malam minggu ini ya, menambah nikmatnya suasana, cuacanya juga mendukung tentunya. Dan untuk Anda juga yang mau update, silakan di 08 11 7972 7912, ataupun Anda bisa di fix line kami pendengar di 021 344 0696 atau 021 344 1499.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dia dari Harvey Malehulu, dari koleksi tahun 2000 pendengar. Untuk Anda besok yang juga ingin beraktivitas ya, dan juga ingin ada di sekitar Monas atau juga HBKB, dan mau naik Trans Jakarta, ini ada informasi pendengar. 3 rute Trans Jakarta beroperasi mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat pada Minggu esok, tepatnya di tanggal 20 September 2026, bertepatan dengan adanya TNI Run 2026, dan juga ada rekayasa lalu lintas di sekitar Monas karena ada kegiatan tersebut. Berikut juga dikatakan dari Kepala Departemen Humas dan CSR Trans Jakarta, Ayu Wardani, langkah ini diambil untuk menjamin rasa keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan dari pelanggan. Ayu menyebutkan lebih lanjut rute yang mulai beroperasi pukul 10 waktu Indonesia Barat atau mundur 5 jam dari biasanya, yaitu koridor 1R Senen Tanah Abang, 2Q Stasiun Gondang Dia Balai Kota, dan juga ada 5M Kampung Melayu Tanah Abang via Cikini. Selain waktu, Transjakarta juga melakukan penyesuaian layanan pada hari yang sama pada pukul 5 hingga 9 pagi waktu Indonesia Barat. Layanan tersebut, yang ini koridor 1 Blok M Kota, dialihkan melalui koridor 9 dan juga 13, jadi via tol pendengar yang ada di tol dalam kota, dengan melayani halte Petojo, Tarakan, Tomang Raya, Kota Bambu, Kemanggisan, Petamburan, Simpang Kuningan, Tegal Parang, Pancoran, Tegal Mampang, Rawa Barat, dan Pasar Santa. Menginformasikan untuk Anda yang juga besok ingin hari bebas kendaraan bermotor atau datang ke CFD seperti itu. Silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi, bergabung bersama kami, situasi lalu lintas, cuaca di sekitar Anda, bagaimana? Ya, silakan di WhatsApp, di chat, di voice note, di voice call juga boleh, atau di fix line kami pendengar. Silakan di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Eh bu, tempat sampah kok jauh di sana sih? Ih, aku kan mau buang sampah, jauh banget. Ah, aku buang di sungai aja ya bu.
1: Eits, jangan begitu bu. Sungai itu bukan tempat buang sampah.
0: Ih, kan paling cuma sekantong aja. Nggak ngaruh kali bu.
1: Justru gara-gara mikir begitu, satu orang buang sekantong, yang lain ikut-ikutan. Lama-lama sungainya penuh sampah, airnya kotor, got mampet, ujung-ujungnya banjir. Siapa yang repot? Kita-kita juga.
0: Eh, iya juga ya, Bu. Ih, tadi tuh aku mikirnya yang penting beres gitu, Bu.
1: Daripada begitu, mending buang di tempat sampah. Lingkungan bersih, hati juga tenang. Anak-anak juga jadi punya contoh yang baik.
0: Bener banget ya, Bu. Mulai sekarang, aku nggak bakal buang sampah lagi deh ke sungai.
1: Jangan anggap membuang satu kantong sampah itu hal sepele. Kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar. Yuk, jaga sungai tetap bersih, lingkungan sehat, hidup pun jadi lebih nyaman.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Kembali di Jakarta malam ini mendengar Katon Bagaskara dengan Logika. Gimana lagu ini mengingatkan akan masa-masa itu gitu ya. Di tahun 1996 tepatnya. Udah 30 tahun yang lalu umurnya pendengar. Wow. Satu lagu bisa berjuta memori tentunya yang juga akan hadir di ingatan Anda pendengar. Dan untuk Anda yang juga baru bergabung atau sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada, halo, selamat malam. Selamat malam Minggu, atau juga selamat beristirahat, atau selamat jalan yang ada lagi mendengarkan melalui kendaraan roda 4, naik mobil, atau juga yang ada di stasiun, yang ada di halte, sedang mendengarkan. Apa kabar untuk Anda? Jaga barang-barang bawaan tentunya ya, sudah pada tempatnya semua, karena mungkin baru aja berangkat gitu, tadi di pukul 20-nya, dan ini mau ke tempat janjian biasanya, baru dimulai kalau malam Minggu nih ya. Acara-acara yang juga harusnya Anda lakukan gitu. Bicara tentang acara pendengar, nanti di pukul 21 kita juga akan sama-sama mendengarkan lagu-lagu jazz terbaik pilihan tentunya di Jazzy Vibe ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana tentunya, masih bersama saya Andes Satria di Jakarta malam ini.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: mendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Dengar 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Jesse Vice malam ini, lagu-lagu jazz pilihan terbaik tentunya, yang akan dipandu bersama Lia Kusuma Wardani. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama. Jazz up your life.

0: Jesse Vibes RRI Jazz Channel. Jesse Vibes RRI Jazz Channel. You are listening to Jesse Vibes RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Jesse Vibes RRI Jazz Channel.
1: Halo-halo jazz lovers dan pendengar Pro 1, Lia Kusuma Wardani ada kembali di sini menemani Anda dalam Jazzy Vibes dari RRI Jazz Channel dan dirilai di RRI Pro 1 Jakarta. Selamat malam buat Anda yang sedang bersantai di rumah. Kalau kita melihat sampul sebuah album jazz, biasanya nama yang tertulis paling besar itu memang nama musisinya ya. Miles Davis, John Coltrane gitu ya, atau Art Blakey, Herbie Hancock gitu. Tapi kan sebuah album itu tidak tercipta hanya karena musisinya doang gitu kan ya. Tapi di situ ada produser yang memilih musisi, ada yang ini ya apa pekerjaannya di balik layar lainnya. Kalau tadi kan produser segalanya gitu ya. Ada sound

itu selalu ada di balik layar. Nah, malam hari ini di Jessie Vibes, saya ingin ngomongin masalah itu. Ngomongin topik itu, the people behind the stars. Orang-orang yang ada di balik rekaman jazz legendaris.

0: Symphojazz. Symphojazz.
1: Proyek Symphojazz Made in Russia. Ini adalah salah satu program untuk memperkenalkan karya-karya dari partitur-partitur unik dari komposer-komposer terkenal Rusia yang ditemukan dan direstorasi kembali oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus. Pada tahun-tahun terakhir dalam hidupnya, Alexander Spasmang lebih banyak menghabiskan waktu di luar kota, bermain tenis dan mencurahkan diri untuk menanam mawar. Ia meninggal pada usia 65 tahun. Jazz Lovers, inilah Alexander Spasmang, suit for the film Mary Stars in the Park of Culture.

bisa bareng-bareng di sini ngomongin orang-orang yang ada di balik layar dari pembuatan album-album para musisi jazz. Sekarang saya mau ngomongin produser, penulis, dan juga pencari bakat yang membantu mengubah cara jazz direkam dan dipasarkan. Namanya George Avakian. Jadi pada 1939, waktu masih menjadi mahasiswa, George meyakinkan Decca Records untuk memberinya kesempatan merekam musisi-musisi jazz dari Chicago. Hasilnya menjadi rangkaian rekaman berjudul Chicago Jazz yang oleh sejumlah sejarawan disebut sebagai salah satu album jazz pertama yang disusun sebagai satu kesatuan. Jadi bukan cuma kumpulan lagu tanpa konteks. Di masa itu, format album belum seperti yang kita kenal sekarang nih, Jazz Lovers dan Piringan Pro 1. Piringan itu hanya bisa menampung musik dalam durasi terbatas. Rekaman dijual dalam bentuk kepingan-kepingan yang kemudian dikumpulkan dalam semacam buku album. Nah, George itu melihat kalau musik bisa disajikan dengan konteks gitu. Jadi dia menulis penjelasan, memilih urutan lagu, dan membantu pendengar memahami hubungan antara satu rekaman dengan rekaman lainnya. Ketika format long playing record atau LP berkembang, George juga memahami potensi durasi yang lebih panjang. Musisi jazz tidak lagi harus memotong gagasan supaya sesuai dengan piringan berdurasi singkat. Solo bisa berkembang dan pertunjukan konser bisa direkam dengan lebih utuh. Di Columbia Records, George ini bekerja sama dengan Louis Armstrong, Duke Ellington, Dave Brubeck, dan juga Miles Davis. Tugas produser itu bukan cuma menghasilkan hal yang bagus aja, suara yang bagus, tapi juga membantu menentukan gimana musik itu dikelompokkan, dijelaskan, disimpan, dan juga dipahami sebagai bagian dari

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: Benny Golson dikenal sebagai seorang musisi, arranger, dan saxophonist yang legendaris di dunia musik jazz. Namun, kehidupan Golson tidak mulus-mulus saja. Setelah menamatkan pendidikan di Universitas Howard, Golson pulang kembali ke Philadelphia dan menikah dengan istri pertamanya. Untuk menghidupi keluarga kecilnya, Golson bekerja di pertunjukan musik pada akhir pekan, sementara di hari-hari biasa selama seminggu, dia mengemudikan truk dan bahkan pernah bekerja di pabrik kap lampu untuk mendapatkan uang tambahan. Perubahan nasib terjadi saat Benjamin Jackson, seorang penyanyi R&B dan pemain saxophone, membawa bandnya ke kota dan membutuhkan seorang pemain saxophone. Golson diterima dalam band tersebut yang membawanya melakukan tur dengan grup tersebut. Sejak itu, karir Golson di dunia jazz makin melambung. Tidak hanya aktif di musik jazz, Golson juga membuat skor musik untuk film, seperti film Mission Impossible, Mod Squad, Room 222, Run for Your Life, The Partridge Family. Juga scoring untuk acara-acara di Academy Awards, The Karen Valentine Show, acara spesial televisi untuk ABC, CBS, dan NBC. Kemudian, scoring acara TV terakhir Bill Cosby dan film Perancis Des Femmes Des Parents. Dia telah menulis musik untuk radio nasional dan iklan televisi untuk beberapa biro iklan besar di negara tersebut. Beberapa dari iklan ini ditujukan untuk Bora Team, Canada Dry, Carnation, Chevrolet, Gillette, Heinz Foods, Jack in the Box, McDonald's, Mattel Toys, Monsanto, Nissan, Pepsi Cola, Texaco, dan lain-lain.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
2: RRI Jazz Channel.

Yes Lovers dan pendengar Pro 1, coba bayangin sebuah set rekaman di akhir dekade 1950-an. Para musisi udah dapat materi sama jadwal gitu ya. Mereka udah datang bawa instrumen, kenalan sama pemain lain, terus mereka juga udah baca partitur, terus mencoba beberapa bagian lagu. Tapi sebelum mereka ketemu gitu, siapa sih sebenarnya yang memilih para pemain lagu itu? Siapa juga yang menyewa studio dan menentukan berapa lama mereka boleh rekaman di situ? Siapa yang memutuskan satu lagu itu perlu diulang atau enggak? Karena hasilnya setelah dilihat, oh nih kayaknya belum cukup baik nih, jadi mari rekaman lagi gitu. Nah jawabannya bisa jadi itu melibatkan produser, pemilik label, arranger, dan juga sound engineer. Pada masa itu rekaman dilakukan menggunakan pita analog ya kan? Kesalahan tidak bisa diperbaiki semudah mengedit rekaman digital sekarang. Durasi studio juga terbatas. Semakin banyak pengulangan, semakin besar biayanya. Karena itu, seorang produser tidak cuma membutuhkan pengetahuan musik, tapi juga dia perlu tahu kapan harus minta pengulangan, kapan harus mengubah urutan lagu, kapan juga harus percaya kalau ya udahlah, take-nya memang gak sempurna, tapi energinya tadi udah bagus kok gitu ya, jadi gak usah diulang gitu. Nah, setelah selesai sesinya, pekerjaan dia masih berlanjut, rekamannya harus dipilih, harus disunting, dicampur, kemudian disiapkan untuk dicetak menjadi piringan hitam. Judul albumnya ditentukan, terus foto musisinya dipilih, sampulnya dibuat gitu, dirancang, terus ada liner notes yang ditulis, album kemudian dipromosikan dan didistribusikan ke toko-toko. Nah, semua keputusan itu mempengaruhi cara kita menerima musik, ya kan? Dengan kata lain, sebuah album itu punya dua kesibukan sebelum albumnya kita terima. Salah satu label yang memahami kerja bersama itu dengan sangat baik, namanya Blue Note Records. Jadi Blue Note Records itu ceritanya dimulai dari Alfred Lion. Dia ini penggemar jazz yang gak cuma mau jual rekaman aja, tapi dia juga mau menciptakan suasana supaya musisi bisa bermain sebaik mungkin. Cerita-cerita tentang itu nanti ya setelah kita dengar.

Jess Channel.

Blue Note Records didirikan di New York tahun 1939 oleh Alfred Lion, seorang imigran Yahudi dari Jerman yang sangat mencintai jazz. Ketertarikan Alfred ini bukan cuma sama musisi yang sudah terkenal, tapi dia juga mendengarkan pemain baru mendatangi klub musik jazz gitu dan mencari suara yang menurut dia pantas masuk dunia rekaman. Salah satu hal yang bikin cara kerja Blue Note beda itu perhatian pada setiap proses persiapan. Jadi Alfred Lion ini bersedia membayar musisi untuk rehearsal sebelum sesi rekaman. Kalau sekarang kan mungkin itu wajar ya, karena kan lebih mudah gitu ya. Tapi waktu itu bagi sebuah label independen dengan sumber daya terbatas, membayar waktu latihan itu jadi satu keputusan besar gitu, satu keputusan yang penting. Waktu dia rekaman, waktu mereka rekaman gitu, mereka gak lagi mengingat bagian lagu karena mereka udah tahu pada saat rehearsal. Jadi pas lagi rekaman benerannya, mereka bisa benar-benar berinteraksi dan berimprovisasi. Alfred ini juga dikenal punya keputusan untuk memberi ruang buat musisi memainkan karya mereka sendiri. Jadi Blue Note ini gak cuma meminta para pemain merekam lagu populer yang dianggap mudah dijual, tapi label itu juga

Kelly Morgan, dan banyak lagi nama-nama lain. Alfred sendiri sering ada di dalam studio kalau rekamannya berlangsung. Terus kalau dia suka sesuatu yang dimainkan musisi, dia bisa ngasih respons yang penuh semangat. Jadi kalau dia di sana, musisinya juga jadi apa ya, jadi punya cheerleaders gitu ya. Karena dia di sana bukan cuma untuk mengawasi aja, tapi dia juga jadi pendengar pertama yang benar-benar terlibat.

Lovers dan pendengar Pro 1, Lia Kusuma Wardani masih ada di sini di Jazzy Vibes tentunya sampai pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Tadi kita udah sempat ngomongin Alfred Lion yang membuat Blue Notes ini. Tapi dia sebenarnya gak sendirian tuh bikin Blue Note. Ada sahabat masa kecilnya namanya Francis Wolff. Dan keduanya sama-sama berasal dari Berlin dan mencintai jazz. Alfred ini lebih dulu tiba di Amerika. Setelah itu, Francis melarikan diri dari Jerman yang berada di bawah kekuasaan Nazi. Dan tiba di New York pada 1939. Kemudian dia bergabung sama Alfred dan mengelola Blue Note Records. Tapi Francis Wolff ini fotografer gitu ya, jadi agak beda keahliannya. Jadi Francis Wolff ini setiap musisi lagi melakukan rekaman, Francis tuh bawa kamera terus memotret mereka. Foto yang dia ambil pada saat si musisinya melakukan kegiatan

begitu seolah menikmati musiknya. Karena diambil selama sesi rekaman, Francis juga mendapatkan akses yang nggak dimiliki sama fotografer lain. Jadi dia berada cukup dekat, tapi nggak mengganggu jalannya musik. Arsipnya banyak banget, termasuk Thelonious Monk, John Coltrane, Miles Davis, Art Blakey, Dexter Gordon.

0: Симфо-Диэз. Симфо-Диэз.
1: Proyek Simfo-Diaz Made in Russia dirancang untuk memperkenalkan para pendengar kepada karya para komponis Rusia yang nama dan warisan musiknya telah terlupakan atau hilang karena berbagai alasan. Partitur-partitur unik tersebut ditemukan dan direstorasi oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus. Alexander Svarsman adalah sosok legendaris dan karismatik dalam dunia jazz Soviet. Ia merupakan pemimpin orkestra jazz yang brilian, pianis virtuoso, sekaligus komponis yang cemerlang dan orisinal. Svarsman mengenal jazz sejak masa mudanya, ketika masih menjadi mahasiswa di Konservatori Moskow. Ia membentuk grup jazznya sendiri pada tahun 1926, yang kemudian menjadi grup pertama yang disiarkan di Radio Soviet. Jazz Lovers, inilah Alexander Svarsman, music from the film Behind the Department Store Window, Gallop.

Jazz. Simfo Jazz. RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel.

Pendengar Pro 1, kalau tadi kita ngomongin foto-foto Francis Wolff, nah foto-foto itu kan nggak bisa berdiri sendiri gitu ya, harus diedit, didesain supaya bisa pas kalau masuk ke album. Nah ada desainer namanya Reid Miles. Reid ini mulai mengerjakan sampul Blue Note di pertengahan 1950-an. Dalam waktu sekitar 11 tahun, dia tuh menciptakan ratusan desain album. Dan menariknya, Reid Miles ini bukan penggemar jazz fanatik gitu. Karena dia lebih suka musik klasik dan bahkan sering memberi album Blue Note yang diterimanya tuh ke teman-temannya dia yang suka jazz gitu. Tapi ya, mungkin itu ya, mungkin itu yang jadi kelebihannya dia. Karena dia punya jarak sama musiknya itu sendiri, justru bikin dia bisa melihat musik jazz lewat bahasa visual yang berbeda. Desain Reid ini pakai tipografi yang besar, potongan foto, terus ada bentuk-bentuk geometris yang dia pakai, ada cukup besar ruang kosong, sama kombinasi warna yang gak banyak, tapi cukup menjadi signature dari album itu. Foto musisinya kadang gak utuh gitu ya dia pakai, kadang cuma wajahnya aja, kadang tangan, atau sebagian instrumen yang dipakai sama musisi itu. Judul albumnya juga tidak selalu ditempatkan rapi gitu di tengah. Hurufnya bisa vertikal, kadang dia potong, kadang apa ya? Kalau lihat-lihat ya, arsipnya tuh kadang dia bikin sangat besar atau ditempatkan di sudut yang tidak terduga. Tapi ya hasilnya keren gitu karena match sama semua

0: Ordinary Jazz Figure of the Week.
1: Sebagai seorang musisi yang melegenda, Gulson telah banyak mendapatkan penghargaan. Seperti pada tahun 1996, Gulson menerima penghargaan Nia Jazz Masters dari National Endowment for the Arts. Pada tahun 1999, Gulson dianugerahi gelar Doktor Kehormatan Musik dari Berklee College of Music. Pada bulan Oktober 2007, Gulson menerima Mellon Living Legend Legacy Award yang diberikan oleh Mid-Atlantic Arts Foundation pada sebuah upacara di Kennedy Center. Selain itu, pada bulan yang sama, ia memenangkan penghargaan prestasi seumur hidup luar biasa dari Academy Jazz International Universitas Pittsburgh di konser jazz tahunan ke-37 universitas itu di Carnegie Music Hall. Pada bulan November 2009, Gulson dilantik ke dalam International Academy of Jazz Hall of Fame saat tampil di seminar dan konser jazz tahunan Universitas Pittsburgh. Selain itu, program studi jazz Universitas Howard, tempat ia pernah terdaftar sebagai mahasiswa, menciptakan penghargaan bergengsi untuk menghormatinya yang disebut Benny Gulson Jazz Master Award pada tahun 1996. Banyak artis jazz terkemuka telah menerima penghargaan ini. Benny Gulson memiliki penguasaan mutlak terhadap medium jazz. Ia tidak hanya telah membuka jalan di dunia jazz, tetapi juga bersemangat untuk mengajarkan jazz kepada yang muda dan yang tua. Ia pernah memberikan kuliah di Lincoln Center melalui serangkaian khusus oleh Wynton Marsalis. Ia pernah memberikan kuliah kepada kandidat doktoral di New York University dan kepada mahasiswa di National University di San Diego.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
2: RRI Jazz Channel.
3: RRI Jazz Channel.

Dan pendengar Pro 1, kita masih ngomongin orang-orang yang ada di balik layar rekaman satu album musik jazz. Dan malam hari ini saya ngomonginnya mungkin lebih banyak soal Blue Note Records dan orang-orang yang ada di baliknya. Karena catatan-catatan dari Blue Note tuh lumayan lengkap gitu. Kalau yang dari tempat lain mungkin tercerai berai ya, tapi kalau dari Blue Note tuh karena mereka mengarsipkannya dengan baik, jadi bisa ditelusuri. Nah, kalau misalnya Anda punya koleksi album jazz dari kurang lebih mungkin sekitar tahun 1950-an dan 1960-an, nah, kita bisa lihat tuh di bagian kreditnya. Ada kemungkinan ada tulisan recorded by Rudy Van Gelder. Rudy Van Gelder ini sound engineer di balik begitu banyak rekaman penting dari Blue Note, Prestige, Impulse, Verve, dan sejumlah label lain. Yang menarik, Rudy ini awalnya bekerja sebagai optometris. Jadi dia membangun peralatan rekaman dan mempelajari teknik audio karena dia suka proses itu. Sesi-sesi awalnya dilakukan sama dia di rumah orang tuanya di Hackensack, New Jersey. Ruang tamu orang tuanya itu berubah gitu ya. Dari tempat keluarga menjadi tempat lahirnya banyak rekaman jazz. Musisi datang ke situ bawa instrumen, terus Rudy yang menentukan posisi mikrofonnya, terus dia menyesuaikan akustik ruangannya. Dan setelah itu berkembang, dia kemudian membangun studio khusus di Englewood Cliff. Bangunannya bagus kalau lihat fotonya gitu ya, langit-langitnya tinggi, karakter akustiknya juga sangat khas, dan Rudy terkenal sangat menjaga peralatannya. Para musisi tidak boleh sembarangan memegang atau memindahkan mikrofon, karena dia paham beberapa senti aja perubahan posisi itu bisa mempengaruhi semua hasil rekaman.

Theo, ini bener gak ya bacanya ya? Theo Macero atau Theo Macero. Jadi Theo ini pemain saxophone, komponis, dan produser di Columbia Records. Dia bekerja bareng sama Dave Brubeck, Thelonious Monk, Charles Mingus, Duke Ellington, dan banyak musisi lain. Tapi namanya itu paling sering dihubungkan sama Miles Davis. Theo ini mulai bekerja dengan Miles itu di akhir 1950-an dan menjadi produser utamanya sepanjang periode penting dalam karirnya Miles. Perannya itu jadi semakin besar waktu musik Miles itu memasuki periode elektrik. Dalam album seperti In a Silent Way dan juga Beaches Brew, para musisi itu tidak selalu masuk studio untuk memainkan satu komposisi dari awal sampai akhir secara teratur. Jadi mereka tuh pakai improvisasi berdasarkan arahan, pola ritme, atau bagian-bagian musik tertentu. Setelah selesai, baru dia tuh si Theo mendengarkan rekamannya berjam-jam, terus dia

sebelum perangkat digital, proses itu dilakukan secara fisik menggunakan pita rekaman, pisau pemotong dan juga perkat, dan hasil akhirnya itu bukan hanya dokumentasi tentang apa yang terjadi di studio ya, tapi juga cerita-cerita tentang pendekatan yang dilakukan sama Theo ini.

Masih di Jesse Vibes, Adelia Kusuma Wardani di sini menemani Anda sampai pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngomongin lagi produser sekarang yang menjadi tokoh yang juga berpengaruh di musik jazz, namanya Norman Granz. Dia ini produser, promotor konser, manajer, dan juga pendiri label rekaman. Pada 1944, Norman itu mulai mengembangkan pertunjukan bernama Jazz at the Philharmonic. Konsepnya mempertemukan musisi jazz di suasana konser dan di panggung yang besar gitu ya, membawa energi jam session. Para pemain itu bisa bikin solo panjang atau saling bersahutan atau saling menantang. Pokoknya bisa macam-macam, termasuk membangun interaksi spontan di hadapan penonton. Jazz at the Philharmonic kemudian melakukan tur ke berbagai kota dan negara. Terus di masa itu, Norman tidak hanya berkontribusi dengan berkaitan dengan musik saja, tapi pada masa itu waktu segregasi rasial masih berlaku di Amerika Serikat, Norman ini menolak mengadakan pertunjukan dengan tempat duduk yang memisahkan penonton kulit hitam dan kulit putih. Dia juga berusaha memastikan para musisinya mendapatkan perlakuan, akomodasi, dan juga bayaran yang setara. Memang pada masa itu sikap yang dilakukan Norman itu tidak selalu mudah ya. Dia harus menghadapi pemilik gedung, promotor lokal, dan juga aturan diskriminatif yang ada di berbagai daerah. Kemudian Norman mendirikan Clef Records, Nogren Records, dan juga Verve Records. Dia juga menjadi manajer sekaligus produser penting bagi Ella Fitzgerald. Dan pada 1946, Ella mulai mengikuti tour Jazz at the Philharmonic. Norman kemudian mengelolanya dan merekam album-album songbook miliknya untuk Verve. Album-album itu membantu mempertemukan salah satu penyanyi jazz terbaik dengan karya Cole Porter, Duke Ellington, George, dan juga Ira Gershwin, serta penulis lagu besar lainnya.

0: Симфо-джаз. Симфо-джаз.
1: Симфо-джаз Made in Russia adalah sebuah program yang dirancang untuk memperkenalkan karya-karya para komponis Rusia di mana nama dan warisan musiknya pernah terlupakan atau hilang karena berbagai alasan. Sejak tahun 1950-an, Nikolai Mink mulai menetap dan berkarya di ibu kota. Ia menjabat sebagai direktur musik teater varietas Moskow, menulis beberapa komedi musikal, memimpin bagian musik varietas di Serikat Komponis Moskow, dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan genre lagu pop di Uni Soviet. Jazz lovers, Nikolai Mink

Симфо-Джаз. Симфо-Джаз. RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel.

ngomongin produser, sekarang saya mau ngomongin penulis sama editor majalah jazz. Namanya Orin Kip News. Orin Kip News ini ikut mendirikan Riverside Records di awal 1950-an, padahal awalnya dia dikenal sebagai penulis dan editor majalah jazz. Jadi dulu Riverside ini lebih banyak menerbitkan rekaman-rekaman lama gitu ya, menerbitkan ulang tuh rekaman lama. Tapi Orin mulai ingin menghasilkan musik baru

sebagian pendengar dan juga industri. Komposisinya memakai harmoni, jeda, dan susunan nada yang tidak selalu mudah dipahami kalau didengerin pertama kali. Kemudian Orin membantu memberikan tempat supaya Mong bisa merekam dalam kondisi yang lebih mendukung. Hasilnya termasuk album Brilliant Corners, salah satu karya penting dalam perjalanan Mong. Orin juga bekerja bersama Bill Evans, Sonny Rollins, Cannonball Adderley, Wes Montgomery, dan juga Chet Baker. Dia itu tidak selalu menemukan para musisi sendiri, kadang rekomendasi datangnya juga dari pemain lain gitu ya. Kayak Cannonball Adderley itu ngasih tahu ke Orin ada seorang gitaris luar biasa di Indianapolis gitu. Namanya Wes Montgomery, coba dideketin. Nah, terus akhirnya Orin mendengarkan rekomendasinya Cannonball, terus memberikan Wes kesempatan untuk merekam.

0: legendary jazz figure of the week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Benny Golson adalah pemain saxophone yang melegenda di dunia jazz. Golson mulai bermain piano pada usia 9 tahun, tapi pindah ke saxophone pada usia 14 tahun. Saat menjadi siswa di SMA Benjamin Franklin di Philadelphia, ia bermain dengan beberapa musisi muda menjanjikan lainnya, termasuk John Coltrane, Red Garland, Jimmy Heath, Percy Heath, Philly Joe Jones, dan Red Rodney. Ia kemudian kuliah di Universitas Howard. Ia memperoleh gelar dari Universitas Howard, kemudian bergabung dengan band Bull Moose Jackson pada tahun 1951. Dari tahun 1953 sampai 1959, Golson bermain dengan band Dameron dan kemudian dengan band Lionel Hampton, Johnny Hodge, Earl Bostick, Dizzy Gillespie, dan Art Blakey and the Jazz Messengers, di mana ia merekam lagu klasik Moonin pada tahun 1958. Golson bekerja dengan band Lionel Hampton di Teater Apollo di Harlem pada tahun 1956 ketika ia mengetahui bahwa Clifford Brown, seorang pemain trompet jazz terkenal dan disukai yang pernah bertugas bersamanya di band Dameron, telah meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Golson sangat tersentuh dengan kejadian itu sehingga ia mengubah Trenody I Remember Clifford sebagai penghormatan kepada sesama musisi dan temannya. Selain I Remember Clifford, banyak komposisi Golson lainnya yang menjadi standar jazz. Lagu-lagu seperti Stablemates, Killer Joe, Whisper Not, Along Came Betty, dan Are You Real telah dibawakan dan direkam berkali-kali oleh banyak musisi.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
3: RRI Jazz Channel.

grafisnya dan fotonya gitu. Kalau sekarang tuh saya pengen ngomongin soal liner notes. Liner notes itu isinya banyak gitu ya, bisa berisi daftar pemain, tanggal rekaman, terus latar belakang komposisi, cerita proses pembuatan album, dan juga penjelasan mengenai gaya musiknya. Penulis seperti Nat Hentoff, Leonard Feather, dan juga Ira Gittler itu membantu menjembatani musik.

dan juga kontrak yang perlu diarsipkan gitu. Karena kalau enggak, beberapa puluh tahun kemudian kita mungkin enggak tahu informasinya mengenai siapa yang main dan gimana rekaman itu dibuat, cuma bisa dengerin musiknya doang gitu ya. Tokoh seperti Michael Cuscuna itu membantu menemukan kembali rekaman yang tersimpan di gudang label, terus dia lihat-lihat lagi catatan sesinya dan menerbitkan materi yang sebelumnya tidak pernah dirilis. Dia juga lama menjaga koleksi foto Francis Wolff sebelum arsip itu kemudian kembali dikelola oleh Blue Note.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini setelah tadi kita mendengarkan bersama untuk Jesse Vibes yang dipandu oleh Lia Kusuma Wardani, pendengar. Dan akhir kata, sampai di sini perjumpaan kita di Jakarta malam ini. Anda Satria pamit undur diri. Terima kasih untuk ada yang telah bergabung dan mendengarkan dari pukul 20 malam tadi. Selamat beristirahat, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta malam ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di sebuah desa yang subur, hiduplah dua orang laki-laki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Di suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, "Pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapatkan bagian lebih banyak, karena dia hidup dengan istri dan kedua orang anaknya." Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik sang kakak. Sementara di tempat lain, sang kakak juga berpikir, "Pembagian ini akan adil jika adikku mendapatkan bagian yang lebih banyak. Karena dia hidup sendiri, jika terjadi apa-apa dengannya, tak akan ada yang mengurusnya. Sedangkan aku ada anak dan istri yang kelak merawatku." Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung padi dari lumbungnya dan mengantarkannya dengan diam-diam ke lumbung padi milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya, kenapa lumbung padi mereka seperti tak berkurang meskipun telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing dari mereka menggotong satu karung padi. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat. Mereka sungguh terharu, berurai air mata, menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Percayalah, kita takkan kekurangan jika kita selalu berusaha membagi kelebihan kita bagi kehidupan orang lain. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam bersaudara, bersahabat, dan berteman hingga saat ini dan selamanya.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 19 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Di hari Minggu 20 September 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Senang sekali kembali menemani Anda di pagi hari ini bersama saya Diri Firdaus ya. Saya akan temani aktivitas Anda hari Minggu ini sampai nanti tepat jam 10 pagi.

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang salat pada suatu hari. Kemudian beliau bersabda, "Siapa saja yang menjaga salat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Umay bin Khalaf." Hadis riwayat

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, selamat pagi. Kita masuk di Mutiara Pagi untuk edisi Minggu 20 September 2026 ya. Nanti Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Dengan tema kita, tantangan perempuan, beban ganda, kekerasan, diskriminasi, serta tekanan media sosial. Sudah bersama kita via telepon pagi hari ini dosen Universitas Muhammadiyah Mataram, kemudian juga ketua DPP Wazin Bali dan Nusa Tenggara ya. Ada Ibu Haja Dewi Urifa LC-MPDI. Selamat pagi, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Didi.
1: Selamat pagi, Daud. Kabarnya baik ya?
2: Alhamdulillah, semoga selalu sehat semua.
1: Alhamdulillah, bahagia pagi hari ini. Ustazah, temanya betulnya pagi hari ini ya?
2: Betul, tantangan perempuan, betul.
1: Baik, kalau begitu saya persilakan Ustazah.
2: Baik, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pemirsa Mutiara Pagi RRI 1 Jakarta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita Mas Didi Firdaus, mudah-mudahan tetap sehat. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, bisa kembali bersilaturahim, kembali kita menambah keilmuan kita, menambah wawasan, dan juga menambah keimanan kita. Pada pagi hari yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan sama-sama sharing tentang tantangan perempuan, beban ganda, kekerasan, diskriminasi, serta tekanan media sosial. Pada hakikatnya, Islam itu sangat memuliakan perempuan, ya. Nabi Muhammad SAW bahkan mengangkat derajat seorang perempuan sebagai tiang negara, An-Nisa wa Imadul Bilad. Idza salahat fa salahatil bilad wa idza fasadat wa fasadatil bilad. Bahwasanya perempuan itu merupakan diumpamakan sebagai tiang negara. Kalau salah satu negara itu perempuannya baik, maka negara itu akan menjadi baik. Dan sebaliknya, apabila perempuannya rusak dalam satu negara itu, maka negara itu akan menjadi rusak. Jadi Islam menempatkan perempuan sebagai manusia yang memiliki kemuliaan, tanggung jawab, hak, dan kesempatan yang sama untuk beramal soleh. Karena itu ketika kita membicarakan mengenai persoalan perempuan, ya, seharusnya tidak dimulai dari pertentangan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kita akan mulai dari prinsip keadilan, kemuliaan, tanggung jawab, dan kerjasama. Seperti yang sama-sama kita tahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, ya ayuhan nas inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu min zakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan juga bersuku-suku li ta'arufu, yaitu untuk saling mengenal, saling sharing, saling memberikan manfaat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi ayat ini memberikan prinsip yang sangat penting. Ukuran kemuliaan di hadapan Allah itu bukan jenis kelamin, ya, bukan kekayaan, bukan juga popularitas atau jabatan, tetapi adalah ketakwaannya. Baik, ketika kita berbicara tentang tantangan, ya, tantangan perempuan tuh, apalagi di zaman sekarang memang sangat kompleks, ya. Kami hanya membatasi, ya, beberapa hal gitu yang akan kita bahas. Yang pertama adalah beban ganda perempuan. Tentu kita semua tahu dan paham bahwasanya perempuan masa kini itu menjalankan peran yang sangat beragam. Yang mana sering ada pembahasan ya, memang perempuan itu bukan hanya menjadi seorang ibu, seorang istri, tetapi punya beban atau punya peran ya, yang mana di situ bekerja sebagai, ada yang sebagai guru, dokter,

moralnya itu adalah pekerjaan dia sendiri. Padahal dalam Islam justru mengajarkan keluarga itu sebagai ruang untuk saling ta'awun atau saling menolong dan saling menguatkan ya. Seperti Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal mu'minuna wal mu'minat, yaitu orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Sebagian mereka itu adalah aulia, menjadi penolong atau menjadi partner bagi yang lain. Jadi bukan semua pekerjaan itu adalah pekerjaan perempuan, tapi sama-sama melaksanakan di situ, yaitu menunjukkan saling mendukung. Maka itu dalam kehidupan keluarga prinsip ini dapat diwujudkan melalui kerjasama ya. Karena rumah tangga bukan arena untuk mempertanyakan misalnya ini tugas siapa, ini kan tugas perempuan atau tugas istri. Tetapi membangun kesadaran apa yang dapat kita kerjakan bersama dalam keluarga inilah akan menjadi keluarga yang sakinah. Maka keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat jelas ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah, beliau menjawab, "Kana yakunu fi mihnati ahlihi." Jadi Rasulullah itu terbiasa membantu pekerjaan keluarganya. Ya, fa idza hadaratish shalah kharaja ila shalah. Tapi ketika waktu sholat tiba, maka beliau melaksanakan keluar untuk sholat. Jadi membantu pekerjaan keluarga itu bukan sesuatu yang mengurangi kehormatan seorang laki-laki, justru terdapat keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Jadi Rasulullah sebagai qudwah atau contoh yang harus kita teladani. Maka itu sebagai solusi keluarga perlu membangun pembagian peran ya, melalui musyawarah, komunikasi misalnya, saling berempati dan tadi apa? Ta'awun, saling tolong-menolong. Jangan sampai seorang keluarga itu mengalami kelelahan fisik ataupun emosional sementara di anggota lainnya itu tidak peduli ya, na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya tantangan kedua adalah kekerasan terhadap perempuan. Dan juga ini sekarang sangat banyak sekali, memang sudah dari dulu tapi sekarang lebih banyak lagi ya. Mungkin kita mendengar kekerasan itu dapat muncul dalam berbagai bentuk ya, bukan hanya pemukulan saja, tapi sekarang banyak kekerasan verbal dan psikologis. Misalnya penghinaan, ancaman membuat seorang pasangan itu menjadi resah ya. Apalagi kekerasan seksual, terus kontrol ekonomi yang merugikan. Sekarang banyak yang istilah-istilah baru ya, na'udzubillah. Kalau dulu seorang istri itu menjadi tulang rusuk, nah sekarang banyak yang menjadi tulang punggung karena ketidaksadaran daripada kewajiban seorang suami atau seorang laki-laki. Maka itu di sini Islam mempunyai prinsip yang sangat kuat, yaitu mengenai larangan menzolimi manusia ya. Jadi kalau belajar tentang wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu diperintahkan untuk mempergauli dengan cara yang baik, cara yang pantas ya. Yaitu bil ma'ruf di sini maknanya jelas sangat luas, yaitu tidak akan pernah menzoliminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Jangan sampai di depan dia menjadi orang yang baik, di luar menjadi orang yang baik kepada siapapun, tapi justru di keluarganya dia tidak mengerti akan tanggung jawabnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Rasulullah juga mengatakan, aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis ini memberikan ukuran akhlak yang sangat menarik, itu adalah kebaikan seseorang tidak dinilai dari penampilannya di ruang publik. Tetapi juga bagaimana dia memperlakukan orang-orang terdekatnya di rumah. Karena itu kekerasan tidak

0: boleh dibenarkan dalam dalil agama. Maka apa yang harus dilakukan? Yaitu pencegahan mulai dari pendidikan keluarga. Anak-anak perlu dibiasakan untuk menghormati, mengendalikan emosi, membiasakan menjadi contoh, berkomunikasi tanpa kekerasan, dan menyelesaikan masalah itu secara bermartabat. Kita tahu ya, korban kekerasan itu juga tidak seharusnya dipaksa diam, misalnya untuk menjaga nama baik, disuruh sabar gitu ya. Memang dalam Islam itu ada perintah kesabaran, tetapi dalam konteks ini ya, keselamatan korban itu harus menjadi perhatian ya. Dalam situasi kekerasan itu diperlukan dukungan ya, pendampingan, lembaga perlindungan, serta jalur hukum ya kalau diperlukan. Maka tidak boleh dia bersabar ketika ada kezaliman itu sendiri. Baik, selanjutnya tantangan yang ketiga adalah diskriminasi terhadap perempuan. Jadi diskriminasi ini akan terjadi ketika seseorang itu diperlakukan secara tidak adil hanya karena dia perempuan. Misalnya kalau sekarang itu ada tapi sedikit ya. Misalnya muncullah anggapan perempuan tidak perlu pendidikan tinggi, tidak mampu memimpin, tidak perlu berpendapat di urusan laki-laki seperti itu. Nah, pandangan seperti ini sebenarnya itu harus harus kita tolak ya. Karena apa? Ada prinsip dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Qur'an surah Al-Imran ya, annila udhi'u amal amil minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd, yaitu sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki min zakarin aw unsa maupun perempuan. Karena apa? Sebagian kamu adalah bagian dari yang lainnya. Jadi ayat ini menunjukkan amal dan kontribusi seseorang itu sebenarnya tidak dinilai berdasarkan jenis kelaminnya ya. Jadi mempunyai derajat yang sama. Dalam Quran surah Al-Ahzab juga dijelaskan ya, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanidina wal qanitat, yang di akhir ayatnya adallahu lahum maghfirata wa ajran adziman. Sungguhnya orang muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan dalam ayat ini adalah ada kesetaraan ya, yaitu yang tetap dalam ketaatan Allah akan menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Artinya sama-sama kapasitasnya. Yang perlu dibangun itu bukan persaingan, tetapi melainkan kemitraan untuk menghadirkan kemasyarakatan. Tantangan yang terakhir adalah tekanan media sosial. Bahkan sekarang tantangan ini dianggap tantangan yang paling berat pada perempuan di zaman yang penuh fitnah ini atau zaman modern. Karena media sosial itu dapat menjadi sebenarnya ya, dapat dijadikan sarana dakwah, apalagi pendidikan, silaturahim, bisnis mungkin ya, dan pengembangan diri. Tetapi pada saat yang sama, medsos ini dapat menciptakan tekanan psikologis melalui budaya dengan membandingkan diri. Misalnya, kita melihat kehidupan orang lain melalui layar itu, tentu ya, sekarang kan banyak yang tidak sesuai. Dia lebih cantik, ya, lebih glowing misalnya, keluarganya lebih bahagia, kita lihat ada yang karirnya lebih sukses, atau apalah ya, anaknya yang berprestasi. Padahal yang kita lihat sebenarnya itu adalah potongan kehidupan yang dipilih untuk ditampilkan, yang mengakibatkan seseorang itu dapat kehilangan rasa syukur. Kita tidak tahu prosesnya, tidak tahu jatuh bangunnya, yang kita tahu hanya kesuksesannya atau potongan-potongan kebahagiaan saja. Maka Allah mengingatkan kita, yaitu dalam surah An-Nisa, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu di atas sebagian yang lain. Maka itu sebagai seorang muslimah tentu harus cerdas dalam bermedia sosial ya. Tentunya diet media sosial, memilih yang paling penting, dan juga bisa tabayun. Yaitu tantangan media sosial itu bukan perbandingan sosial, tetapi banyak hoaxnya, fitnahnya, gosipnya, nauzubillah ya, yang menjadikan pembunuhan dari karakter itu. Maka harus ada prinsip yang luar biasa, yaitu tabayun. Kita diingatkan dalam firman Allah surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi hai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka tabayyunlah, telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum di situ ya. Maka harus ada prinsip tabayyun. Sebelum kita menekan apa ya tombol HP kita, yaitu sebelum share, sebelum repost, sebelum forward, upload gitu ya, komen atau tanyakan dulu apakah ini benar, bermanfaat nggak kira-kira gitu. Kalau saya sebarkan apa manfaatnya, apa madorotnya, apakah saya menyakiti misalnya atau merusak kehormatan seseorang ya. Kalau tidak bermanfaat lebih baik tidak kita lanjutkan, karena dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik atau lebih baik diam. Juga jangan menjadikan apa ya media sosial itu tempat untuk merendahkan orang lain. Nah, sekarang ini juga sudah zaman penuh fitnah, sangat banyak sekali ya. Padahal kita juga diingatkan dalam surah Al-Hujurat juga, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok ya kaum yang lain ya, boleh jadi mereka lebih baik daripada mereka atau yang diolok-olok itu. Jangan pula perempuan-perempuan juga mengolok perempuan yang lain. Nah, ketika bermedia sosial itu, ketika tidak bijak, tidak cerdas ya, pasti kita akan berkomentar atau membatinlah dalam hati seperti itu. Maka dikatakan al-kayyisu mandana nafsahu, seorang yang cerdas itu dia yang bisa menundukkan hawa nafsunya, yang bisa menjaga gitu ya, untuk nauzubillah mengeluarkan komentar-komentar yang buruk. Karena itulah sekarang apa yang banyak terjadi di media sosial, jangan sampai jari kita ini menuliskan sesuatu yang tidak berani kita ucapkan apabila orang tersebut misalnya berdiri di hadapan kita ya. Maka harus punya prinsip ya. Prinsip perempuan yang tangguh misalnya di era digital ini. Yang pertama misalnya, kuatkan hubungan kita dengan Allah. Jangan menggantungkan nilai diri kepada penilaian manusia. Popularitas bukan ukuran kemuliaan ya. Jadi ukuran kemuliaan kita itu adalah hati kita ya. Jadi jangan banyak ingin di-like manusia. Tapi insya Allah banyak apapun yang kita lakukan tuh lillahi ta'ala. Yang kedua tentu bangun keluarga dengan tim tadi ya. Rumah tangga itu membutuhkan komunikasi, pembagian tanggung jawab. Selanjutnya berani menjaga martabat dan keselamatan diri. Jadi tidak boleh kita menormalisasi kekerasan atau kezaliman. Selanjutnya terus belajar dan berkarya. Pendidikan perempuan itu bukan ancaman keluarga ya, justru dapat menjadi kekuatan untuk mendidik generasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena cara mendidik itu setiap zaman sangat berbeda. Maka perlu update ilmu-ilmu yang terbaru. Dan yang kelima, penggunaan media sosial itu harus secara sadar, secara bijak. Kita menjadikan media digital itu sebagai sarana menyebarkan ilmu dan kebaikan, bukan sebagai validasi tanpa batas. Itu yang harus kita perhatikan ya. Kalau kita misalnya mau rumus praktis ya, menjadi perempuan yang berdaya gitu ya misalnya, maka harus yang pertama itu punya apa tadi, spiritual ya, dekat dengan Allah. Yang kedua self-worth ya, yang terkait mengenali nilai dan martabat diri. Ada support system, yang S yang ketiga itu support system, apa itu? Membangun keluarga dan lingkungan yang saling mendukung. Ada skill, meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan juga kemandirian diri ya. Dan juga yang terakhir smart digital, cerdas, kritis, santun, tetapi bertanggung jawab di media sosial. Jadi untuk perempuan memang tidak harus menjadi sempurna untuk menjadi berharga, tetapi menjadi perempuan yang misalnya itu yang mulia itu bisa berkarir, juga merupakan ruang pengabdian, menjadi apa, pendidik, aktivitas sosial misalnya, pengusaha, akademisi, atau memilih mengurus keluarga masing-masing fokus gitu ya, memiliki ruang kontribusinya juga. Dan yang paling penting itu apa? Bagaimana pilihan dan amanah tersebut dijalankan dengan iman, ilmu, ya, apalagi akhlak dan juga tanggung jawab dan kemanfaatan. Jadi Allah memberikan janji yang sangat indah dalam surah An-Nahl, man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, ya dalam keadaan beriman, jadi di sini punya kesetaraan, ya Allah menyamakan derajat laki-laki yang perempuan, dan perempuan yang melakukan kebaikan, yang jelas dia adalah seorang yang beriman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan diberikan kehidupan yang baik, walanajziyannahum fi ahsani ma kanu ya'malun, dan juga diberikan balasan yang terbaik. Baik, pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu perempuan berdaya, berilmu dan bermanfaat di zaman sekarang itu ya, setelah kita tadi berbicara tentang berbagai tantangan ya, tadi apa, beban ganda, kekerasan, diskriminasi itu. Jadi kita juga harus menjadi perempuan yang cerdas gitu ya, perempuan yang jangan sampai di situ kita tidak bisa mengambil peran ya, padahal tugas kita bukan menjadi seorang ibu atau istri saja, tetapi menjadi perempuan yang bisa bermanfaat, yang bisa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu perempuan yang sukses tentunya. Nah, kadang sukses itu, ukuran seorang perempuan itu bukan punya jabatan yang tinggi ya, karena kalau kita mengukur jabatannya tinggi itu belum tentu dia bisa dikatakan perempuan sukses. Perempuan sukses itu juga yang punya banyak uang misalnya, belum tentu juga. Jadi siapa perempuan yang sukses itu gitu. Jadi perempuan yang sukses itu adalah dia yang bisa bermanfaat tentunya bagi keluarga yang paling penting di situ, dan juga bagi masyarakat, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jangan ukur diri kita hanya dengan pencapaian orang lain. Misalnya ada perempuan yang sukses sebagai profesor, pengusaha, pemimpin pesantren, ada lagi yang dokter, guru, ibu ya. Insya Allah sekarang luar biasa ya. Jadi kita tidak harus sama, yang penting sama-sama bernilai di hadapan Allah ya. Misalnya kita, siapa yang bisa kita jadikan kudwah atau contoh ya, misalnya yang jelas yang pertama adalah Sayyidah Khadijah ya, misalnya perempuan yang pengusaha, dermawan, dan juga apa, penopang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mencari salah satu contoh misalnya yang mandiri, sukses, berdaya, Tetapi tentu harus tetap mulia gitu, nggak usah jauh-jauh ya. Maka siapa sih Khadijah radhiyallahu anha, itu sangat-sangat-sangat familiar ya, bukan hanya perempuan yang berada di belakang sejarah, tapi beliau ini masya Allah perempuan yang memiliki kedudukan sosial ya, kekayaan, apalagi kemampuan berdagang dan kecerdasan dalam mengambil keputusan. Dan juga yang paling-paling kita kenal adalah jiwa kedermawanannya. Nah, masya Allah, perhatikan, kekayaan tidak membuat Sayyidah Khadijah jauh dari Allah. Justru ketika dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan pengorbanan harta beliau menjadi bagian dari perjuangan. Ada satu pelajaran yang sangat besar ya, perempuan boleh memiliki harta, tetapi jangan sampai harta itu memiliki hati seorang perempuan. Perempuan boleh menjadi pengusaha, boleh sukses, boleh memiliki aset, boleh apalagi, boleh mandiri misalnya secara ekonomi, tetapi semuanya harus menjadi sarana kebaikan ya, bukan tujuan hidup. Dan yang paling indah dari Khadijah ini adalah bukan hanya bisnisnya, tetapi loyalitasnya kepada dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu Khadijah mengajarkan perempuan sukses bukan hanya perempuan yang berhasil membangun dirinya, tetapi apa, perempuan yang keberhasilannya ini menjadi anfa'uhum linnas, yaitu kekuatan bagi yang lain. Baik pemirsa Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa beralih ke qudwah yang lain, contoh yang lain siapa? Yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, perempuan ulama, intelektual dan juga bisa disebut sebagai guru umat ya. Kalau tadi kita masya Allah sharing tentang Ibunda Khadijah yang memberikan teladan kemandirian ekonomi dan pengorbanan, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus yang masyhur dengan apa, tokoh intelektual terbesar dalam sejarah Islam. Beliau dikenal karena apa, kedalaman ilmunya, kecerdasannya, kemampuan memahami hadis, dan juga keberaniannya menyampaikan pendapat berdasarkan ilmu. Nah ini, jadi bagaimana kita berani menyampaikan pendapat kita tapi berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu atau pengetahuan yang tidak jelas. Bahkan para sahabat itu datang kepadanya ya untuk klarifikasi hadis dan juga mempertanyakan persoalan-persoalan agama. Jadi kalau ada yang mengatakan perempuan tidak perlu banyak ilmu, kita jawab dengan sejarah Islam. Aisyah adalah guru umat. Kalau ada yang mengatakan perempuan tidak perlu berbicara dalam persoalan keilmuan misalnya, kita jawab Aisyah memberikan fatwa dan menjadi rujukan ilmu. Jadi masya Allah itu sudah merupakan contoh yang tepat ya. Sekarang kepada anak-anak perempuan kita, kepada santriwati kita, mahasiswi kita, ya kita pesan belajarlah. Jangan hanya belajar menjadi cantik saja. Ya sekarang itu banyak sekali pemudi-pemudi atau remaji gitu ya, atau anak-anak sekarang hanya yang difikirkan penampilan fisik saja. Padahal kita pesankan gitu ya, belajarlah bagaimana menjadi cerdas. Jangan mendapatkan perhatian manusia saja, tapi belajarlah bagaimana mendapatkan ridha Allah di situ ya. Selanjutnya mungkin kita juga harus belajar kepada Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Yang mana Sayyidah Ummu Salamah ini adalah kita kenal perempuan yang bijaksana dalam pengambil keputusan. Jadi beliau itu bukan sekedar istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga dikenal perempuan yang matang ya, cerdas, yang memiliki pandangan yang sangat tajam sekali. Jadi salah satu pelajaran yang terkenal, yang kita kenal dari beliau, yaitu dalam kehidupan Sayyidah Ummu Salamah itu bagaimana beliau apa memberikan pandangan kepada Rasulullah. Mungkin masih kita ingat ya, pada situasi yang sangat genting, apa itu, setelah perjanjian Hudaibiyah, yaitu apa pelajarannya, perempuan itu memiliki kapasitas berpikir dan memberikan solusi ya. Jadi jangan kita biasakan mengajarkan kepada anak perempuan kita itu untuk hanya ikut saja, tetapi ajarkan pahamilah persoalan ya, pikirlah, kamu harus berpikir, kamu boleh menyampaikan tentunya dengan ilmu dan adab di situ. Karena perempuan yang cerdas itu bukan yang membantah, tapi perempuan yang mampu memberikan solusi. Dan masih banyak lagi, Masya Allah, toko-toko perempuan atau kudwah yang luar biasa. Bahkan kita sekarang ini bisa hadir di ruang publik, kita bisa memberikan manfaat tentang pendidikan, banyak yang memberikan manfaat tentang kesuksesan dalam berbisnis ya. Juga yang contoh nyata sebagai pendiri organisasi-organisasi terbesar perempuan di Indonesia, misalnya Aisyah, apalagi Muslimat ya, banyak organisasi lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Misalnya kita kenal Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah, yaitu pendiri dan penggerak gerakan perempuan Muslim Indonesia. Juga kita mengenal siapa lagi? Misalnya kita mengenal sosok kepemimpinan yang modern, yang zaman sekarang ya, yang Masya Allah beliau rektor perempuan dan guru besar, Profesor Dr. Haja Amani Lubis, yaitu LCMA ya. Sekarang beliau di yang paling dekat ya di zaman sekarang itu salah satu contoh yang kuat ya. Jadi beliau tuh tercatat dalam sejarah rektor perempuan pertama ya di UIN Syarif gitu ya. Jadi banyak sekali perempuan-perempuan yang bisa kita jadikan kudwah ya. Beliau menempuh pendidikan apa S1, S2, S1 di Kairo ya, S2 dan S3 di mana UIN Jakarta yang kita tahu. Jadi jalurnya itu belajar, jadi akademisi, profesor gitu ya, menjadi pemimpin perguruan tinggi sehingga bisa berkontribusi kepada masyarakat. Jadi Masya Allah, kita kenal juga sampai sekarang Masya Allah Profesor Dr. Haja Huzaimah yang tidak terhapuskan dari pikiran kita, perempuan dan guru besar apa hukum Islam juga ya. Beliau Masya Allah ini guru besar hukum Islam di UIN Jakarta ya, pernah menjadi rektor juga Institut Ilmu apa Al-Quran Jakarta gitu ya. Masya Allah, beliau juga alumni Al-Azhar. Nah, ini adalah contoh yang luar biasa bagi wazin gitu ya. Jadi belajar di Al-Azhar, menjadi guru, menulis, mengajar, apalagi berfatwa, terlibat persoalan hukum Islam gitu ya. Jadi perempuan muslimah itu tidak hanya bisa menjadi objek kajian, tetapi menjadi produsen ilmu itu sendiri ya. Masih baik, banyak lagi. Ada juga siapa Nyai Juwaisih ya, itu yang terkenal ya, juga yang mendobrak muktamar ya, itu Masya Allah. Dan baik, juga
1: ya baik Ustazah, karena waktu kita juga sudah hampir habis ya, mungkin singkat saja sebagai penutup yang ingin disampaikan, silakan Ustazah.
0: Baik, jadi kita tadi sudah membicarakan banyak sekali sosok perempuan yang luar biasa ya, karena menjadi contoh kita ya, terutama satu lagi yang kita akan sebutkan sebagai sosok perempuan yang sangat dekat dengan keluarga Wazin, Dr. Haja Eliwarti Maliki LCMA ya, beliau ketua kami yang luar biasa menjadi panutan kami. Maka kita akan melanjutkan sebagai titik akhir daripada sharing ini. Perempuan itu tidak boleh berhenti belajar ya. Pemirsa Mutiara Pagi yang berbahagia, kadang kita mengatakan kita sudah tua, sudah menikah, sudah punya anak, sudah sibuk, untuk apa sekolah lagi gitu ya. Sebenarnya jangan berhenti belajar karena usia bertambah. Jadi kita harus tetap bersemangat ya, untuk menjadi orang yang bermanfaat ya, dari kesuksesan-kesuksesan atau kudwah contoh yang sudah kita sebutkan tadi, mudah-mudahan kita terus bisa meneladani dan bisa menjadi perempuan yang berdaya, ya. Perempuan yang berdaya itu yang harus tidak harus mengerjakan semua sendiri, tapi yang tahu nilai dirinya, yang mau belajar, yang mampu mengembangkan kompetensi dan juga bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga kita masih punya kesempatan untuk terus belajar, jangan pernah putus asa. Ya, pesan kita kepada perempuan Indonesia atau ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan merasa hidup kita gagal hanya belum seperti orang lain.
1: Baik.
0: Mungkin hari ini kita belum punya apa-apa, tapi kita punya kesempatan. Dan juga anak-anak perempuan kita jangan hanya bercita-cita menjadi cantik saja gitu ya, tapi inginlah menjadi orang yang berilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah fathun qarib, babasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, terima kasih banyak atas tausiahnya. Selamat beraktivitas hari Minggu pagi hari ini Ustazah. Selamat pagi.
0: Sama-sama. Jazakumullah khairan. Wa'alaikum.
1: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Baik pendengar, sekian untuk Mutiara Pagi hari ini. Simak terus Mutiara Pagi setiap harinya dari jam 5 ya sampai menjelang 6 pagi. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan hadir untuk Anda di Warta Berita Daerah.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
3: Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Wa'il radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kami mendatangi Abdullah bin Mas'ud di pagi hari setelah sholat subuh. Kami mengucapkan salam di depan pintu. Kemudian kami diizinkan untuk masuk. Kami pun menunggu sejenak. Kemudian keluarlah seorang budak perempuan dan berkata, mengapa kalian tidak masuk? Kemudian kami masuk ke dalam rumah sementara Abdullah bin Mas'ud sedang duduk sambil berzikir. Beliau berkata kepada kami, apa yang menghalangi kalian untuk segera masuk? Padahal aku sudah beri izin. Kami pun menjawab, kami mengira sebagian anggota keluargamu sedang tidur. Lalu beliau berkata, apakah kalian mengira bahwa keluargaku adalah orang yang lalai? Kemudian beliau pun terus melanjutkan berzikir hingga kira-kira matahari telah terbit. Beliau memerintahkan kepada budaknya, lihatlah, apakah matahari sudah terbit? Budaknya pun melihat keluar. Dan apabila matahari sudah terbit, maka beliau mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah menolong kami pada pagi hari ini dan tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Khususnya di Jakarta, di mainland, memang itu belum kami lakukan. Kenapa? Karena memang memerlukan effort yang juga sangat besar. Tapi kami memiliki inisiatif lain yang saat ini sedang kami rancang, sebenarnya lebih kepada mengoptimalkan air baku yang ada di Jakarta.
3: Kalau di list ini udah lama, cuma kan karena masih ada yang kurang, mesti harus diperbaiki, jadi belum bisa dipakai.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus. Sari berita penting. Pamjaya mengakui mengalami kendala untuk menjadikan air laut sebagai bahan air baku di daratan. Fasilitas pengeringan ikan asin modern di Jakarta Utara belum dapat difungsikan secara optimal. Dan pendengar, inilah berita selengkapnya. Grand Final Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Satuan Kerja RRI Jakarta telah digelar dan melahirkan para pemenang terbaik dari ajang pencarian bakat tarik suara tersebut. Selengkapnya Setyo Agung melaporkan.
4: Ajang pencarian bakat tarik suara legendaris Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Satuan Kerja RRI Jakarta telah melahirkan dua peserta terbaik. William Wijaya menjadi terbaik putra dan Natanya Amanda Monica terbaik putri, sekaligus berhak mewakili RRI Jakarta ke tingkat Korwil, Jakarta, dan Banten. Pengumuman pemenang dilakukan pada malam Grand Final di Auditorium Abdulrahman Saleh Gedung RRI Jakarta pada Sabtu malam 19 September. Sebanyak 20 finalis sebelumnya tampil membawakan masing-masing satu lagu di hadapan 3 dewan juri. Usai namanya diumumkan sebagai terbaik putra, William tampak tak kuasa menyembunyikan rasa harunya. Mengenakan setelan jas biru dongker, matanya berkaca-kaca saat ditemui redaksi karena langkahnya berlanjut mewakili RRI Jakarta. Kemenangan tersebut menjadi kejutan bagi William karena ia merasa persaingan di grand final sempat membuatnya tidak memasang ekspektasi tinggi.
5: Jujur gak nyangka banget karena ini pertama kalinya ikut RRI Jakarta. Yang di ekspektasi aku tuh RRI Jakarta tuh saingannya bakal berat banget dan emang gila-gila banget ya 10 besar ini, bahkan dari 40 besar aja aku kayak udah deg-deg banget, dan ternyata puji Tuhannya bisa juara satu, bener-bener gak nyangka banget, makanya dari tadi nangis terus. Karena dari kemarin itu kayak lumayan gak expect kalau bakal lolos dan bakal juara. Kemarin itu kayak persiapannya ya udah santai aja. Karena ini udah dikasih kepercayaan buat juara satu dan mewakili Jakarta, aku harus bisa lebih giat lagi latihan.
4: Kebahagiaan juga terpancar dari Natanya yang tersenyum lebar setelah diumumkan sebagai terbaik putri dengan membawakan lagu Teganya Kau milik Lyodra. Tahun ini menjadi kesempatan terakhirnya mengikuti Bintang Radio Indonesia karena aturan batas usia. Ia tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menampilkan seluruh kemampuan.
6: Tentunya sebenarnya agak pressure di aku, cuma aku percaya kalau aku bisa bekerja dan juga berlatih dengan sangat baik, pasti hasilnya juga akan baik. Gitu. Oh iya, persiapannya tentunya walaupun emang masih bakal waktunya sangat sempit ya, sangat singkat. Aku akan bikin yang terbaik pokoknya, dan semoga mengecewakan sih.
4: Perjalanan William dan Natanya menuju panggung nasional masih berlanjut melalui seleksi tingkat Korwil. Berbekal latihan dan pengalaman dari Grand Final RRI Jakarta, keduanya kini bersiap menghadapi tahapan berikutnya untuk membuka jalan menuju Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat nasional. Demikian dari Jakarta, Setyo Agung melaporkan.
1: Fasilitas pengeringan ikan asin modern di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara hingga kini belum dapat difungsikan secara optimal oleh para pengolah lokal. Samsudin Ilyas melaporkan.
7: Fasilitas pengeringan ikan asin modern yang berlokasi di kawasan Kalibaru Barat 7 RT 12 RW 04 Jakarta Utara hingga kini belum dapat difungsikan secara optimal oleh para pengelola lokal. Padahal alat penjemuran ikan asin modern tersebut telah diresmikan sejak lebih dari 1 tahun yang lalu. Sudikin, 49 tahun, salah seorang pengolah ikan asin setempat menjelaskan bahwa fasilitas tersebut belum bisa digunakan karena masih terdapat kekurangan teknis, terutama terkait sirkulasi udara di dalam ruangan pengering. Walau pihak instansi terkait menganggap fasilitas tersebut sudah memenuhi standar, para pengolah menilai alat pengering ini belum cocok untuk karakteristik ikan asin.
3: Kalau di sini udah lama, cuma kan karena masih ada yang kurang, mesti harus diperbaiki, jadi belum bisa dipakai.
8: Gitu. Emang yang kurang apa aja Pak, kalau menurut Bapak emang?
3: Menurut saya, itu kan dalam sirkulasi udaranya nggak ada. Jadi, itu mesti ada penambahan kayak macam blower, kayak macam exhaust, biar udara itu keluar masuk. Itu kan apa namanya, kekurangannya hanya itu aja sih sebetulnya. Cuma kan dari pihak SDD menurut mereka tuh, menurut beliau sudah maksimal, sudah memenuhi standar.
7: Sodikin menjelaskan sistem pengeringan yang ada saat ini lebih efektif untuk komoditas seperti dendeng ikan, kopi, atau cabai. Pengolah sempat melakukan uji coba pengeringan pada jenis ikan teri, namun hasilnya dinilai belum maksimal. Padahal jika alat pengering modern tersebut beroperasi dengan baik, pengolah berbagai jenis ikan seperti teri, cucut, talang-talang, hingga tenggiri dapat dilakukan lebih efisien. Menurut Sodikin, fasilitas pengeringan saat ini dengan ukuran bangunan sekitar 6x9 meter memiliki kapasitas penampungan yang cukup besar. Para pengolah ikan berharap perbaikan fasilitas yang telah dinantikan selama 1 tahun ini dapat dipercepat. Dengan beroperasinya fasilitas tersebut, mereka optimis dapat mengejar target produksi dan memenuhi permintaan pasar dengan lebih cepat dan efisien. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pamjaya mengakui mengalami kendala untuk menjadikan air laut sebagai bahan air baku di daratan. Rizky Basuki melaporkan.
9: DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar air laut diubah menjadi air tawar atau desalinasi sebagai salah satu alternatif memenuhi kebutuhan air bersih di Jakarta. Pamjaya menyebut teknologi tersebut sebenarnya sudah diterapkan di sejumlah pulau di Kepulauan Seribu, tetapi biaya operasionalnya tinggi. Direktur Operasional Pamjaya, Syahrul Hasan, mengatakan pihaknya telah menerapkan teknologi Seawater Reverse Osmosis atau SWRO di 9 pulau di Kepulauan Seribu. Teknologi tersebut digunakan untuk mengolah air laut menjadi air dengan standar air minum. Namun, Syahrul mengatakan penerapan desalinasi air laut untuk wilayah Jakarta Daratan belum dilakukan, sebab pengolahan air laut membutuhkan upaya besar. Demikian disampaikan Syahrul kepada wartawan di Jakarta kemarin.
2: Jadi memang kita perlu membedakan juga bahwa desalinasi yang kemudian mengambil air bakunya dari laut itu sebenarnya sudah kita lakukan di 9 pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Kita menyebutnya dengan SWRO, Seawater Reverse Osmosis, yaitu mengelola air laut menjadi air pump berstandar air minum. Nah, untuk khususnya di Jakarta, di mainland, memang itu belum kami lakukan. Kenapa? Karena memang memerlukan effort yang juga sangat besar. Tapi kami memiliki inisiatif lain yang saat ini sedang kami rancang, sebenarnya lebih kepada mengoptimalkan air baku yang ada di Jakarta.
9: Lebih lanjut, Syahrul menyatakan, kendala utama pengolahan air laut menjadi air bersih, salah satunya adalah tingginya kebutuhan energi dalam proses SWRO. Menurut Syahrul, air laut memiliki kandungan garam yang tinggi, karena itu air laut tidak dapat diolah menggunakan sistem pengolahan air konvensional. Pengolahan SWRO dilakukan melalui proses penyaringan dengan tekanan tinggi, dan kondisi tersebut membuat kebutuhan energi dan biaya perawatan menjadi besar. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Wali Kota Jakarta Pusat Arifin meninjau Taman Sumenep Menteng, Jakarta Pusat untuk melihat rencana revitalisasi kawasan tersebut. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
10: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin meninjau Taman Sumenep Menteng Jakarta Pusat untuk melihat rencana revitalisasi kawasan tersebut. Arifin meminta penataan taman nantinya tidak hanya melibatkan Sudin Pertamanan tetapi juga perangkat daerah lain karena terdapat saluran air dan sejumlah aktivitas di sekitar lokasi. Arifin mengatakan, revitalisasi akan diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang lebih hijau, asri, dan interaktif. Ia juga meminta dibuatkan master plan agar penataan taman, saluran, jembatan, hingga fasilitas bermain anak dapat dilakukan secara terpadu.
11: Ya, ini Jalan Sumenep, satu taman. Di sini dalamnya ada Taman Sumenep yang menghadap langsung ke Jalan Tamrin. Ya. Ada rencana dari suku dinas pertamanan untuk melakukan revitalisasi taman. Yang menurut saya dari hasil peninjauan hari ini perlu diharmonisasikan, perlu dikolaborasikan dengan perangkat daerah lain. Ya.
10: Arifin menargetkan pembahasan perencanaan dimulai pekan depan, sedangkan pelaksanaan revitalisasi ditargetkan pada 2027. Ia juga menyoroti pengelolaan parkir di sepanjang jalan Sumenep dan meminta penetapan lokasi serta mekanisme parkir ditinjau kembali agar sesuai ketentuan. Penataan kawasan diharapkan dapat membuat Taman Sumenep lebih nyaman dan menarik bagi masyarakat. Selain menjadi ruang terbuka hijau, taman tersebut nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai ruang interaksi warga, termasuk tempat bermain bagi anak-anak. Dari Jakarta, Meiska Dareisa melaporkan.
1: Keberadaan titik kumpul baca atau yang akrab dikenal sebagai Tikum Baca hadir sebagai lapak baca gratis di kawasan Lapangan Benteng, Jakarta Pusat. Berikut Penta Maidita melaporkan.
12: Guna menumbuhkan minat baca di tengah kesibukan masyarakat, titik kumpul baca atau Tikum Baca hadir sebagai lapak baca di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Lapak baca ini berdiri secara mandiri sejak Juni 2026 dan digagas oleh seorang perempuan berusia 29 tahun asal Bandung bernama Santi Pratiwi. Lapak Tikum Baca biasanya buka pada Sabtu atau Minggu, tergantung dengan jadwal yang ditentukan. Lapak tersebut menyediakan beragam buku bacaan untuk segala usia, mulai dari komik, buku pelajaran, buku sejarah, hingga buku filsafat. Demikian seperti yang disampaikan oleh Santi di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
13: Kalau untuk yang menginisiasi itu saya sendiri. Jadi waktu itu lihat koleksi buku di kosan itu udah mulai agak banyak. Sayang banget kalau misalkan ilmu pengetahuan cuman saya sendiri yang mengkonsumsi. Mungkin akan lebih bermanfaat kalau ilmu pengetahuan itu orang-orang bisa membaca buku gitu. Kalau untuk buku sendiri itu ada koleksi pribadi dan juga dari teman-teman Tikum yang kemarin kirim-kirim juga, terima kasih banyak. Ini buku-buku yang sangat bermanfaat, semoga berkah dan sehat selalu juga bagi teman-teman yang sudah mengirim bukunya.
12: Santi mengatakan, meski selama ini terdapat anggapan bahwa minat baca masyarakat Indonesia rendah, namun ketertarikan untuk membaca buku tetap ada. Hal itu terlihat dari banyaknya masyarakat yang datang ke lapak tersebut untuk membaca buku. Salah satunya seperti Zidan, seorang pengunjung laki-laki berusia 22 tahun asal Petamburan yang mengaku telah dua kali mengunjungi Tikum Baca. Awalnya, Zidan mengetahui informasi terkait keberadaan lapak ini melalui media sosial sebelum akhirnya berkunjung karena menemukan beberapa buku yang masuk dalam daftar bacaannya.
14: Pengalaman yang pasti dari bukunya sendiri. Nah, poin-poin penting kan harga buku itu mahal ya. Nah, itu kan beberapa juga yang ada di sini jadi bisa dibaca, terus bisa dibawa balik. Kemudian pengalamannya ya bisa diserap gitu. Kemudian selain daripada itu ada juga kegiatan sosialnya jadi bisa kenalan gitu.
12: Dengan adanya lapak baca gratis di ruang publik, masyarakat mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk mengakses berbagai pilihan buku secara cuma-cuma. Kehadiran Tikum Baca turut menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan minat baca di tengah kesibukan masyarakat. Demikian, Penta Maidita, Syahrani Alisya, dan Haura Zahra melaporkan.
1: Pemerintah Kota Serang menyiapkan anggaran infrastruktur lebih besar pada 2027 dengan efisiensi belanja diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Lucy Aslari melaporkan.
15: Pemerintah Kota Serang dan DPRD sepakat untuk melanjutkan pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2027. Dalam rapat paripurna tanggapan atau jawaban Wali Kota Serang terhadap pandangan umum fraksi atas Raperda APBD tahun anggaran 2027. Terungkap pemerintah Kota Serang di bawah kepemimpinan Budi Rustandi, Nur Agis Awalia fokus pada percepatan pembangunan dengan memprioritaskan tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Wali Kota Serang Budi Rustandi menargetkan proses lelang proyek sudah bisa dimulai lebih dini pada Desember mendatang, agar masyarakat bisa segera merasakan hasil pembangunan. Budi mengatakan untuk tahun 2027, alokasi infrastruktur ditetapkan mencapai 38%. Angka ini melonjak tajam dari tahun-tahun sebelumnya, yang hanya berkisar di angka 17% hingga 25%.
16: Rata di seluruh Kota Serang, karena saya sudah seringkali bilang bahwa membangun alun-alun, membangun ikonnya ibu kota provinsi ini dalam rangka untuk memastikan bahwa kalau kita ini layak disebut ibu kota, karena tujuannya adalah menjadikan ibu kota yang sesungguhnya. Tentu tidak meninggalkan pembangunan di seluruh yang ada di kecamatan di Kota Serang.
15: Sementara itu dalam struktur RAPBD 2027, saat ini total anggaran baru tercatat sebesar Rp1,2 triliun. Angka tersebut belum termasuk dana alokasi khusus atau DAK fisik dan non-fisik dari pemerintah pusat. Jika merujuk pada penerimaan DAK tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp280 miliar, total APBD Kota Serang tahun 2027 diproyeksikan bisa menembus Rp1,5 triliun. Kepala BPKD Kota Serang Ina Linawati mengatakan, selain infrastruktur, pemerintah Kota Serang juga memastikan kebutuhan dasar lainnya terpenuhi.
17: Jadi tahun depan pun kita juga masih fokus di infrastruktur, tentunya tidak mengabaikan tadi kesehatan, pendidikan. Kebetulan pendidikan kita sudah alokasikan di RAPBD itu 23%. Sementara kan sebetulnya ketentuannya adalah 20 ya. Sementara kesehatan juga sudah tercapai, melampaui.
15: Alokasi anggaran pendidikan telah dianggarkan sebesar 23% dari total APBD atau melampaui batas minimal ketentuan undang-undang sebesar 20%. Hal serupa juga diterapkan untuk pemenuhan anggaran sektor kesehatan. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Istri dan anak Yudhistira Pranoto melakukan aksi tabur bunga di lokasi hilangnya speedboat Aru Padatu. Romanudin melaporkan.
18: Sana haru menyelimuti perjalanan keluarga Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, saat bersama sejumlah rekan media bertolak menggunakan KN Sar Tetuka menuju perairan Selat Sunda, Jumat 18 September 2026. Istri dan anak Yudhistira turut dalam perjalanan tersebut untuk melakukan tabur bunga di titik koordinat terakhir hilangnya kontak speedboat Aru Padatu 1 yang membawa 8 orang dan hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. KN SAR Tetuka bertolak dari Pelabuhan Pelindo 3 Ciwandan, Kota Cilegon, membawa keluarga korban serta sejumlah rekan media menuju lokasi kejadian. Setibanya di sekitar titik koordinat terakhir hilangnya kontak speedboat Aru Padatu 1, istri dan anak Yudhistira melakukan tabur bunga ke laut. Momen tersebut berlangsung penuh haru sebagai bentuk penghormatan sekaligus doa agar proses pencarian seluruh korban diberikan kelancaran dan segera membuahkan hasil. Istri Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, dia masih berharap suaminya yang hilang kontak di perairan Selat Sunda bersama dengan 7 orang lainnya dapat ditemukan dengan selamat. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama SAR Banten, TNI AL, dan kepolisian yang telah melakukan pencarian dengan maksimal. Sementara nahkoda KN SAR 247 Tetuka Septa Ari Prohadi mengatakan perjalanan ini juga menjadi kesempatan bagi rekan-rekan media untuk memberi dukungan kepada keluarga korban sekaligus menyaksikan secara langsung wilayah yang menjadi lokasi pencarian di perairan Selat Sunda.
19: Setibanya di sekitar titik koordinat yang menjadi lokasi dugaan hilangnya kontak speedboat Aru Padatu 1 di perairan Selat Sunda, kita membawa keluarga korban, istri dan anak Yudhistira untuk melakukan tabur bunga ke laut. Momen tersebut berlangsung penuh haru, menjadi bentuk penghormatan sekaligus doa. Perjalanan bersama KN SAR Tetuka juga menjadi kesempatan bagi rekan-rekan media untuk memberikan dukungan kepada keluarga korban.
18: Hingga saat ini, operasi pencarian melibatkan berbagai unsur SAR dengan penyisiran melalui laut serta dukungan sarana udara dan pemantauan di sejumlah sektor pencarian. Bagi keluarga, tabur bunga di tengah luasnya perairan Selat Sunda menjadi ungkapan cinta, doa, dan harapan agar Yudhistira bersama seluruh penumpang speedboat Arupadatu 1 dapat segera ditemukan. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sana haru menyelimuti. Sekian warta berita saat ini. Pam Jaya mengakui mengalami kendala untuk menjadikan air laut sebagai bahan air baku di daratan. Fasilitas pengeringan ikan asin modern di Jakarta Utara belum dapat difungsikan secara optimal. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras. Ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya. Air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung.

lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki. Dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bergabung di Jakarta pagi ini bersama saya Didi Firdaus ya. Tadi sudah menyimak untuk berita, warta berita daerah ya untuk pagi hari ini, dan tentunya juga saya masih terus menemani Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi ya, dengan aktivitas Anda pagi hari ini yang sudah bangun, sudah menyiapkan segala sesuatunya. Saya rasa kalau ingin menyapa pagi hari ini, silakan kita tunggu ya berbagai informasi yang ingin Anda sampaikan, cuaca di daerah Anda, kemudian juga info lalu lintas misalnya. Anda bisa gabung di 0811 7972 7912.

0: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah, seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara Kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas. Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.
1: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.

Barengan Pro 1 RRI Jakarta sesaat lagi di jam 7 tepat ya. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk menyimak warta berita pagi. Nanti setelah itu saya Dede Firdaus akan segera kembali untuk Anda di Jakarta pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyedia